Berita seterusnya, semangat patriotik dan perpaduan masyarakat terus disemarakkan di peringkat akar umbi menerusi program Semarak Merdeka Komuniti Sihat 2026 di kawasan rukun tetangga KRT Taman Sri Marina, Jalan Kuala Kedah semalam. Lebih 200 peserta menyertai pelbagai aktiviti yang menggabungkan elemen kecergasan, rekreasi dan semangat kenegaraan termasuk kayuhan basikal merdeka, senam aerobik, pertandingan busana bertemakan kemerdekaan serta pertandingan memancing. Turut diadakan pameran bertemakan pertahanan negara yang menjadi antara tarikan kepada pengunjung khususnya kanak-kanak. Pengerusi KRT Taman Sri Marina, Muhammad Anwar Effendi Abdul Aziz berkata, penganjuran program itu bukan sekadar menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, malah menjadi wadah memperkukuh semangat kebersamaan dalam kalangan penduduk. Katanya penyertaan masyarakat termasuk penduduk di taman bersebelahan dan kawasan kampung sekitar menerusi kayuhan basikal merdeka membuktikan semangat kemerdekaan terus mendapat tempat dalam komuniti. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Kedah, Amira Abdullah berkata, KRT berperanan sebagai penggerak serta ejen perpaduan yang mendekatkan masyarakat di peringkat akar umbi. Menurutnya, penglibatan komuniti dalam program seumpama itu dapat menyuburkan semangat kerjasama selain menggalakkan masyarakat memahami dan menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh perpaduan negara. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Syed Basri Syed Ali melaksanakan program Oscar berkonsepkan High Profile Policing bersama komuniti Cina Bukit Cina Kepala Batas bertempat di Tokong Bukit Cina Bukit Pinang. Program bertujuan memberi penerangan dan kesedaran secara terus kepada komuniti setempat berkaitan situasi semasa jenayah harta benda, jenayah kekerasan, jenayah komersial khususnya penipuan, jenayah narkotik serta kesalahan trafik. Antara pengisian utama adalah perkongsian mengenai modus operandi skam seperti pembelian atas talian, pelaburan tidak wujud dan penyamaran sebagai agensi kerajaan. Selain langkah-langkah pencegahan serta saluran National Scam Response Center NSRC 997. Beralih ke berita sukan, bola sepak, Kedah FA akan bertemu Star City FC pada aksi persahabatan pramusim 2026. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dalam kenyataannya berkata, perlawanan berlangsung esok kira-kira pukul 8.45 minit malam di Stadium Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus bersama IBAS. Assalamualaikum.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, hey hey. Ha. Aha, dah tahu dah lagu apa tu kan?
0: Aduh, lagu apa?
1: Di sini. Destinasi cinta. Ha, tu topik kita. Kita bawa lagu pun sama macam tu kat Ibah kan?
0: Yes, kita bawa lagu pun sama juga untuk anda. Sat lah.
1: Tapi nak ini jugalah. Ha, boom, kebom, kebom.
0: Okey, baik untuk anda, jom saat lagi kita nak sembang berkenaan dengan destinasi cinta anda. Ya, ini tempat-tempat yang menarik yang anda pilih untuk anda.
1: Ha, untuk anda pi. Untuk anda ciptakan kenangan yang terindah. Sebab kata Samson. Okay. Dan juga anda boleh komen dengan kami apa itu destinasi cinta pada pendapat anda. Tak semestinya tempat yang paling mahal atau paling jauh. Kadang-kadang destinasi yang paling kita sayang ialah tempat yang ada kenangan ni, Bas, kan?
0: Okey, itu yang dikatakan oleh penerbit kami, Hamda Dain, pagi ni. Yang nakkan boleh kita kongsikan tempat-tempat yang kita rasa tempat tersebut adalah menjadi pilihan buat kita. Tak kira lah tempat tersebut tempat yang indah bagi kita. Tetapi orang lain kata, alah,
1: macam tu lah. Singkiak darat je pun. Aduh. Tanya dawai je pun. Tak boleh. Dia kenangan tu yang mahal.
0: Yes, ada yang kata, kerap sekali. Oh, asyik pitang tu saja. Di mana? Oh, yang terkejut. Tentu saja pergi mandi. Tak juga kan sebabnya destinasi cinta ni adalah tempat yang kita paling suka sekali.
1: Ya, anda boleh kongsi dengan kami tempat yang paling anda suka. Nak pi kan, itulah destinasi cinta yang kita akan rungkaikan hari ini.
0: Okey, jom kita layan bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Destinasi cinta aktif 610.
0: #rancak berbisa.

0: Okey, Gerai FM Azra Harmony, destinasi cinta anda. Ada juga yang berkata pagi ni, terima kasih juga dari siapa ni?
1: Dari siapa?
0: Zul. Selamat pagi, Zul.
1: Zul mana?
0: Untuk kita semua Gerai FM, mana nak beritahu dia tak letak Zul mana. Dia kata, destinasi cinta saya adalah di rumah. Apa, Zul?
1: Mesti baru kahwin ni.
0: Amboi, di rumah lah pula kan. Ada tempat-tempat yang lain lah, Zul. Tempat kita bercuti. Takkan kot penerbit dia kata, kalau dia nak sebut destinasi cinta kita di rumah, mudah saja. Zul yang tu ni penerbit kita apa? Nakkan tempat destinasi kita, tempat kita bercuti, tempat yang paling kita suka, yang juga menarik buat kita. Orang lain tak tahu.
1: Taklah bagi Zul tadi tu, mungkin rumah tempat dia paling menarik.
0: Bercuti, pi bercuti di rumah.
1: Taklah bagi dia tu kenangan dekat rumah dia.
0: Maksudnya penerbit kita ni dia nak tempat
1: bercuti. Okey Zul, tolong Zul eh.
0: Bas salah ni. Bas ke bas bagi macam tu memang salah sangat. Jangan macam tu. Okeylah
1: bas salah. Bas geng Zul. Sebab kita rumah aku syurga aku Zul kan.
0: Oh semua orang macam tu Bas.
1: Ya betul lah. Okey lagi siapa lagi
0: tak
1: tu?
0: Tak mau.
1: Tak mau tak apalah.
0: Okey. Siapa pula?
1: Kita ada daripada orang Pulau Pinang ni.

0: Kenapa pergi Pulau Pinang?
1: Dia kata tempat dia, banyak-banyak tempat dia suka pergi Pulau Pinang. Sebab apa tau? Tanya
0: sebab
1: lah.
0: Sebab apa?
1: Sebab dia kat situ banyak makanan.
0: Ya, banyak makanan.
1: Orang kata pergi Pinang ni balik. Orang kata apa? Pergi balik boleh. Tak gaduh nak bermalam apa semua. Bak kata Tok Wan.
0: Dah diaduk di Pulau Pinang kan?
1: Dia duduk sini.
0: Tak sebab bas kata dia orang Pulau Pinang.
1: Dah, dia nak
0: pergi Pinang. Dia nak pergi Pinang. Tak apa-apa. Okey, teruskan.
1: Dia orang Kedah.
0: Dia orang Kedah.
1: Tapi destinasi cinta dia kat Pinang. Sebab dia senang pi balik. Dia kata tak gaduh nak tidur-tidur sebab dia kencing manis.
0: Dia cerita dalam tu ke?
1: Dia habak. Tapi dia kata.
0: Dahsyat tu.
1: Dia habak dia kencing manis sebab kalau duduk tidur-tidur ni susah dia kata. Pi balik senang.
0: Ini memang rare lah. Siapa dia? Nama apa dia dah?
1: Tok Wan.
0: Tok Wan. Bos cari nama Tok Wan jenuh lagi tak jumpa. Okey, baik untuk anda. Itu mungkin anda destinasi cinta antara Zul dan juga Tok Wan.
1: Ya.
0: Zul berbeza.
1: Zul berbeza.
0: Dia kata di rumah tadi.
1: Di rumah. Dia baru berkahwin tu. Sebab tu dia kata destinasi cinta dia dekat rumah.
0: Andaian bas ni andaian memang tinggi. Memang tepat Zul kata.
1: Betul kan?
0: Betul. Aduh Zul.
1: Lepas tu Tok Wan pula kata bukan setakat boleh pergi balik je Pinang tu, tapi makanan dia tempat cantik nombor 2 dia kata. Sebab tu saya jatuh cinta dan jadikan Pinang ni destinasi cinta dia.
0: Okey. Pinang destinasi cinta dia sebabkan kau tersebut. Okey.
1: Lepas tu kita ada MSN.
0: MSN.
1: Dia kata cuaca elok hari ni sesuai untuk aktiviti mak-mak, pok-pok, jemok kain.
0: Yang tu nanti topik lain lah kak. Kita sembang
1: MSN. MSN. Tolonglah MSN eh. Lagi kita ada siapa lagi bas?
0: Okey. Siapa lagi yang ada untuk bersama dengan kita pada pagi ni? Okey, ada lagi. Syawal.
1: Boy, Syawal.
0: Selamat pagi Kedai FM. Selamat pagi. Saya suka bercuti di Pulau Pangkok. Pulau Pangkok. Pulau Pangkok di mana bas?
1: Pulau Pangkok di Perak.
0: Yes. Bukan sebab nak shopping ikan ke apa dan sebagainya. Tapi sebab di sana ketenangan yang saya dapat. Dia kata saya nak cari ilham untuk nak cipta lagu.
1: Cipta lagu apa?
0: Sampai
1: ke sana.
0: Dia tak semestinya tau no? Bagi kita setengah-setengah orang ni dia ambil cuti tau. Memang betul. Syawal, terima kasih juga Pulau Pangkor.
1: Pulau Pangkor destinasi cinta dia. Haji Harun. Dia kata destinasiku adalah di Tenom Sabah. Tenom ke Tenom?
0: Tenom.
1: Tenom Sabah. Sebab di situlah jumpa cinta hatiku.
0: Dia kahwin dengan orang Sabah.
1: Dia kahwin dengan orang Sabah bah.
0: Okey, Mat Dan, Tak Dan. Tak Dan basuh kain dia kata. Tak Dan. Dia naik sat nak baca sat. Okey. Tak Dan, Tok Dan.
1: Tak Dan nak basuh kain.
0: Okey.
1: Allah Tak Dan Dan bas pun noh.
0: Betullah. Kalau sikit apa. Sebab kita jauh sikit dengan benda ni.
1: Okey. Miza Eriza, Miza Eza. Mira Aiza, dia kata destinasi cinta saya adalah Langkawi. Saya suka tengok suasana pantai dan juga laut. Kalau pergi dengan keluarga, anak-anak pun seronok dia kata. Yang penting, sebelum bertolak tu saya dah siap dah senarai tempat makan. Sebab kalau ikut suami dia jawab mana-mana pun boleh. Tapi bila dah lapar semua tempat dia kata jauh. Tu kata Mira Aiza.
0: Insan biasa. Okey, selamat pagi. Salam tugas juga. Terima kasih. Tempat-tempat yang indah menarik. Bagi saya nak pergi, dia kata tempat yang paling indah, yang paling menarik, tak boleh lupakan. Dia kata di tempat
1: di mana?
0: Kuala Perlis.
1: Tengok sunset lah tu.
0: Tak pasti pula, dia tak kata pula sini. Tapi di Kuala Perlis dia kata memang tenang. Dia terkenal dengan laksa dengan peluk udang. Dia kata memang yang tu lah. Memang tak minat sungguh laksa dengan peluk udang dia kata.
1: Kat Kuala Perlis?
0: Yes. Siapa nama agak-agak Ibas?
1: Nama apa?
0: Ciwi.
1: Wah, Ciwi.
0: Siapa dia Ciwi?
1: Tak pasti. Tapi dia kerap juga masuk
0: ada kan, Ciwi. Okey, terima kasih Ciwi juga. Kalau Perlis menjadi destinasi. Kedah tak ada lagi ni. Nak tengok-tengok eh.
1: Ha, tu lah.
0: Tadi.
1: Ni ada tadi. Mira Aiza tadi Langkawi.
0: Mira Aiza Langkawi.
1: Lepas tu pula kita ada. Saya suka balik kampung. Bagi saya balik kampung pun satu bentuk percutian. Boleh jumpa mak ayah, saudara mara, apa tu, makan masakan kampung. Kampung dia dekat.
0: Dekat mana?
1: Apa ni? Nama kampung ni belah-belah
0: tak
1: Baling. Belah-belah Baling.
0: Dia kata belah Baling. Belah Baling.
1: Belah-belah Baling dia kata. Kampung apa tak pasti. Shima.
0: Shima gitu. Okey, Anaman pula dia kata. Okey, saya syok nak pi macam tepi laut dia kata. Melaka. Tempat sejuk. Kemudian lain pun syok juga dia kata. Tapi destinasi cinta saya, apapun kat Kedah lah. Banyak tempat-tempat yang menarik. Dia kata Pantai Leman destinasi saya sekarang ni. Dia kata suka lepak-lepak
1: Pantai Leman.
0: Pantai Leman. Sambil makan rojak buah, dia kata. Oh, syok lah.
1: Angin pula sepoi-sepoi bahasa kan.
0: Okey.
1: Okey, daripada

0: Amir.
1: Amir.
0: Ha, Amir MHAR. Oh Allah nama kan. Saya suka kawasan air terjun.
1: Kawasan air terjun.
0: Tempat yang dekat dengan alam semula jadi. Dalam tak perlu ha, tak perlu tempat mewah, saya akan boleh duduk dengan kawan, makan sembang lama-lama. Sahih Amir ni tak menikah lagi.
1: Oh.
0: Ha, sebab okay, dia kata okay, suka duduk dengan kawan.
1: Suka duduk dengan kawan, lepak dengan kawan-kawan.
0: Sembang lama-lama boleh lah.
1: Okey, baik, itu dia antara anda. Dan seterusnya pula, kita nak lagi dengar lagu lah untuk waktu ni. Jom kita layan bersama dengan Khalifah.
0: Tajuk apa?
1: Cinta dan Sayang.
0: Cinta dan Sayang, ingat hampir mana?

0: Langkah seiring Aziz membawa kita waktu ini, destinasi cinta kita di mana, Ibas?
1: Melalui liku-liku kehidupan. Kan, sebab nak destinasi cinta ni mesti melalui liku-liku kan?
0: Yes.
1: Jalan, gunung, ganang, kona lab apa semua, lopak, ayak apa semua. Kita kena redah semua tu kita nak sampai destinasi.
0: Lab, kona lab.
1: Kona lab.
0: Kona rapat. Okay.
1: Lutut temu dengan jalan tak no?
0: Tu dia. Rasha. Okay, banyak dah lagi kiriman.
1: Mak Dang. Sekolah masa cinta tak kesampaian. Lepas tu dia kata saya pun carilah tempat-tempat yang boleh menenangkan hati saya, iaitu Gunung Jerai, dia kata.
0: Wow, Gunung Jerai.
1: Dia pergi Gunung Jerai rupanya.
0: Tapi syok, Gunung Jerai.
1: Ni seronok kan. Itulah destinasi cinta saya, dia kata. Lepas tu pula kita ada Kak Rogaya. Vanilla, siapa nak cari nama vanilla apa?
0: Pelan-pelan kayuh. Benda ni tak ada masalah. Kita bagi kawan-kawan kita relax. Hari ni hari pertama depa kerja ataupun hari ni depa cuti. Kita pergi chill, tenang macam
1: mana
0: tu.
1: Mana api dah vanilla ni.
0: Pelan-pelan, tak apa.
1: Vanilla, dia kata dia suka pi mana ni? Dia suka pi
0: Tak main. Tak apa, Pak Long Lengkuas. Destinasi pilihan saya ialah
1: mana?
0: Bukit Kayu Hitam.
1: Bukit
0: Kayu
1: Hitam.
0: Bukit Kayu Hitam boleh. Kalau dulu dia kata ada bebas cukai, memang tentulah destinasi yang paling saya suka sekali. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Kenangan buat saya Pak Long Lengkuas.
1: Tu ramai ni, tapi dah laju sangat kita punya rumah. ni Vanilla Tikah kata destinasi cinta saya di Cameron Highlands.
0: Okay.
1: Sejak awal kahwin sampai 3 tahun duk pitang tu.
0: Tak ada tan lain dah, memang suka sangat situ.
1: Serupa dengan sahabat saya juga. Serupa dengan sahabat saya seorang tu kan.
0: Okay.
1: Memang ke situ lah mungkin lah. Ada sejarah kot kat sana kan.
0: Ada. Bukan.
1: Ya.
0: Siapa dia kawan tu?
1: Sahabat saya tu kan. Kan kenal pun kalau bahabak. Ibar tak kenal.
0: Tak mana. Tak kawan kan kawan ku kau. Okay.
1: Ya. Lina Anwar. Dia kata saya pi ni. Terengganu.
0: Dia tak main lah sini kalau kata Lina Anwar tu yang saya kenal.
1: Dia kata dia suka pergi Terengganu tu sebab pantai dia serupa dengan overseas juga. Pantai Terengganu tu.
0: Pantai Terengganu. Pantai mana?
1: Ibar tak pernah sampai Terengganu ke?
0: Pantai mana yang overseas? Nampak gayanya.
1: Pulau Redang.
0: Kalau kata pulau tu memang it's okay.
1: Nanti saat dia baru nak tulis. Sama juga Lina Anwar dengan Awi Ismail ni. Saya suka pergi Terengganu juga sambil hantar anak saya, dia kata kan. Singgah-singgah, contohnya macam singgah dekat pantai-pantai. Dekat Terengganu kan pantai dia lawa-lawa. Itulah destinasi cinta saya.
0: Yes, destinasi cinta ada lagi untuk anda. Waktu ini Faiz dan juga Ija, salam selamat pagi. Dia kata kalau nak ikutkan destinasi cinta ni memanglah tempat pertemuan kita yang pertama dengan pasangan kita. Sewaktu tu di Pesta Pulau Pinang. Batu Feringgi.
1: Pesta.
0: Batu Feringgi tempat pertemuan dia apa?
1: Nak tu siapa tadi?
0: Faiz. Ija.
1: Ni Andy Nasir Tamaria. Kan jangan masuk dekat WhatsApp ni kan.
0: Jangan
1: masuk dekat rumah hitam kan. Dia kata destinasi cinta saya adalah, tahu tak mana?
0: Tak tahu.
1: Pantai Merdeka. Sebabnya disitulah cinta pandang pertama saya dengan isteri mula bertemu pada April
0: 1986.
1: Setiap tahun kami akan mengunjungi ke sana bagi mencipta memori.
0: Ingat balik kenangan
1: tempat tu. Tempat yang saya duduk atas tembok masa jumpa DJ Bas. Dia kata nak pergi Tanjung Dawai dulu tu. Itulah tempat saya usia isteri saya lah.
0: Baju yang waktu tahun 1986 tu boleh pakai lagi tak agak-agak baju tu?
1: Sebenarnya tak boleh dah kot.
0: Kita pakai warna tu yang sama.
1: Warna yang sama. Masa tu kita betul-betul kita ada pi Pantai Merdeka, ada satu program tu. Ibas pihak tu. Yang kami naik boat mai ke Tanjung Dawai tu.
0: Ada?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Tapi dia tak berani naik boat, dia balik naik kereta kan. Ibas lah.
0: Sebab saya naik kereta, saya buat sendiri.
1: Kami naik boat pergi Tanjung Dawai masa tu.
0: Pergi buat apa Tanjung Dawai? Nak balik dekat rumah kan?
1: Of course. Lagi.
0: Okay, ada lagi. Cowboy. Salam je berdua. Okay. Alostak, dia tanya kita pula untuk waktu ni. Soalan yang ramai yang tertanya-tanya semalam. Alostak, ada rasa tak gegaran semalam? Tak pasti pula. Bagi GE tak terasa pula. Mungkin juga ada rakan-rakan kita.
1: Mungkin tak duduk kat sini ikut GE nak rasa apa.
0: Tak mungkin lah. Sebab memang saya tak terasa. Sebab mungkin juga ada rakan-rakan kita yang lain terasa tu. Tak pasti lah yang tu kan. Sebab mereka. Bagi saya, memang tak terasa lah. Rasa tak apa?
1: Tak rasa.
0: Leno. Okay. Ada lagi. Ku Azmi AC Gas. Salam Ibas dari yeah. Kodiang Jengoy. Dia kata
1: Kodiang.
0: Destinasi saya mestilah. Dia kata Alok Stang. Session bahas lama. Dia kata tempat tu lah yang paling rare.
1: Siapa dia tadi tu?
0: Ku Azmi AC Gas.
1: Oh, ingatkan Ibas bukan ni?
0: Siapa dia?
1: Takkan ingatkan GE bukan lah.
0: Ni Ku Azmi.
1: Ku Azmi.
0: Okey, dia kata waktu tu mencipta kenangan banyak-banyak lah. Memori duduk sekolah lagi waktu tu. Okey, memang seronok sangat era tahun 1990-an. Tak ada dah.
1: Session tu tak ada dah, no?
0: Tak ada.
1: Cik Su kan kita. Lepas tu Kak Fauzia Hussein, dia kata destinasi saya Pantai Samila Songkla.
0: Pantai Samila Songkla.
1: Ha, tu destinasi cinta dia.
0: Destinasi cinta.
1: Buat negara ni, no?
0: Boleh gagah.
1: Ya, Cuk Janggoy. Lepas tu Anaman pula. Dia kata, saya syok nak pi macam tepi laut dekat Melaka. Cameron pun syok juga. Tapi apa pun kat Kedah pun banyak tempat cantik. Tiap tahun keluarga buat family day kat Kedah pun cantik katanya.
0: Okey, sebab itulah kita mengambil semula kenangan dan juga orang kata apa, memori anda lah.
1: Ya, kan sama ramai yang ni.
0: Cerita balikkan semula. Macam ada juga kawan kita kata sebab kan tahun ni tahun cuti, tahun melawat Malaysia. Ada lagi pula ni dari Merbuk.
1: Mana tu? Siapa tu?
0: Ini Razak.
1: Razak.
0: Kalau kawan kita nak apa?
1: Rizal. Ayah dia ke?
0: Tak pasti pula. Saya suka bercuti di Sabah. Boleh jadi sebab bapak dia tentera. Saya suka bercuti di Sabah. Kalau ada rezeki memang saya nak pergi lagi, dia kata. Pemandangan dia Masya Allah. Semua jadi
1: Kundasang lah tu.
0: Kundasang. Saya suka sangat pengalaman melihat tempat-tempat yang beza. Dan juga rutin harian saya. Memang ingat sewaktu bertugas. Sewaktu bertugas dulu dia apa
1: lah, no? Sungguh lah. Rasa ya Rizal Razak dah ni, no?
0: Itulah.
1: Habis dah, no?
0: Habis.
1: Ini Batum Suriani. Dia kata destinasi cinta dia dan keluarga, Ban pecah.
0: Tak
1: mana?
0: Dekat rumah Rohani Musa.
1: Ban pecah?
0: Ha.
1: Oh, kat sana? Kat Perak ke?
0: Perak.
1: Oh.
0: Ban pecah di Perak.
1: Nak kena pergi tengok lah awak sampai apa syok sangat.
0: Nama dia Ban Pecah.
1: Ha, terjun ke aku mana?
0: Tak, dia ada macam-macam om jual. Kita healing lah gitu Ban Pecah ni. Tempat dia. Takkan tak tahu, viral kan sekarang.
1: Ni Kak Tun pula suka bercuti jalan-jalan kat pantai Teluk Senangi.
0: Teluk Senangi. Tahu di mana Teluk Senangi?
1: Tak tahu.
0: Perak.
1: Oh, Teluk Senangi.
0: Yes.
1: Boleh mancing dan mandi dekat laut.
0: Yes, ada homestay juga di situ. Boleh
1: Teluk kena Batik.
0: Makan
1: bakar. Sama juga lah.
0: Teluk Batik pun Perak juga.
1: Oh, sebab bas pi kat sini je. Dekat Tanjung Dawai.
0: Nampak
1: tu.
0: Nampak sangat.
1: Tak boleh, bas memang orang Kedah. Memang
0: dia
1: bas
0: tak kantor pun kan?
1: Hang pun pergi Tanjung Dawai kan? Duk punya lah sini.
0: Aku nak makan celup tepung. Hang pun tak nak makan yang celup tepung tu.
1: Mana?
0: Pi bila?
1: Bas memang dah lah. Takat bas pi makan celup tepung tu.
0: Tanya
1: lah.
0: Dia tu tak kenal pun pergi bas.
1: Lah, bas pi yang talis sikit, yang mahal sikit.
0: Mana ada?
1: Hang pi yang makan celup tepung.
0: Tapi satu je yang paling viral sekali.
1: Mana yang tu?
0: Jangan kata kat dia. Nampak sangat. Okey, baik untuk anda. Ada lagi saat lagi kami nak masuk.
1: Kedai FM.
0: Selamat malam.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ooh, dahsyat betul lah.
2: Destinasi cinta.
1: Okay, Chef Oli.
2: Chef Oli.
1: Destinasi cinta dia di Kok Diang.
2: Kok Diang.
1: Kok Diang ya.
2: Okay, tak apa. Kok Diang pun Kok Diang.
1: Okay, sebab dia duduk Kuala Lumpur.
2: Ya.
1: Tapi dia balik Kok Diang, dia tengok gunung, gunung Kebau dia tu. Dah okey dah, dia kata. Itulah kata tempat dia kecil-kecil dulu apa semua. Bila balik kampung, itulah tempat yang dia akan pergi dulu.
2: Yes, itu juga yang dikatakan oleh Pak Long Man.
1: Pak Long Man, Bukit Kuang.
2: Bukit Kuang. Dia kata tempat santai-santai. Ibas. Samalah macam kawan-kawan kita juga, Andy Nasir tadi. Dia kata, Pantai Merdeka memang banyak sangat kenangan kami dulu-dulu. Nak pergi jauh sangat tak boleh. Itulah tempat yang kita cipta kenangan yang terindah buat kita.
1: Ya.
2: Kan Pak Luman betul, yang merasyat
1: ah. Lama kan?
2: Lama. Okey.
1: Pak Suhamak kata destinasi cinta bersama DJ Bah dengan DJ E. Nasi lemak di atas para.
2: Nasi lemak
1: makan
2: atas para.
1: Makan bersama asam laksa. Kasih cinta bagaikan udara. Tak dapat dipandang tetapi terasa.
2: Wah. Pantunnya pula Arsyah.
1: Pastu Omak, orang tanya tak mana api, bukan nak pantun.
2: Okey, ada lagi Bas.
1: Lepas tu kita ada Kak Solehadin. Sama kita juga insan biasa ni. Insan biasa dia paling dia suka pi destinasi cinta dia Pulau Bangkok.
2: Pulau Bangkok.
1: Pulau Langkawi.
2: Langkawi.
1: Kuala Terengganu. Pulau Perhentian. Tu dia memang akan pi lah tiap-tiap tahun.
2: Dia cari di situ lah.
1: Dahsyat betul lah.
2: Okey, dahsyat tak dahsyat ni, ada lagi orang Terengganu pun juga Terengganu mendengarkan kita ketika ini. Salam dari Terengganu ni, Nur Aini Osman Terengganu. Dia kata, saya pun memang ikutkan destinasi cinta saya Ganu lah. Sebab saya dari Ganu. Tapi pantai di Kedah pun boleh juga, walaupun tak boleh mandi. Saya sebab singgah di Pantai Murniyan.
1: Pantai Murniyan pun bukannya kaleng-kaleng dah sekarang ni kan. Ayam elok ada apa semua, banyak aktiviti dekat situ kan. Abak kata Ana Subiha.
2: Ana Subiha.
1: Ana Subiha kata destinasi cinta dia adalah di,
2: di mana?
1: Di apa tu, Kuala,
2: Kuala Kubur Baru.
1: Pandai lah Ibu, macam ni batau.
2: Kita tahu lah, kita tengok-tengok. Rasa-rasa je Kuala duk bunyi nak pi tak pi, nak pi tak pi Kuala kan.
1: Kuala Kubur Baru.
2: Kuala-Kuala Kedah tu, it's okay.
1: Kuala Kubur Baru memang pandai lah Ibu, memang
2: Kuala
1: dekat situ.
2: Kuala Kubur Baru.
1: Aduh.
2: Okay, baiklah untuk anda, jom aku jalan dululah.
1: Jalan lah.
2: No?
1: Nak pi mana destinasi?
2: Destinasi.
1: Yes. Kita ikut belakang.
2: Kedah FM.
1: Selama ni.
2: 9 pagi.
1: Oh, nak ke sana dah.
2: Yes.
1: Destinasi kita.
2: Yes.
1: Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 pagi. Destinasi cinta.
2: Good morning.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Info Tokoh Negara. Pada 6 Jun 1960, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah dikurniakan Doktor Kehormat Undang-Undang oleh Universiti Cambridge. Tengku juga telah menerima darjah yang sama daripada Universiti Melaya, University of Sydney, University of Arenita Filipina, University Saigon tahun 1961, Aligarh Muslim University di India tahun 1962 dan Seoul National University pada tahun 1965. Dalam tahun 1961, Tengku Abdul Rahman adalah salah seorang pengasas Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN semasa memegang jawatan Perdana Menteri. Pada bulan November 1961, Tengku Abdul Rahman telah melawat London untuk berbincang dengan Kerajaan British tentang penubuhan Malaysia. Satu Suruhanjaya khas telah dilantik untuk membuat pungutan suara bagi penduduk negeri Sabah dan Sarawak. Info Tokoh Negara.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, destinasi cinta kita bermula lagi. Untuk waktu ini, terima kasih rakan-rakan kita di separuh masa yang pertama tadi. Dan ini separuh masa yang kedua, pengakhiran untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk rakan kita iaitu Suhaimi
0: dan juga Syarif Maniti. Oh, betul lah, ingatkan dia tak kerja ni, rupanya dia
1: lama.
0: Betul lah, bahasa ish.
1: Tapi tak apa. Itu semua tu destinasi yang kita cari sebenarnya. Di mana? Kedai FM lah.
0: Ya, tu kata Ken Rai. Dia kata destinasi cinta saya di Kedai FM. Sama juga dengan Syafiq. Syafiq pun sama juga. Dia kata seronok. Syafiq, bila dah berjinak-jinak dengan Kedai FM ni, dia kata seronok pula dengar.
1: Tak boleh nak tinggal dah.
0: Dan tak boleh nak tinggal
1: Kedai
0: dah.
1: Kedai FM memang takkan boleh tinggal.
0: Dia kata seronok. Lagi nak sambung pula pun seronok juga kan. Penyampai-penyampai yang lain pun sampai dah pukul 12 tengah hari. 12 tengah malam nanti. Kan?
1: Memang macam tu lah. Okey. Untuk anda yang mengirimkan, terima kasih Kak Soleha, Pak Su Omak juga. Destinasi cinta bersama dengan Ibas lah.
0: Kan? Mana lagi?
1: Tapi dia kata nasi lemak di atas para. Dah baca ke belum? Belum. Okey,
0: nasi
1: lemak di atas para. Makan bersama asam laksa. Kasih cinta bagaikan udara. Tak dapat dipandang tapi terasa.
0: Oh, tu destinasi cinta dia lah.
1: Destinasi cinta dia.
0: Aduh, hai.
1: Terima kasih Pak Su.
0: Terima kasih Pak Su Omar. Ana Subiha.
1: Yes.
0: Ana Subiha kata, orang Kedah ni dia boleh pilih macam-macam destinasi cinta dia. Tak adalah nak pergi luar negeri kan.
1: Tak.
0: Contohnya dia kata kita pergi Langkawi, Gunung Jerai, Baling, dia kata tu Sungai Sedim, siapa-siapa yang nak pergi yang baru mai Kedah ke ataupun duduk dari Kedah boleh pergi. Merebuk, Kuala Muda, Padang Serai, Yan, Sik, Kulim. Tu semua kata apa destinasi yang tempat-tempat yang menarik di daerah-daerah yang dihabak tadi tu.
1: Ada juga yang tak pernah pergi. Boleh tak kongsikan destinasi anda yang tempat mungkin orang tak pernah sampai
0: tak tahu
1: dan orang
0: kan
1: tak tahu di situ ada. Walah sampai dekat dengan rumah kita. Pasal apa kita tak tahu
0: Kan rupanya ada tempat yang best. Orang kata pot best kan.
1: Ni pot lah.
0: Pot best pot. Untuk best. Kita pergi healing.
1: Pot berita lah.
0: Pot
1: apa?
0: Ni masa ada pot?
1: Tak ada.
0: Chef Oli kata.
1: Chef Oli.
0: Chef Oli kata, mau tak seronok dekat Kedah ni kan. Radio Kedah pun syok. DJ dia pun syok. Lagu pun syok. Chef Oli kata.
1: Sebab apa syok?
0: Sebab apa syok?
1: Sebab inilah dunia yang paling cantik sekali. Di mana?
0: Di?
1: Bumi Kedah Darul Aman.
0: Kalau nak kereta macam ni kan dengar lagu ni.
1: Tak jalan.
0: Dia jalan. Tapi otak pun macam wah. Dia mengimbau kenangan. Sama-sama bersama dengan Isan yang tersayang dekat sebelah.
1: Sama juga macam dengan apa? Arwan.
0: Arwan. Boom.

0: Okey, kita FM Mesra Harmoni. Gedi-gedi. Ini gedi-gedi ya.
1: Macam mana, Bas?
0: Gedi-gedi-gedi.
1: Gedi-gedi-gedi-gedi. Hey.
0: Pak Long tu buat macam mana tunjuk ni?
1: Aduh. Aduh, untuk apa ni, bukan apa pun untuk menghiburkan anda pagi Ahad ni kan.
0: Okey. Ada juga yang tanya. Okey, Ibas tak mau bercuti ke?
1: Oh, tanya tu soalan tu. Semua orang nak.
0: Siapa tak mau, dik? Kalau bercuti, semua bisa bercuti kan?
1: Ya, semua orang nak.
0: Kita ni sayang kan untuk anda. Sebab kita terpaksa bertugas untuk menemani anda semua. Ha, okey. Satu lagi yang untuk pengakhirannya. Makam. Lah dah. Makan roti sapu pelantar.
1: Ha.
0: Makan dengan adik manja.
1: Amboi.
0: Banyak cinta antara cinta. Cinta monyet sia-sia saja.
1: Dia pun cinta tu no. Dia pun fikir cinta tu.
0: Bukan Pak Su ni kadang-kadang dia kona juga.
1: Dia kona juga.
0: Orang lama ni memang lama. Macam tu kan.
1: Dia banyak tersirat, tersurat.
0: Okey, di mana lagi Bas?
1: Di mana lagi ni? Ramai lagi.
0: Okey.
1: Dia tak ada Yan.
0: Yan.
1: Yan. Ada Rohana daripada Yan.
0: Rohana dari Yan.
1: Destinasi pilihan saya, destinasi cinta pilihan saya adalah Gunung Jerai.
0: Gunung Jerai.
1: Saya suka suasana tenang, pemandangan. Kadang-kadang ni bukan perlukan percutian mahal. Kita cuma perlukan tempat untuk berhenti sekejap daripada kesibukan.
0: Dia macam Bas kata tadi lah, Port Healing. Port Healing ni juga adalah satu destinasi yang buatkan kita cinta. Tengok tak balik Pak Long tu kalau ada kedai. Ben, apa ni? Kacau. Oh, tak balik.
1: Yang tu,

0: daripada mabuk.
1: Parah dari mabuk.
0: Dia kata saya ni yang paling lain sekali. Saya suka Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur?
0: Ha. Walaupun sibuk, banyak tempat boleh teroka. Saya suka tengok bangunan. Sebab bangunan dia unik-unik kat sana. Lepas tu shopping, cari makan. Tengok orang mabuk je bas. Dia pemikiran dia terbuka. Tau.
1: Yang tu macam Roslina Gani.
0: Yang tu lah kata tu. Dia macam dengan pemikiran terbuka orang merebut ni.
1: Orang lain tak lah.
0: Tak lah, orang lain pun terbuka. Orang
1: cakap gelok bas. Tadi abang kata dia tu kata suka kat bas kan. Ha, ni tak jadi je kalau tu macam tu.
0: Bukan. Ha. Tapi dia suka Kuala Lumpur. Orang lain suka pi gunung lah. Mm-hmm. Lah apa kan. Dia lah tengok. Pi Kuala Lumpur tengok bangunan. Betul ya?
1: Betul. Yang tu semua betul. Betul. Ini ada lagi ni. Orang jauh ni. Kuala Nerang ni.
0: Kuala Nerang.
1: Kak Liza dari Kuala Nerang. Okey, saya suka bercuti di tempat yang ada sejarah.
0: Oh, sahih Melaka.
1: Kak Liza tak tahu lagi lah. Dia tak cerita apa. Macam mana bas dah tahu dah.
0: Dah kata sejarah.
1: Oh, okey.
0: Bandar sejarah Melaka lah weh.
1: Saya rasa seronok bila dapat tahu cerita di sebalik sesuatu tempat. Kalau bercuti lah dengan keluarga. Buat teringat balik waktu zaman rombongan sekolah dulu.
0: Rombongan?
1: Yes, rombongan dengan sekolah. Naik dengan cikgu. Cikgu bagi kertas. Dia kata bagi buku nota. Okay.
0: Oh, not lah masa
1: sampai
0: tu.
1: Sampai mana tulis. R&R pun kita tulis. Buat apa R&R. Ni. Masuk toilet pun tulis.
0: Ibu ni teringat pula bas. Dulu bas pergi bercuti kan. Dia suruh ambil tempat-tempat apa ni. Perikmat apa? Awam punya tu. Macam telefon awam. Tu sampah apa semua tu. So kita ambil gambar.
1: Ambil gambar. Oh, dulu bawa telefon lah.
0: Sebab apa kami pergi bercuti di Cameron Highland. Masa tu form 5.
1: Cameron Highland. Okay.
0: Pergi situ masa form 5. Lepas tu kita ada tas lah kan. Pergi ambil gambar kat telefon. Kat telefon awam. Lepas tu pergi dekat R&R tu apa semua. Bos teringat pula.
1: Memang macam ni. Memang Kak Liza dia kata macam tu lah. Kita kalau dengan anak-anak pun bercuti, dia akan buat storyboard terlebih dahulu. Meeting dulu dia kata tempat
0: nak
1: ni.
0: Nak pergi mana-mana.
1: Okay. Balik tu barulah kita dapat buat satu gambar kenangan kita, video kenangan kita yang cantik. Sebab tu lah bila ke tempat-tempat sejarah tu, kita jangan batu yang diukir ataupun ditulis sejarah di situ, jangan lupa kita membaca. Sebab tu adalah sejarah bagi kita juga. Kita boleh mengetahui. Dia kata boleh. Kalau kita nak Google pun tak ada masalah. Tapi kalau tempat tu bersejarah, eloklah kita baca. Kita ambil pengalaman di situ. Kak Liza dari Kuala Nerang.
0: Kak Liza.
1: Destinasi cinta dia tempat-tempat bersejarah.
0: Ni destinasi cinta Om Pilu Nangkok Kang.
1: Om Pilu Nangkok Kang. Jarum pi dulu, benang ikut belakang.
0: Om Pilu Nangkok Kang. Saya suka pi Pulau Nyok.
1: Pulau Nyok.
0: Dengan Pantai Johor.
1: Pulau Nyok ni mana?
0: Tak mana Pulau Nyok?
1: Pulau Nyok ni dia ada di Jitra.
0: Jitra?
1: Pulau Nyok.
0: Oh.
1: Pulau Nyok.
0: Apa yang ada kat situ?
1: Ada Nyok lah.
0: Apa yang best tempat tu? Dia suka ni?
1: Ayak Nyok.
0: Ayak Nyok. Bas pun ada Ayak Nyok.
1: Dah lah. Tapi tak sama Ayak Nyok bas dengan Ayak Nyok sana. Tahu tak beza tang mana?
0: Tang mana?
1: Beza tempat.
0: Tu yang Om Pilu Nangkok Kang suka situ.
1: Om Pilu Nangkok Kang dia suka di situ. Jarum Pilu benang ikut.
0: Tak apalah Om Pilu Nangkok Kang pun jangan suka.
1: Okey, untuk anda ke semua.
0: Untuk anda. Dato' Sri Siti Nurhaliza Kedafam.
1: Mr. Harmoni. Harmoni.

0: Gedi-gedi-gedi-gedi-gedi.
1: Nak gedi juga. Okey. Baik, untuk anda 9.34 minit pagi untuk waktu ini. Hmm. Okey, topik kita nak teruskan lagi ataupun ada yang kita nak kongsikan info
0: semasa. Kita tadi tu kita dah cukup lah kan sampai 9.30 tadi tu. Mm-hmm. Sekarang ini pun dah 9.34. Kita tutup lah destinasi kita. Sekejap lagi kita conclusion.
1: Nak tutup.
0: Ha, kita nak tutup dan sekejap kita nak kongsi berkaitan dengan STR ni.
1: Okay.
0: Mungkin ramai yang dah tahu. Ramai yang tak tahu lagi kan. Dah orang kata apa, STR dah masuk dah untuk fasa yang ketiga.
1: Biar betul.
0: Betul lah.
1: Oh.
0: Ha, alhamdulillah. Hmm. Ha, kan? Dan juga kita tutup lah topik kita hari ni kan. Mengenai dengan destinasi cinta. Apa yang kita boleh simpulkan di sini mengenai dengan destinasi cinta ni, sebenarnya bukan pilihan ataupun destinasi yang cantik ke ataupun yang mahal-mahal ataupun dan sebagainya, tapi sesuatu destinasi itu memberi sesuatu makna kepada seseorang tu sebenarnya. Okay. Ha, tu namanya destinasi cinta.
1: Destinasi cinta. Hmm. Okay, tak apalah, untuk anda yang nak sertai kita juga, ada lagi esok, insyaAllah. Esok kita nak sembang berkenaan dengan topik kutu.
0: Kutu. Ha, dan ataupun kut. Kan kalau orang kampung kan panggil kut. Tapi kalau orang yang dekat pekan sikit dia panggil kutu.
1: Ya.
0: Kutu. Isu-isu kita cerita batu pula kan?
1: InsyaAllah.
0: Adakah anda pernah main kutu? Bila, berapa amount dia, kutu apa yang anda main? Ataukah anda tu ibu kutu?
1: Cerita
0: dan sebagainya lah. Nanti esok kita akan cerita buat tu esok.
1: InsyaAllah kita akan cuba juga tanya pandangan-pandangan daripada pakar-pakar kita, agama kita. Jadi bagaimana dengan kutu sebenarnya?
0: Okey.
1: Baik, untuk anda sekali lagi STR akan muncul.
0: Tapi ingat. Kadang-kadang bercuti ni adalah tentang berhenti side. Itu namanya cuti apa? Daripada rutin harian kita lah.
1: Faham.
0: Kita pergi kerja, mangkit pukul 4, pergi kerja, balik 2:30 macam kami. Lepas tu balik rumah, masak, lepas tu tidur.
1: Faham.
0: Tu rutin.
1: Faham. Siapa dia?
0: Faham. Okay. Lepas tu rutin kita kat office.
1: Rutin.
0: Kan kita akan jumpa dengan orang macam tu. Betul. Orang macam ni kan, rutin kita.
1: Betul.
0: Tapi bercuti ni kita berhenti sat dan juga kita meluangkan masa dengan orang yang tersayang.
1: Okay.
0: Betul eh?
1: Sungguh apa yang Bas kata. Sebab apabila kita bercuti, kalau kita yang kerja di office, kita tinggalkan perkara-perkara di office kita.
0: Yeah.
1: Janganlah bos pun, janganlah ada wasabi kita kan. Hantar apa sobat apa. Kita dah tengah bercuti ni. Dah cuti dah, kita tulis dah dekat apply remisi kita kan. Bercuti
0: bersama keluarga. Duk tanya lagi kan.
1: Okay, kita stop saat tu. Biarlah kawan-kawan kita nak bercuti. Biar mereka bercuti dengan sepenuh orang kata apa, penghayatan mereka tu. Bila balik main, insyaAllah mereka akan bawa idea-idea yang baru untuk kita.
0: Betul.
1: Kalau suri rumah. Kalau suri rumah pula, dia tinggalkan segala-gala penyapu dia, penyidai dia, dapur dia, apa semua pergi sana. Takkan nak ambil homestay, nak masak lagi.
0: Tak payah lah kan.
1: Bila cuti, kita order saja, pesan saja.
0: Order
1: tu. Jangan. Kalau kata abang ataupun kakak, kalau nak bawa cik suami, kita mana nak tahu, kot dia surah rumah sepenuh masa ke.
0: Kita ada tau.
1: Jangan biar, kalau kita bawa dia jalan, jangan biar dia jadi babysitter. Tak payah.
0: Kita
1: biar
0: hargai kan.
1: Kita hargai dia. Sebab apa, kita ni yang duk dengar kita ni bukan saja biasa-biasa macam kita. Ada juga golongan-golongan yang hebat, wanita-wanita yang hebat, perkasa, gaji melebihi sebulan RM100,000 deh. Businessman, woman kan. Gitu. Kita tengok-tengok sama. Dan juga
0: masa dengan orang yang tersayang ni kita tak boleh putar balik.
1: Tak, ya?
0: So ciptalah kenangan banyak-banyak dengan insan yang tersayang.
1: InsyaAllah.
0: Okay, destinasi cinta bukan tempat yang paling jauh, tapi yang paling dekat dengan hati. Yeah.

0: Kan bila dengar lagu tu baguslah Ibas.
1: Masuk tak translate. Kalau yeah, okay. Bersama dengan Ibas untuk waktu last dah untuk anda.
0: Gidi. Hey.
1: Hey.
0: Okay, tapi Ibas tu syok ni, ramai yang kata seronoklah kata apa ni? Background music macam tu. Mhm. Dia apa pun turut orang kata apa ni?
1: Turut
0: terhibur lah. Rasa macam energy pagi-pagi ni.
1: Okay, baik untuk anda energy, kita dah di pengakhiran untuk pertemuan kita hari ini Kak Ibas. Dan sebelum pengakhiran, kita biasalah al-maklum lah kan, kita ni kita nak kongsikan lah sikit-sikit lagi apa yang akan kita kongsikan kepada anda esok.
0: Ya, yeah, yang tu kutu kan esok.
1: Tapi
0: untuk STR ni, bayaran
1: STR. Okay.
0: Bayaran sumbangan tunai rahmat STR.
1: Digi. Hey.
0: Buka sikit. Tak buka.
1: Tak apa, jalan dulu.
0: Bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3.
1: Okey, sekali lagi. Okay.
0: Bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3.
2: So, okay.
0: Mula disalurkan secara berperingkat kemarin kepada 5.3 juta penerima. Dan pada siapa-siapa yang sebelum ni dapat fasa 2 tu, boleh dan juga bagi fasa 3 boleh check adakah anda layak untuk menerima STR fasa 3. Ada juga penerima yang layak akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan dan juga bilangan anak, manakala warga emas dan pasangan menerima
1: RM150.
0: Ya, tu dah boleh check dah di yang kata apa akaun masing-masing sama ada anda layak ataupun tidak untuk menerima STR fasa 3.
1: Digi hey.
0: Tuk. Digi hey.
1: Okey. Baik untuk anda, itulah berkenaan dengan topik kita hari ni. Bas tengok dalam telefon Bas. Dah ada di situ apa kita nak bincangkan esok. Boleh tengok dalam telefon Bas.
0: Tengok dah.
1: Okey, pada kita.
0: Itu KUTU. Kutu.
1: Okey.
0: Masa itu emas guna sebaiknya.
1: Tengok dalam telefon.
0: Dan juga kalau kita dengar je tajuk tu, ada yang dah mula garu kepala kan?
1: Ada.
0: Duk ingat kutu lah, duk tak kepala. Dulu Bas pun pernah mengalami kutu kepala ni. Bila ambil je tinas
1: trek. Itu cerita bakut tu tak.
0: Bukan eh.
1: Tak orang makan si.
0: Tapi tahukah anda?
1: Tahukah anda?
0: Bukan setakat dekat kepala je kutu ni boleh muncul, tapi dalam kehidupan kita pun ada kutu yang kita kena jaga supaya tak jadi masalah besar, Ibas.
1: Okey, kalau sebut masalah besar ni betul, Ibas. Esok kita akan kupas pelbagai lah isu tentang kutu ni, antaranya jenis-jenis kutu yang pada manusia, punca dan juga cara dia merebak. Itu satu. Kutu ni itu kutu tak kepala. Lepas kita tengok tadi. Tapi untuk kita nak sembang kali ni berkenaan dengan kutu
0: Duit. Kutu pinggan, kutu percutian.
1: Macam-macam lagi kutu
0: Sebab tu kita nak tanya orang-orang dekat luar sana nanti kan.
1: Ya.
0: Mengenai dengan topik kutu ni, adakah anda berpengalaman mengenai dengan kutu ni? Kami nak dengar pengalaman anda. Ada kisah lucu, memalukan ataupun seram sebab kutu ni.
1: Yes. Tak apalah, kita tinggalkan Zaida untuk hari ni. Siti Zack akan muncul nanti 10 hingga 2 petang dalam interaktif 10-2
0: Kedai FM. Terima kasih kepada Neti dan juga Cik Suhaimi.
1: Mi coba.
0: Okey, ingat untuk anda semua, Ibas akan kembali esok waktu yang sama, 6 pagi, 10 pagi.
1: Digi, hey.
0: Ada lagi?
1: Tak dah.
0: Esok pula, digi.
1: K-O-I.
0: K-O-I.
1: Tiwi Karma.
0: Semalam.
1: Kedai FM.
0: Seharmoni.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

107.5, 105.7, 88.5, 90.5. Kedah FM.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: Interaktif 102 #Rancak Serata-rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi di segmen yang kedua Interaktif 102. Bertemankan suara ini, Siti Zaidah Osman, Siti Zack akan temani anda sehingga detikkan 2 petang nanti, insyaAllah. Okey, hari ini tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Satu senaman yang terbaik untuk kita lepaskan segala beban yang ada dalam diri kita. Mungkin pagi ini kita rasa macam stres sangat kat rumah, macam-macam kerana anak-anak nak pergi sekolah dan sebagainya. Lepas tu kat jalan pula ada yang duk hon-hon kita. Sampai kat pejabat pun adalah benda-benda yang mungkin buat kita rasa macam tak selesa. Hari ni kita tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Relax, tenang, jalani kehidupan kita dan lakukan segala yang telah pun diamanahkan kepada kita dalam keadaan yang sempurna. Okey, apapun, jangan stres-stres, relax, tenang, setia bersama dengan kami berhibur dengan lagu-lagu hiburan yang dah pun Siti Zack susun atau khas untuk anda di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun.

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV 1.
4: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Okey, baiklah, Interaktif 10.2, jom kita teruskan untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Jom kita bersama dengan Sharifah Nur Ain. Apa khabar Ain? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sihat DJ?
0: Dia sentiasa tersenyum. Tak tahulah kat mana susah hati tu. Waktu mana kita tak tahu. Sebab masuk sini sentiasa tersenyum. Yeah. Okeylah, okay, untuk hari ni macam mana? Apa cerita daripada Nescu? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Siti Z. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Kedah FM. Apa khabar hari ni? Semoga hari ni semua dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada dalam keadaan sehat. Okey, hari ni kami bawakan satu promosi yang cukup-cukup istimewa dan cukup-cukup menarik. Bukan sekadar tentang produk sarang burung walet, tetapi ada peluang untuk menunaikan umrah. Ya, betul. Kalau nak tahu, kena dengar sampai habis. Promosi apa yang kita nak bagi dan macam mana cara nak masuk dia tu. Okey, cara dia kita habaq dulu sikit. Dengan berbelanja RM150 sahaja, anda berpeluang mendapat tajaan pakej umrah premium bernilai RM10,000. Kena beli dan berpeluang memenangi pakej umrah premium hari ini. Itu adalah kempen istimewa daripada Nescu hari ini. Jadi jangan ke mana-mana kerana kita akan kongsikan lebih lanjut mengenai promosi ini dan juga produk minuman sarang burung walet. Okey, baik. Jom kita kenali dulu produk yang menjadi sebahagian daripada promosi istimewa hari ini. Minuman sarang burung walet Nescu. Dua dalam satu, boleh minum dan juga boleh sapu. Okey, sarang burung walet ni sememangnya orang kata telah lama dikenali sebagai makanan tradisional yang mempunyai nilai pemakanan dan dinikmati oleh semua masyarakat Asia. Okey, kini Nescu bawakan sarang burung walet dalam bentuk minuman yang lebih mudah dan praktikal. Tak perlu susah-susah nak sediakan sendiri, Nescu keluarkan satu produk untuk semua orang minum dengan mudah. Okey, boleh, kita boleh dinikmati sebagai sebahagian daripada rutin harian. Dan yang lebih menariknya, sambil anda mendapatkan produk Nescu ini, anda juga berpeluang menyertai kempen istimewa yang menawarkan, orang kata cukup-cukup menarik lah, beli dan berpeluang pakej umrah premium bernilai RM10,000. Dan kita cakap dulu berkaitan dengan manfaat sarang burung walet. Okay? Sarang burung walet ni kalau kita tahu, dia mengandungi protein dan asid amino tertentu serta beberapa komponen lain yang menyumbang kepada nilai pemakanannya. Secara tradisional, sarang burung walet ini sering dinikmati sebagai sebahagian daripada pemakanan dan gaya hidup. Antara kelebihan yang sering menjadi sebab orang memilih sarang burung walet, yang pertama, ia mempunyai nilai pemakanan kerana mengandungi protein dan juga asid amino tertentu. Kedua, mudah diamalkan apabila hadir dalam bentuk minuman yang praktikal. Ketiga, ia boleh dijadikan sebahagian daripada rutin penjagaan diri dan juga pemakanan harian. Dan yang terakhir, ia sesuai dijadikan pilihan untuk insan tersayang. Nak bagi kat mak ayah boleh, kat pasangan pun boleh, ahli keluarga pun boleh. Sebab minuman sarang burung walet ni boleh untuk dari kanak-kanak umur 2 tahun hinggalah yang berusia. Yang saya ulang beberapa kali, dia boleh minum dan juga boleh sapu. Namun kita kena ingat, sarang burung walet ini adalah minuman sarang burung walet Nescu ini adalah makanan atau minuman tambahan. Dia bukanlah ubat untuk kita merawat atau menyembuh penyakit. Dia hanyalah minuman tambahan untuk kuatkan sistem imun badan kita. Jadi yang mana dah lama dah sakit badan, kita tahu sarang burung walet ini memang bagus untuk urat saraf. Yang mana rasa dah lama ada sakit badan, sakit sendi tu, try amal dan rasai sendiri. Okey, sekarang kita masuk kepada perkara yang paling menarik, iaitu peluang menunaikan umrah. Okey, bayangkan satu hari nanti kita berada di hadapan Kaabah, kita melihat sendiri Kaabah dengan mata kita sendiri, kita lakukan tawaf, kita berdoa untuk diri sendiri, untuk mak ayah, untuk pasangan, untuk anak-anak dan juga untuk keluarga. Itulah impian kita sebagai umat Islam. Tetapi mungkin selama ni kita selalu berkata belum cukup duit, belum sampai masa, dan insyaAllah nanti adalah rezeki kita kan. Jadi hari ni Nescu bawakan satu peluang untuk anda berusaha mengejar impian tersebut dengan berbelanja RM150 sahaja, dan anda berpeluang orang kata dapat tajaan pakej umrah premium bernilai RM10,000. Nah, saya ulang sekali lagi, belanja RM150 dan anda berpeluang mendapat tajaan pakej umrah premium bernilai RM10,000. Baik, jangan orang kata duk fikir lagi, cuba kita duduk, kita beli ni niat nak bagi dekat mak ayah kita kan, mana nak tahu kan rezeki mak ayah kita boleh pergi umrah. Mungkin waktu tu mak kita kata terasa sedih sikit, mungkin mak ayah kita, ayah kita tersenyum sebab dapat peluang menjadi tetamu Allah adalah impian orang kata setiap umat Islam lah. Jadi hari ini anak-anak, orang kata bukan sekadar orang kata berdoa, kita juga perlu berusaha dan selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana anda tahu usaha kecil kita hari ini menjadi asbab kepada rezeki kita yang lebih besar. Jadi pakat hari ini yang duk dengar Radio Kedah, hubungi kami di talian 017-542-5541 dengan pembelian RM150, 2 botol minuman sarang burung walet, dan anda layak untuk masuk peraduan package umrah, package umrah premium bernilai RM10,000. Boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Ingat, kena beli dulu pembelian RM150 dan anda layak untuk sertai kempen kita lah untuk umrah kali ini. So beli saja dan hubungi kami di talian. Kena hubungi dulu. Kita stok kita memang sangat-sangat terhad. Hubungi dulu di talian 017-542-5541.
0: Okey, orang kata mana tahu ada tuah kan dengan pembelian RM150 tu dapat kita menjejakkan kaki di tanah suci, nanti insya-Allah. Okey, jom kita rehat dulu seketika, sambung balik lepas ini Aina.

0: Okey, jom kita sambung sikit lagi untuk bersama dengan Ain. Siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh NSQ. Silakan Ain.
1: Okey, baik. Yang mana tak dan dengar tadi, hari ni NSQ kita nak bagi promosi. Orang kata beli dan berpeluang memenangi pakej umrah premium bernilai RM10,000 dengan pembelian RM150 sahaja, anda layak untuk menyertai pakej apa ni, peraduan kempen beli dan menang ni lah untuk pakej umrah kali ni. Okey, saya nak jawab beberapa persoalan yang mungkin bermain di fikiran kita atau pendengar yang mendengar hari ni. RM150 tu nak beli apa? Okey, RM150 tu adalah nilai pembelian produk NSQ yang ditetapkan dalam kempen, iaitu produk minuman sarang burung walet 250 ml, 2 botol. Okey, ingat 2 botol minuman sarang burung walet yang isi padunya 250 ml. Okey, dengan bernilai RM150. Ada pula yang tanya, adakah semua yang beli RM150 ni terus dapat umrah? Tak. Okey, yang beli pembelian tersebut memberikan peluang untuk menyertai kempen sahaja. Ia tertakluk pada terma dan syarat yang kita dah tetapkan. Okey, itu macam persoalan yang akan orang fikirlah kan, macam mana cara nak masuk. Cara nak masuk dah macam tu, beli saja produk NSQ hari ini yang bernilai RM150, 2 botol NQ250, dan anda berpeluang menyertai kempen ni. Cara senang, nanti order kat dekat botol itu, dekat kotak tu ada kita punya QR atau barcode. Scan saja barcode itu dan isi apa yang dah suruh isi kandungan dalam itu, dan ikut terma dan syarat yang ditetapkan. Begitu sahaja. Okey, beli produk NSQ dengan harga RM150 dan anda layak untuk menyertai kempen untuk umrah kali inilah, dan boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Kena call dulu. Apa kena call dulu? Maklum dulu ada kat mana. Tapi kita buat sesat lah. Untuk penghantaran, kita ada sedikit cas tambahan. Kalau nak main walk-in pun boleh. Tapi call kita dahulu di talian kita maklum tadi. 017-542-5541. Okay. Kini kita kembali pada produk kita, minuman sarang burung walet. Macam saya abang tadi, sarang burung walet ini mengandungi protein dan asid amino tertentu yang menyumbang kepada nilai pemakanan. Ia juga telah menjadi sebahagian daripada tradisional pemakanan masyarakat Asia. Kini dengan bentuk minuman yang praktikal, lebih mudah untuk dinikmati dalam kehidupan seharian. Untuk anda yang mencari pilihan minuman sarang burung walet yang mudah diamal, anda boleh pertimbangkan minuman sarang burung walet dalam masa sama. Sekarang ni anda berpeluang untuk menyertai kempen umrah yang istimewa hari ini. Senang saja. Saya nak anda ingat tiga perkara ini. RM150 sahaja minuman sarang burung walet dan berpeluang memenangi tajaan umrah bernilai RM10,000. Nah, kalau umrah ni orang kata merupakan salah satu impian kita semua, jangan hanya simpan impian, berusahalah, mungkin rezeki anda ada di sini. Hubungi kami sekarang di talian 017-542-5541. Kalau asal tak percaya lagi, hampa boleh je type dekat sosmed. Hampa type saja ni SQ. Dekat situ pun kita dah war-warkan berkaitan dengan promosi kempen kali ini. Kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu bila Allah akan memanggil kita untuk menjadi tetamunya. Yang mampu kita lakukan adalah berusaha, berdoa dan terus berharap. Semoga suatu hari nanti kita dapat melihat Kaabah dengan mata kita sendiri, yang dapat menjejak kaki di tanah suci dan dapat orang kata bersyukur atas nikmat yang Allah dah bagi kepada kita selama ini. Ingat, dengan berbelanja RM150 sahaja, anda berpeluang mendapat pakej tajaan umrah yang bernilai RM10,000. Nah, senang saja. Nanti sampai produk, apa scan saja barcode yang kita letak dekat kotak tu dan isi saja detail depan anak-anak. Nanti dekat situ semua terma dan syarat dah ada tulis di situ. Dari orang kata, dari usaha kecil kita ni, semoga terbuka jalan menuju impian yang besar. So teruskan orang kata bersama dengan NSQ. InsyaAllah ada saja rezeki untuk anda semua. Dan jangan lupa hubungi kami dan grab promosi hari ini. Dengan pembelian RM150, untuk penghantaran kita ada sedikit cas tambahan. Untuk post pun boleh, COD pun boleh. Kalau nak datang walk-in, call kami dulu. Saya ulang sekali lagi nombor telefon di talian 017-542-5541. Last kita nak abang ni sebelum kita tamatkan hari ini punya promo. Di talian 0175425541.
0: Itu dia. Jadi promosi ni sehingga
1: 5:30 sahaja.
0: 5:30 petang hari ni sahaja. Oh, hari ni sahaja. Ya,
1: untuk jadi warga Kedah lah.
0: Untuk warga Kedah lah. Okey, jangan lepaskan peluang yang terbaik ini nah. Mana tahu ada tuah kita kat situ, ada rezeki kita kat situ. Okey, Ain, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
5: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM 97.5 ataupun di mana-mana frekuensi anda tetap setia untuk memilih kami di Kedah FM waktu ini. Okey, alhamdulillah hari ini kita rasa tenang, kita rasa relax aja, kita tak rasa macam serabut-serabut dak. Mungkin itu antara ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, sebabnya kita dah ringankan beban orang lain. Ha, ringankan beban orang lain, kita duk tolong orang, tak kiralah dari segi duit ringgit ke, dari segi tenaga kita ke, dari segi apa cara sekalipun, mungkin itu adalah cara yang paling baik, cara yang paling halus, yang terbaik untuk kita nak ringankan beban diri kita sendiri. Itu dia. Sebenarnya tanpa kita sedarkan, setiap kebaikan yang kita buat akan kembali semula kat kita satu hari nanti. Tak kiralah dalam bentuk tenang ke, dalam bentuk rezeki yang tak disangka ke, ataupun ada doa-doa yang dikabulkan pada waktu ataupun saat-saat yang kita perlukan. Itulah sebabnya kita akan rasa tenang. Mungkin juga satu ketika dulu kita ada buat sesuatu kebaikan untuk orang lain. Kita tolong orang ke, kita sedekah kat orang ke, kita memudahkan urusan orang lain ke. Inilah masanya Allah dah kembalikan kepada kita ketenangan tersebut. Jadi alhamdulillah. Jadi hari ini kita banyakkanlah membuat kebaikan untuk orang lain ya. Semoga yang terbaik untuk kita suatu hari nanti. Okey. Terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami. Kedah FM.

Terima kasih di mana juga anda berada. Terus dia lagi bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM. Dan terima kasih sekali lagi kerana menjadikan Kedah FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda untuk dapatkan pelbagai informasi-informasi yang boleh untuk kami kongsikan. Okeylah, waktu ini Siti Zain nak kongsikan satu info yang mungkin ramai yang tak tahu ya. Menyimpan peralatan tajam ataupun membawa peralatan tajam seperti pisau ke ataupun apa-apa peralatan yang boleh kita gunakan katanya untuk nak mempertahankan diri ya, sebenarnya boleh membahayakan keselamatan. Tambah-tambah kalau diletakkan dalam kenderaan, ia merupakan satu kesalahan. Ingat ya, membawa peralatan tajam dengan sengaja dalam kenderaan ataupun pada tubuh badan kita dengan niat untuk kita nak lawan ataupun kita nak mempertahankan diri, ia merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang di negara kita. Okey, dan tahukah anda juga mengikut akta bahan-bahan kakisan dan juga letupan senjata berbahaya 1958, pelaku yang membuat kesalahan di bawah akta ini boleh ditangkap dan tidak boleh dijamin, dan jika disabitkan kesalahan boleh dipenjara sehingga lebih 10 tahun dan disebat. Namun ada juga yang bertanya, bolehkah kita membawa apa-apa senjata untuk tujuannya kita nak mempertahankan diri? Almaklumlah, mana tahu kan tiba-tiba penjenayah masuk dalam kenderaan ke ataupun datang pada kita dari arah belakang ke, kita ada alat-alat untuk kita nak mempertahankan diri? Jawapannya tidak boleh. Jadi tiada pengecualian langsung diberikan untuk menghalalkan alasan mempertahankan diri di bawah akta ini. Jadi tengok-tengoklah ya dalam kenderaan kita, kalau ada senjata-senjata berbahaya, parang ke, tukul dan sebagainya, buanglah daripada kenderaan kita. Ataupun kita nak ke mana saja, elakkan daripada membawa benda-benda tajam ya, yang boleh dikatakan sebagai senjata untuk kita nak mempertahankan diri. Bahaya, tak boleh sebenarnya. Okey, terima kasih, semoga info ini adalah yang terbaik untuk makluman kita bersama. Okey, terus kekal setia lagi bersama dengan kami Kedah FM, Mesra Harmoni. Kemanakah

0: Kedah FM.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Okey, semoga tiba dengan lagu-lagu yang telah pun Siti Z siarkan. Okey, hari ini adakah kita ada temu janji ataupun kita ada mesyuarat dan sebagainya, perlu untuk kita bentangkan sesuatu ataupun kita adalah orang yang penting untuk kita nak melaksanakan tugasan-tugasan kita hari ini? Jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah, insyaAllah ya, kita mengharapkan kelancarannya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Wah, hari ini ya, bijak kita menyediakan minit mesyuarat. Bijak kita menyediakan teks-teks ucapan. Bijak kita menjawab soalan-soalan yang diajukan kepada kita. Sebabnya sekarang ni dah ada ChatGPT. Ramai yang menggunakan ChatGPT ini sebagai satu jalan mudah untuk kita dapatkan apa-apa sahaja jawapan ataupun carian info-info yang ingin kita perolehi. Juga kepada pelajar-pelajar sekarang ini, tak susah lagi untuk mencari jawapan. Mudah semuanya. Okey, dalam kajian dari MIT Media Lab mendedahkan sesuatu yang mengejutkan, di mana pelajar guna ChatGPT untuk tulis karangan ataupun esei. Jadi sambungan otak mereka merosot hampir separuh. Dikatakan juga dalam kajian tersebut, lebih 80% tak ingat apa yang mereka tulis selepas beberapa minit. Sekadar ayat-ayat yang cantik tapi tak bermakna. Itulah teknologi AI. Tapi sebenarnya bukan masalah kepada AI itu sendiri, tapi cara kita bergantung padanya. Okey, bila otak disuapkan dengan jawapan setiap kali, lama-lama dia akan lupa cara nak berfikir. Paling ketara sekali dalam kalangan pelajar muda lah yang otaknya masih lagi sedang berkembang. Kalau kita dulu belajar fikir ni, cari, buat research dan sebagainya, tapi sekarang ni nak dapat jawapan, cari dalam ChatGPT. Jadi otak pun jadi malas dah nak berfikir. Dan menurut kata ketua pegawai eksekutif OpenAI Sam Altman, mendedahkan bahawa ramai di kalangan Gen Z kini bergantung kepada ChatGPT sehingga sukar membuat keputusan penting. Dan dalam kajian yang dilakukan juga mengatakan pelajar college di Amerika Syarikat antara pengguna paling aktif, manakala kajian PEW 2024 menunjukkan 26% remaja yang berusia 13 hingga 17 tahun menggunakan ChatGPT untuk kerja sekolah dua kali ganda berbanding tahun lalu. Teknologi AI dengan kaedah penggunaan ChatGPT untuk carian jawapan dengan cara yang paling mudah. Namun, kita gunakanlah dengan cara yang betul, dengan cara yang baik ya. Dan jangan sampai kita buatkan otak kita juga jadi malas untuk berfikir. Dah dapat jawapannya, namun kita kena berfikir juga ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Info yang terbaik kami kongsikan untuk anda yang

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Bicara Jiwa,
1: Fahami Diri,
2: Reset Minda.
3: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
4: Relax, brother, relax.
3: Teman paling fun.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Alor gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM di mana jua berada, yang memilih kami 18 jam sehari bersiaran untuk memberikan yang terbaik untuk semua. Okey, saudara kita di bulan kemerdekaan sekarang ini ya. Apapun yang perlu kita ingat, merdeka bukan sekadar angka tapi adalah satu perjalanan yang panjang yang penuh dengan sejarah dan juga pengorbanan. Jadi jom sama-sama kita hargai kemerdekaan negara kita dengan terus untuk kita sama-sama menjaga perpaduan, menjaga keharmonian negara. Dan jangan lupa juga untuk kita zahirkan semangat cintakan negara kita dengan kibarkan jalur gemilang untuk sama-sama kita rasa bangga menjadi anak Malaysia, bergelar rakyat Malaysia. Ingat, satu bendera, satu negara, satu semangat untuk kita raikan kemerdekaan negara. Setia bersama dengan kami,

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

0: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlet-let Kedah FM.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesiaran anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

0: Alur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Saudara, terima kasih menjadikan kami Kedah FM sebagai satu sumber untuk anda dapatkan pelbagai informasi-informasi. Dan teruskan lagi bersiaran bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur juga untuk anda di mana telah masuk waktunya sebentar tadi ya, tepat pukul 1.25 minit tengah hari. Okey, teruskan lagi bersama dengan 97.5 ataupun menerusi RTM Klik di mana jua anda berada, Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Kedah FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan? Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke. Oh, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya, dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat? Yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk kan. Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.
4: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.
0: Kedah FM.

0: Terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Ingat ya, 18 jam sehari anda menemani kami untuk dapatkan pelbagai info. Dan teruskan lagi bersiaran bersama dengan rakan seterusnya selepas ini yang akan bersama dengan anda di Relax 26. InsyaAllah Siti Zia akan kembali lagi di Interaktif 102. Okey, apapun untuk semua, ingat ya, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan perkara-perkara yang negatif. Kita pilihlah untuk bahagia, kita pilihlah untuk melakukan perkara-perkara yang positif, walaupun dengan perkara yang kecil sahaja. Okey, jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Terus ceria selalu bersama dengan kami di Kedah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
1: Bulan bersinar di langit kelam.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utama
1: 97.5
0: Radio Malaysia Ketika FM Mesra Harmoni. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Interaktif 102 #RancakSerataRata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Irama keinsafan.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Lim.
1: Lalu Rasulullah yang bijak komunikasinya menyatakan apa? Ukasyah mendahului kalian. Oh, tengok macam mana nak stop bising-bising orang bercakap ni. Oh, komunikasi yang hebat. Oh, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar komunikasi hebat, pengamatan hebat. Kalau kita ni tengok kawan tu memang selalu duduk tantu tapi tak ingat tempat dia duduk tantu, tempat dia duduk tantu. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat main-main jemaah duduk tang mana pun dia tahu. Walaupun sahabat tak terkenal. Semua orang bila Rasulullah mengajak, merasa Rasulullah memerhatikannya. Rasulullah tengok aku. Kau ni kata, dak tengok aku. Dak tengok aku. Semua orang yang berada. Oh, ini adalah merupakan keistimewaan atau mukjizatnya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua orang merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita pun kan, yang tak pernah melihat Nabi pun kita rasa dekat dah dengan Nabi. Oh, tak jawab. Rasa dekat dah dengan Nabi. Oh, rasa dekat. Tapi betul ke? Saya duduk pergi Mekah, Madinah kan dulu kan, masa duduk bertugas dengan tabung haji tu kan. Ish, mana nak buat ni lah. Nah? Tengok dia duduk sembuh asap rokok tu. Kat Madinah. Hei, nak kata apa ni? Cisat nak tegur ni, nak tegur bagi berasa ni. Hati kita lah kan, kita dengan izin Allah. Assalamualaikum ya jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak terdatang keberanian lagu tu kan? Saya kata ni semua jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan duk sembuh asap merata ni sampai pada kubur Nabi ni. Jiran Nabi tak layak ni perangai macam ni dah. Saya tahu orang tak akan berani tampak kita tengah-tengah Madinah tu kan. Sebab saya tahu saya berani tegur ni. Saya tak tahulah benda tu sampai ke tak, tapi yang penting saya telah menyampaikannya. Tegamaknya sebagai jiran Nabi duk sembuh asap rokok tu, la ilaha illallah. Hang mai cari apa? Hang mai cari apa di Madinah tu? Nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu-dulu zaman muda-muda tu lagilah berani. Lah tak larat tak beranilah kan. Bila tak berani tak larat dah, kita nak kata apa? Ya Allah, kami datang daripada negeri jauh. Ya Rasulullah, ya Allah, kami datang daripada negeri yang jauh, membawa dosa yang banyak, dengan kebodohannya, dengan kebebalannya, dengan kebingungannya, wahai Allah. Tapi kami datang semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Kami tinggalkan segala kecintaan dan kasih sayang kami di sana, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Tolonglah pandang kami dan terimalah kami ini semua hujaj tahun ini, ya Allah, semuanya sekali, ya Allah, jami'. Itu bila tak larat dia jadi doa lagu tu lah kan. Zaman muda kuat tu kan, dia belarok, kata belarok sini, rajin beletiak pula kan. Jadi Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita buat tu pun dulu takkan dengan sombong. Ya Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun kepada Allah. Baik, jadi itulah bagaimana lalu dikaji. Saya dah cerita balik, saya ulang ni. Dikaji balik kenapa Ukasyah bin Mihsan itu mendapat doa daripada Nabi, dan adakah Ukasyah bin Mihsan itu dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, disebabkan doa Nabi. Jadi maka dikajilah perilakunya, dikajilah wataknya. Jadi wataknya itu sendiri memang melayakkan dia masuk ke syurga Allah tanpa hisab, tanpa azab, kerana dia adalah orang yang awal, kumpulan as-sabiqun, yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah tinggal satu pun daripada peperangan kecil ke, peperangan besar ke, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya dia wafat pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu dalam gerakan ridah atau dalam peperangan memerangi orang-orang murtad. Jadi maknanya dia tak pernah backward. Dia sentiasa je move on, move on, move on demi untuk Islam. Jadi kita pun kena tanya diri kita lah. Apa yang dah kita buat untuk Islam? Apa yang dah kita buat untuk iman kita? Apa yang dah kita buat untuk takwa kita? Apa yang kita buat untuk Islam, iman dan takwa umat kita? Apa yang telah kita contribute? Apa yang telah kita usahakan? Apa yang kita bersungguh-sungguh dalam memacu Islam? Setinggi-tingginya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. takut sangat kalau kita tengok zaman sekarang. Jadi maknanya benda-benda ni yang kita belajar, kita kenal tentang sahabat, tentang tabi'in dan sebagainya, untuk kita merenung balik siapa kita. Siapa kita untuk Islam? Siapa kita untuk iman? Siapa kita untuk mengangkat syiar Islam? Apa yang telah kita perbuatkan? Maknanya Uqasyah bin Mihsan itu menjadi satu contoh kepada kita yang hidup matinya betul-betul. Betul-betul apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau kita tengok mula-mula tu lepas wajah tu, hanna wajah tu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita kata pada Allah, aku ni orang yang hanif, orang yang lurus dalam melaksanakan agama, orang yang tidak bersimpang siur daripada agama, orang yang tidak menyimpang daripada jalan agama. Betul ke? Betul ke sama apa yang kita buat tu sama dengan sebutan kita? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Musliman, aku ni betul-betul orang Islam, aku betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal musyrikin, no, tidak sekali-kali aku ini menjadi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita banyak lakukan dosa kecil, kita banyak lakukan dosa besar. Dan dosa-dosa kecil ni, kalau kita kata dosa kecil je, jangan main-main. Kadang-kadang dosa kecil itu boleh menjadikan kita munafik. Apa makna munafik? Orang yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Jadi, maka kalau orang yang macam tu, kufurlah dia. Sebab dia satu keturunan dengan Ubay bin Khalaf. Wal'ayyazubillahi min zalik. Nah, sebab itulah ibadah-ibadah kita, solat kita, apalagi puasa kita, sedekah kita, baiknya kita, ini, itu, dan sebagainya, itu adalah merupakan sebagai peneguh kepada kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, saja saya nak kena terang walaupun dia ulang. Jalan yang dilalui oleh mereka yang mendapat ni'matmu. Siapa dia yang dapat ni'mat Allah itu? Nabi dan Rasul, awliya, wali-wali Allah, nujaba, nuqaba, siddiqin, salihin, wahasuna ula'ika rafiqa, orang baik-baik. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat, saya tamatkanlah dulu berkaitan dengan Uqasyah bin Mihsan. Dan kita juga telah menceritakan tentang ibadah-ibadah, betul tak? Ibadah-ibadah ataupun rukun Islam, betul tak? Yang boleh melayakkan kita masuk syurga Allah, betul tak? Oh, tak jawab ni, betul ke tak betul? Jadi perkara pertama daripada 9 perkara yang membolehkan kita, melayakkan kita masuk ke syurga Allah, yang kita telah bincangkan pada minggu yang sebelum ini, iaitu apa? Maknanya melaksanakan rukun Islam. Orang laksanakan rukun Islam, maknanya boleh masuk syurga Allah. Ada 2 hadis yang kita telah bincangkan, satu daripada Abi Umamah Al-Bahili dan satu lagi riwayat daripada At-Tirmizi. Dan kita juga telah menceritakan tentang kelebihan-kelebihan bagi orang yang menunaikan solat. Kita telah menceritakan ada banyak tu yang dikutip daripada kitab Tanbihul Ghafilin tentang kelebihan-kelebihan apa? Kelebihan-kelebihan orang yang menunaikan solat. Betul ke tak betul tu? Betul tak? Kita ni kena buat juga ni, nak buat revision, nak buat ulang kaji. Takut terlupa. Penat kalau kita mengajar, lepas tu kita terlupa. Jadi kita kena ingat-ingatkan balik. Kita kena ingat-ingatkan balik perkara tersebut. Kemudian kita telah menceritakan juga tentang apa? Siksaan-siksaan. Siksaan-siksaan kepada orang yang tak masuk lagi kot siksaan tu. Saya rasa kita masuk yang ke-14 hari tu tentang ayat Al-Quran. Tidak. Kita masuk dalamnya ayat ke muka halaman 56. 50 ke 56? 50. Kita telah baca yang tu ayat. Kita baca pilas sekali lagi. Saja saya ulang panjang ke belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kita kata di belakang mereka. Di belakang mereka apa? Maknanya di belakang satu golongan manusia tu ada generasi yang mengabaikan solat dan mengikut hawa nafsu. Mereka dengan hak dulu-dulu, dengan hak kemudian, semua akan dicampakkan ke dalam neraka yang bernama Goya. Jurang neraka yang bernama Goya. Siapa dia tu? Maksudnya, tok-tok nenek ni, tok-tok nenek, mak bapak yang mengabaikan solat, yang mengikut hawa nafsu, akan dituruti oleh anak-anak mereka. Cucu-cucu mereka. Cicit-cicit mereka. Piut-piut mereka. Jadi Allahu Akbar wal a'yadu billahi min zalik. Jadi kalau lagu Tuhan main mengaji ni confirm datang daripada tok nenek, mak bapak tok nenek yang beriman. Kerana iman-iman mak bapak dan tok nenek kita yang mendidik kita tu, membentuk kita, maka jadilah kita seperti ini. Alhamdulillah. Kemarin kita ada program lah di Masjid Kampung Rawa, Penang kan. Kita buat munajat ibu. Kemudian balik tu kita pergi ziarah seorang masuk Islam. Tapi nampak macam muda. Tapi dia kata umur dia 70 lebih. Dekat jalan Penang Free tu. Situ kan banyak macam rumah-rumah flat-flat macam semua kan. Jadi dia duduk dengan suami dia. Saya kata, ishlah tak kenal. Kena pergi ziarah betul-betul lah. Sebab apa? Dia duduk dalam kawasan orang Cina. Dan dia dibencilah juga kerana dia telah memeluk Islam. Bila kita tengok, tapi bila kita pergi, dia kata, ya Allah, aku seronoklah kamu semua mai jumpa. Dia umur 70 lebih panggil kat kita makcik. Mentam je lah. Makcik pun makcik lah. Tak ada masalah kan. Jadi aku sukalah makcik-makcik ni mai kan. Saya pun nak tergelak dalam hati kan. Dia 70 kan, 70 lebih kan, kita 60 lebih, tak apalah dia panggil kat kita makcik pun okey lah, no problem. Jadi dia kata, aku suka makcik ni, penuh hati aku ni dengan air mata dia, sebab dia rasa seronok, sebab dia terbuang daripada anak-anak dia dan suaminya masuk Islam. Kesian, boleh berjalan pun orang kata apa, macam tak berapa nasihat lah, kaki tu jalan pun terangkak-rangkak kan. Tapi dia kata, aku turun jugalah, sorry lah, aku turun juga sebab aku nak pergi beli makanan. Suami dia lagi tak boleh bangkit. Saya pula kalau tengok flat tinggi-tinggi tu, Allah, nak pergi naik tu pun bercinta. Jadi Allahu Akbar. Tapi dia kata, aku seronok, hati aku tenang. Walaupun dia banyak lagi tak tahu pasal Islam, tapi Allah bagi kepada dia ketenangan. Dia boleh bertahan dalam duduk dalam longgok-longgok Cina yang banyak tu. Jadi yang ni lah kita kena bantu orang yang macam ni. Jadi kita ni pun bukan banyak sangat yang kita nak bantu. Jadi maknanya ini jalan kita tadi itulah jalan tasawuf. Dalam mendekati Allah, kita juga mendekati manusia. Dalam kita berbaik-baik mengabdikan diri kepada Allah, maka kita juga cari peluang untuk berbaik dengan manusia. Kita tanyalah, duit ada boleh makan, cukuplah tu. Jadi itulah, kadang-kadang dalam keadaan yang macam tu, ada orang bukan Islam tapi dia dapat beriman. Macam mana? Sebenarnya kan kita ni apa yang kita cari. Saya selalu baca, kita pun dah baca ayat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah yang mengilhamkan kepada kita jalan-jalan celaka dan jalan-jalan takwa. Kalau pilihan hidup kita adalah celaka, bertemulah dengan celaka. Tapi kalau pilihan kita adalah untuk mencari kebenaran, maka kita akan menemui kebenaran. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Baiklah. Jadi maknanya, keturunan yang buruk melahirkan keturunan yang buruk. Lalu tapi menariknya, Allah ni dia datangkan ayat 60 surah Maryam. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al jannah Apa Allah kata? Kecuali orang yang bertaubat. Taubat tu merupakan satu perkara lah, azimat besar yang membuka segala-galanya. Nah, kecuali orang yang bertaubat, maka Allah akan menghadiahkan kepadanya keimanan yang bertambah-tambah. Dan kemudian maka dengan iman yang bertambah-tambah, ringan tubuh badannya untuk beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan menariknya Allah kata, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi walau sedikit pun dengan dosa-dosa mereka yang lalu, kerana mereka telah bertaubat. Jadi yang inilah yang kita duk pegang jadi inspirasi, jadi motivasi kepada kita untuk terus bertaubat, bertaubat, bertaubat kepada Allah. Kerana dengan taubat ini mudah-mudahan kita akan mendapat keampunan Allah, menjadikan kita ni hamba yang tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan hati kita sentiasa takluk dengan iman. InsyaAllah. Baik, nah. Jadi kita tengok nah. Jadi maknanya nah. Jadi terdapat beberapa maksud yang diceritakan kepada kita ni. Apa dia frasa adha'us solah yang dimaksudkan ni? Yang dikatakan mengabaikan solat ni siapa dia? Mereka yang berkeyakinan solat itu tidak wajib. Ada. Ada orang kata solat tu tak wajib, nah. Kemarin pun ada lagi orang duk tanya soalan, ustazah. Depa kata kalau kita ni apa tertinggal sembahyang, ada ustazah mana pun tak tahu, ada ustaz mana pun tak tahu, abang kat depa. Saya tertulang abang tak nama ustaz ustazah tu, saya nak kenal. Tak mau abang pula nama. Alamak, penat kan depa mereka nah. Dia kata ustaz ustazah tu kata tak yah qada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma makna fardu? Apa makna fardu? Fardu tu makna dia kena buat. Apa makna wajib? Kena buat. Perkara yang kita kena buat, tak boleh tinggal. Buat dapat pahala masuk syurga, tak buat dapat dosa masuk neraka. Uish, takkan tak faham lagi perkataan tu. Mai tanya lagi, ada lagi tanya. Kalau kita solat sunat tu, boleh kira tak dia sebagai qadha? No lah, nama dia pun sunat. Nah, semayang sunat, kalau kita kata saja aku semayang sunat duha dua rakaat kerana Allah Ta'ala, okey? Saja aku semayang sunat tahiyatul masjid dua rakaat, okey? Kalau kita tak mau kata saja aku semayang tahiyatul masjid pun okey. Tapi kalau semayang fardu, mesti kata fardu. Saja aku semayang fardu zuhur, saja aku semayang fardu asar. Kalau tak kata fardu, tak sah. Tang tu pun dah ketahuan dah. Nah, Nabi teruk-teruk tu naik sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, mendapat ibadat solat. Nah, hai, tiba-tiba dia pandai-pandai lah. Nah, jadi itulah nah. Ha, itulah. Kena mengaji rata-rata sikit guru. Kadang-kadang ada orang dia mengaji kat guru tu, tak mau dah mengaji kat guru lain. Tak boleh. Kita biar mengaji banyak. Nah, kita mengaji banyak. Ulama-ulama dulu, guru-guru depa sampai beratus-ratus. Baik, nah. Jadi maknanya nah, kalau orang tu dia termasuk mengatakan solat tidak wajib, maka dia juga termasuk orang yang dikira dalam kumpulan mengabaikan solat. Nah, kemudian meninggalkan solat serta tidak menjaga pelaksanaannya. Ha, ni pun ramai ni lah, nah, tak jaga solat, nah. Ha, tak jaga solat, nah. Tidak menjaga pelaksanaannya, buat ikut dan saja, nah. Ha, yang ketiganya dia merusakkan tempat-tempat ibadah dan masjid-masjid dengan cara tidak mendatanginya. Maksudnya puan, ni ayat ni macam lembut. Maksudnya nak habis ayat yang keras sikit. Lagu mana? Orang yang tak datang beribadah ataupun orang yang tidak mendirikan solat, bahkan orang yang berkesempatan datang berjemaah, azan dikumandangkan, dia boleh sampai ke tempat jemaah tapi dia saja tak mau pergi, ini lelaki. Dia seperti meruntuhkan

0: لم.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Layan.
1: Relax, 26, kita layan. Bersama DJ Nora N.

0: Relax Good enough Hashtag Layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Anda bertemankan saya Nora N di sini hari ini edisi Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah dalam segmen Relax 26 Hashtag Layan. Terima kasih kepada Siti Z yang telah pun menemani anda dalam Relax dalam interaktif 10.2. Relax saya. Okey, hari ini saya menggantikan Zul Rinova dan untuk anda nantikan sekejap saja lagi untuk jam yang kedua, jam 3 petang nanti. Kita ada rancangan Pot Lek-Lek. Pastinya kita bawakan sesuatu yang menarik untuk anda pada petang ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Bye.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Abang tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
4: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
3: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
4: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Port Lek-lek Kedah FM.
1: Hello Malaysia, come in.
2: Bagai bintang di surga dan seluruh
3: kami dari
4: Port ATA.
5: Saya Syamel.
6: Saya Alif Sata.
7: Terima kasih yang menyokong, mendengar
0: Kedah FM. Tak kira pagi, petang atau malam, FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
8: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM 97.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Seperti yang Anne janjikan kepada anda untuk petang ini, kita bersiaran lagi dalam Pok Lek-lek. Hari ini hari Ahad, 3 sampai 4 petang. Siaran kita 1 jam hari ini, insyaAllah. Dan saya tak keseorangan, seperti biasalah kita akan bawa tetamu di konti Kedah FM pada hari ini. Dan hari ini kita nak bersama dengan Encik Saiful Azwan bin Abdul Aziz, iaitu Pengerusi Persatuan Penggiat Seni Kreatif. Assalamualaikum.
2: Salam DJN.
1: Sihat ya?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, pertama kali ke datang ke Kedai FM?
2: Tak. Saya lama sebenarnya dengan Kedai FM.
1: Okey. Sebab saya yang baru.
2: Sebab sebelum ni saya juga salah seorang penulis skrip untuk drama radio Pelenggak Patih di Kedai FM dulu.
1: Okey, baik. Jadi hari ini kita nak memperkatakan mengenai dengan teater tradisional GK. Betul ya?
2: GK.
1: GK. Okey. Mungkin semua pendengar ni nak tahu ya Encik Saiful ya. Pertama kali mendengar tentang GK ni, boleh Encik Saiful terangkan tak? Apakah sebenarnya teater tradisional GK dan apakah keistimewaannya tu?
2: Okey. Untuk pengetahuan DJN dan semua pendengar juga, di Malaysia kita ni ada banyak jenis teater tradisional.
1: Betul.
2: Kita ada macam contoh di Kelantan kita ada Mak Yong. Kita di Kedah kita ada Mek Mulung. Dan GK juga adalah salah satu bentuk teater tradisional di Kedah yang ramai orang tak tahu sebenarnya.
1: Kenal, saya Mek Mulung tu saya dah dengar. Tapi GK tu saya macam Ziki ke?
2: GK ni untuk pengetahuan semua, dia berusia lebih daripada 400 tahun.
1: Lama.
2: Dan dia berasal daripada Pulau Langkawi. Jadi kalau kita pernah buat survey di Pulau Langkawi, kebanyakan masyarakat Langkawi yang berumur 35 tahun ke bawah, dia dah tak tahu GK. Yang 35 tahun ke atas ni, peratusan yang dia tahu GK tu masih ramai. Itu GK di Langkawi. Dia juga bila sebut tentang teater tradisional ni, dia mestilah ada elemen-elemen lakonan.
1: Betul.
2: Dia ada elemen nyanyian, tari, muzik dia untuk kita lengkapkan sebuah persembahan lah. Itu teater tradisional GK ni tergolong dalam golongan teater tradisional macam yang ada di Malaysia ni juga.
1: Maknanya dia dalam satu buah teater tu dia merangkumi ada nyanyian dalam tu, ada lakonan lah. Tapi yang istimewa ni sangat tu?
2: Yang paling istimewanya GK ni yang tak ada lah kalau kita cari persamaan tu memang ada daripada segi muzik semua. Tapi yang paling berbeza dan istimewanya, teater tradisional GK ni adalah satu-satunya teater tradisional dalam Malaysia yang ada menggabungkan tiga watak bangsa kaum utama di Malaysia. Kita dalam teater tradisional GK ada watak Melayu, watak penghulu dengan dia punya pengikut dia Awang. Kita ada watak Nana Langkata yang berasal daripada India. Kemudian kita ada watak Pek Sing, peniaga Cina. Dia ada
1: pelbagai Malaysia juga.
2: Dia ada pelbagai kaum dalam kaum. Itu yang berpadu, keistimewaan teater tradisional GK.
1: Okey, itu dia keistimewaannya. Jadi, boleh tak juga Encik Saiful terangkanlah ataupun kongsilah sedikit sejarah teater GK ni. Usulnya daripada negeri Kedah tahu, tapi daerah mana?
2: Teater tradisional GK ni asal usul dia, kalau kata kita tengok dalam beberapa penulisan, dia ada tiga versi. Yang versi pertama mengatakan dia memang berasal daripada India, daripada India datang ke Pulau Langkawi. Okey, versi pertama mengatakan untuk dia orang sudah berniaga satu-satu keluarga yang datang berniaga di Langkawi tu, untuk pulang tu dia orang nak dapatkan duit, dia orang buat persembahan di tempat berniaga tu. Itu versi pertama.
1: Okey.
2: Okey, versi yang keduanya ada yang mengatakan dia orang ni berniaga tak ada kebenaran. Kemudian ditangkap. Dan masa ditangkap tu, untuk dilepaskan dia orang ni, penguatkuasa yang tangkap tu minta dia orang buat persembahan. Kalau nak lepas, buat persembahan. Buat persembahan. So, mereka buatlah persembahan GK ni. Yang versi ketiga pula sama macam versi kedua sikit, okay. Mengatakan mereka ni ditangkap sebab berniaga tanpa kebenaran. Kebetulan pada masa tu adalah hari keputeraan Sultan masa tu. Dan apa penghulu bawa, Sultan kata kalau nak beta ampunkan kamu semua, bersedialah kamu dengan satu persembahan. So di dalam penjara yang mereka dikurung tu, mereka cipta permainan JK ni. Itu tiga versi sejarah yang kita pernah baca lah. Dan saya tanya di Langkawi pun lebih kurang macam tu.
1: Ada punya asyik. Maknanya di Langkawi rakyat, maknanya rakyat jelata yang sebelum tu lah yang menceritakan. Ada masa zaman tu daripada mulut ke mulut.
2: Ya, daripada mulut ke mulut. Secara lisan lah.
1: Tapi kesahihannya kita tak tahu.
2: Kesahihannya kita tak tahu mana satu.
1: Tiga version yang berbeza.
2: Tiga version yang berbeza.
1: Baik. Kita berehat sekejap. Lepas ni kita sambung lagi. Ada banyak lagi yang Anne nak bertanya kepada Encik Saiful kita ni mengenai dengan teater tradisional GK ni. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni dalam rancangan Potlet Let.

0: Yang paling dinanti. Pot Let-Let 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Relax. Good enough. Hashtag layan.
2: Ya, masih lagi dalam rancangan Pot Let-Let kita pada petang ini. Dah pun 3.11 minit petang. Saya masih lagi menemani anda bersama dengan Cik Saiful di Konti Kedai FM ketika ini. Okey, kita memperkatakan mengenai dengan teater tradisional GK. Okey. Cik Saiful, saya nak tanya lagi kan.
3: Okay.
2: Mungkin dikatakan juga ada zaman kegemilangan JK ni di era 80-an. Boleh ceritakan sikit tak?
3: Pada era 80-an, JK ni dia bersinar di era 80-an. Oh. Di Langkawi lah. Dia sebab dia memang dah berasal di Langkawi, berkembang pun di Langkawi. Pada sekitar tahun 80-an tu, boleh dikatakan setiap mukim di Langkawi dia akan ada minima satu kumpulan. Kumpulan JK. Dulu di Langkawi setiap mukim dia akan ada. Kumpulan JK, sekurang-kurangnya satu, ada yang dua, ada yang tiga. Dan pada ketika tu hiburan di Langkawi dia tak macam hari ni, kan? Selalunya masa hari-hari keramaian lah. JK ni dulu kenduri kenduri kahwin
2: wajib,
3: wajib dia akan bawa kumpulan JK tu untuk main. Dulu di Langkawi tu sekitar 80-an dan juga pada sekitar zaman tu juga ada pertandingan tak kan? Ya, dia orang buat anjurkan pertandingan JK antara JK, antara mukim kan. So banyak kumpulan lah masa tu. Dan banyak masa ketika tahun 80-an tu lah lahirnya adi guru JK yang sampai sekarang ni masih menyumbangkan ilmu lah. Macam itulah kami dapat, kami pun belajar daripada adi guru yang ada di Langkawi lah. Sampai sekarang, cuma sekarang ni dah
2: kurang.
3: Dah kurang. Yang adi guru yang betul-betul guru tua lah kita panggil, dah tinggal cuma dua orang. Itu pun dah berumur 90-an. Tapi kalau ikutnya yang dalam suat warnak, mungkin dia dah mencapai 100 tahun umur dia. Dah kurang sihat. Dan diturunkan sekarang ni juga kepada tinggal dua orang saja waris yang berumur bawah daripada 30-an. So kami ni sebagai penyambung lah nak sambung legacy yang populariti JK tahun 80-an tu untuk diperkenalkan kepada orang. Macam saya kata tadi lah, di Langkawi sendiri JK ni sudah mula jatuh popularitinya. Padahal
2: dia jatuh sejak tahun bila?
3: Dia
2: tu
3: bermula daripada tahun 90-an.
2: Pada
3: ketika tu dah mula beralih daripada hiburan berbentuk rakyat ni. Dah mula beralih ke arah hiburan moden. Jadi JK ni mula pudar kat situ lah. Jadi kita sebagai persatuan ni, itulah tanggungjawab kita. Kita nampak kan, untuk kita naikkan balik JK di Pulau Langkawi ni. Sayang lah sebab kita boleh katakan yang ada sekarang ni ini saja. Yang orang kata apa, macam mutiara di Langkawi lah. Yang makin
2: dah nak hilang, nak hilang dia punya kan, kegemerlapan dia tu kan. Jadi kena gilak balik lah. Mungkin boleh anjurkan apa, pertandingan kot.
3: Kita memang ada usaha lah untuk kita bawa balik populariti JK ni ke Langkawi lah. Banyaklah pihak di Langkawi yang ingin bersama dengan kita untuk membangunkan semula JK di Langkawi.
2: Dan melibatkan anak muda juga.
3: Kita nak
2: ada pelapis ni kan.
3: Kita sekarang ni kita usaha yang boleh kita buat ialah kita nak tarik anak muda.
2: Betul.
3: Untuk kenal, sekurang-kurangnya kenal balik.
2: Betul.
3: Itulah yang kita buat sekarang.
2: Okey, baik. Dalam satu persembahan JK ni, Cik Saiful, ya, apa sebenarnya elemen-elemen penting yang biasanya ada dalam lakonan, muzik, nyanyian, tarian, lagi bahasa dan juga watak tu? Adakah guna loghat Kedah semuanya ke atau macam mana?
3: Dalam persembahan teater tradisional JK ni, kita gunakan loghat Kedah lah. Dan kebanyakan loghat tu banyak dialek dia lebih ke Langkawi.
2: Langkawi lain.
3: Dia Langkawi dia nak macam perlih sikit-sikit. Dia tak sama macam kita di Baling, di Sik. Dia lebih kurang sama macam perlih sikit. Perkataan-perkataan ada certain setengah-setengah perkataan dia. Lepas tu dalam teater tradisional, utamanya teater JK ni, elemen lakonan tu seperti biasalah, mestilah ditekankan untuk membawa watak yang yang sangat berbeza, sebab JK ni dia tak sama macam Mek Mulung. Ha, ni perbezaan dia. Mek Mulung adalah permainan persembahan istana. Dia level dia selalunya dipersembahkan lah di istana, ya bangsawan. JK ni dia persembahan rakyat. Dia banyak rapat kepada rakyat. So yang melakonkan watak tu mesti faham keletah kerena-kerena cerita-cerita rakyat, watak-watak yang selalu rakyat suka. Contohnya macam watak awang yang selalu mengikut Tok Penghulu ni. Ni sebagai watak peran lah, watak lawak yang dalam JK ni, dia mesti pewatakan dia rapat dengan kelakuan orang-orang orang kampung,
2: kampung
3: tu
2: lah.
3: Itu daripada sudut aspek lakonan lah. Dalam JK dia, kita mesti tekankan untuk semua pelakon kita memahami watak dan perwatakannya. Dia tak boleh sesuka hati dia bawa dengan cara dia kan. Dia mesti ada keunikan dia. Dan dalam lakonan dia pula, dia ada, dia panggil ucap tetap dia. Jadi dia setiap watak tu akan ada perkataan-kataan yang memang watak itu saja akan sebut. Contohnya macam Nana Langkata, dia akan ada lagu dia yang lirik dia itu saja. Dan lirik kita sentuh sikit nyanyian Nana Langkata ni. Bahasa dia kita pun tak faham apa sebenarnya, Hindi ke ataupun dia bahasa Melayu ke, dia bercampur-campur. Dia sangat unik nyanyian dia. Itu yang
2: kejap lagi mungkin kita boleh kongsikan ya.
3: InsyaAllah
2: kejap lagi ni. Kalau anda nak saksikan, boleh saksikan secara langsung di Facebook kita nak kongsikan untuk anda.
3: Kemudian daripada sudut tariannya macam biasalah, kalau teater tradisional ni selalunya ada beberapa babak ataupun kena adalah tari-tari dia yang macam struktur dan elemen yang dalam teater tradisional ni mesti ada pembukaan. Bila pembukaan gendang bertabuh, macam mana penari masuk. Lepas tu memperkenalkan watak juga dalam JK ni. Ini juga saya rasa sepanjang saya terlibat dalam teater tradisional ni, JK ada keistimewaan memperkenalkan watak itu dengan lagunya tersendiri. Maksudnya kalau Nana Langkata nak masuk, dia akan ada lagu dia sendiri. Dia tak macam teater tradisional lain, lagunya lebih kurang sama. Tak, dia menggunakan Nana Langkata akan menyanyikan lagu dia dalam telo India sikit. Bila watak dia ada satu lagi watak perempuan dalam ni, kita panggil perempuan Jawa, dia akan menyanyikan lagu dalam dialek Langkawi. Melayu.
2: Walaupun dia panggil wanita Jawa.
3: Ya, dia sebut perempuan Jawa watak tu, tapi sebenarnya
2: dalam bahasa Jawa lah.
3: Dalam penceritaan JK ni, perempuan Jawa tu adalah anak gadis yang tinggal di Langkawi. Disebut oleh Nana Langkata ni. Dia kata tu perempuan Jawa, semua itu perempuan Jawa. Dan bila watak asing masuk, asing akan menyanyikan lagu tu dalam telur Cina. Dan yang baru kita dapat maklumat, kita pergi buat kaji selidik baru ni, sebenarnya ada juga kumpulan yang menyanyikan lagu intro watak peksing ni memang dengan bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien. Okay. Kita tengah kaji balik kan. Dia ada banyak versi, banyak kumpulan, banyak versi yang akan keluar. Kemudian daripada sudut bahasanya macam tadilah, bahasanya menggunakan bahasa pasar lah, sebab dia punya latar ceritanya berlaku di pelabuhan tempat perniagaan di Langkawi tu. So bahasa dia lebih kepada bahasa rakyat lah.
2: Kira itu satu hiburan di zaman dulu.
3: Yang macam contoh hiburan yang kita katakan ni, kita bawa masa lima Langkawi. Orang Langkawi yang tak pernah tengok tertarik. Ini memang asal Langkawi ke, dia tanya.
2: Ramai memang generasi yang dah tak tahu.
3: Dia ada keistimewaan, dia memang sangat menarik lah JK ni kan. Sebab tu kita kaji JK ni lama sebenarnya. Kita kaji daripada tahun 2002. Pada masa tu kan, kita kaji dan kita cari dia punya intipati dia apa, yang boleh menarik perhatian masyarakat untuk minat balik. Dan kita jumpalah, dibantulah oleh sahabat-sahabat ilmuan kita daripada serata negeri. Dan kita berjaya angkat lah sampai yang terkini. Kita buat persembahan untuk pentas seni tradisional di Matic. Yang tu memang yang terbaik lah. sembahan pada ketika tu.
2: Okey, pada pandangan Cik Saiful sendiri lah kan, apa sebenarnya nilai dan juga pengajaran mesej yang kemasyarakatan yang cuba disampaikan melalui GK tu sendiri?
3: Okey, kalau kita tengok nilai-nilai muni yang ada dalam GK lah, satunya bila pembukaan pembukaan panggung untuk masuk watak yang pertama Nana Langkata tu pun, nak masuk tu lagu dia, dia minta izin. So kita ni sebagai adab kita orang Asia, orang ni apa-apa pun kita kena minta izin lah. Saya berada di dalam, sekarang saya baru datang, saya mohon ampun. Ada dalam lirik-lirik nyanyiannya. Kemudian dia pula membawa daripada sudut positifnya. Ketika tu menceritakan bagaimana sistem perdagangan yang berlaku di Langkawi. Pada ketika tu, kalau dah kata pedagang daripada luar yang mai berdagang di Langkawi, macam mana adab dia? Nak berjumpa dengan siapa? Maksudnya dia kena macam Nana Lang kata, berdagang dia mai, dia tak boleh suka-suka hati berdagang di tempat orang.
2: Di tempat orang kena dia ada minta izin.
3: Itu adalah satu yang memang dalam kehidupan kita kena ada minta dengan otoriti,
2: bagi salam, kan?
3: Bagi salam. Kemudian dia kena minta izin. Kemudian ada juga nilai bantu-membantu lah dalam teater GK ni. Macam mana bila Nana Langkata dah sampai ke Langkawi, dia ada kesukaran untuk mendapatkan barang-barang dagangan dia. Jadi dia minta awang ni bantu, dan awang ni atas dasar Nana Langkata mai dengan secara berhemahnya dia minta izin yang dengan cara yang betul kepada pengulu. So bantulah. So elemen bantu-membantu dalam mencari barang-barang dagangan dia, dalam membawa dia untuk kenal bumi Langkawi. Elemen bantu-membantu tu ada dalam tu. Dan yang orang kata subtext lah, yang tak nyata, tak jelasnya ialah perpaduan tu sendiri ada dalam tu.
2: Dalam tu sendiri.
3: Walaupun berlainan kaum, tapi ada unsur perpaduan, saling bantu membantu. Macam Nana Lang kata, perlu menghormati adat resam dan budaya orang Melayu di Langkawi, orang Cina di Langkawi. Sama juga macam asing menghormati sesamanya, watak-watak Melayu pun menghormati asing punya perniagaan macam mana. Itulah yang subtext yang dipaparkan. Perpaduan dalam GK tu yang sangat istimewa lah.
2: Okey, macam kita tahu GK ni di Langkawi, di daerah di Langkawi, di Kedah ni kan. Jadi mungkin ada ke sebelum-sebelum ni usaha bawakan GK ni di setiap daerah di negeri Kedah ni?
3: Ya, kita dah pernah jalankan usaha untuk kita buat roadshow. Kita bawa ke daerah Merbuk, kita bawa ke daerah Kubang Pasu, kita bawa banyak daerah. Tapi cabaran sikit lah sebab bila sebelah tanah besar ni, dia tak pernah tengok dan dia dalam mindset orang tanah besar ni ketika ni Kedah teater tradisional dia adalah Mek Mulung. Jadi bila dia tengok GK dia macam
2: ada ke?
3: Ada pula teater tradisional lain yang boleh dia tahu atau ada dalam kami. Itulah kita cuba perkenalkan lah sebaik mungkin kan. Kita dapat sokongan-sokongan daripada jabatan kebudayaan negeri Kedah, daripada Mutek. So alhamdulillah lah, kita berjaya lah mengangkat sikit
2: mengenai dengan GK ni kan, untuk naikkan balik lah, untuk dikenali. Baik, ada banyak lagi soalan yang Anne akan tanya lagi pada Encik Saiful kita. Dan kepada anda, jangan lupa like dan share di Facebook Kedah FM. Ketika ini kita ada secara langsung, kalau anda nak saksikan persembahan GK ni secara langsung, boleh juga saksikan sekejap lagi. Saya nak kongsikan di Facebook Kedah FM kejap je lagi. Okey, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni dalam Potlet.

0: Tangku tahu.
1: Tidak ada ujung tu.
0: Saya pegang lah.
1: Pegang, pegang. Kau kuat sikit.
0: Saya tarik lah.
1: Tarik, tarik, tarik. Cekang, cekang.
0: Cekang.
2: Hei, hei, hei. Uang dulu. Rasa tak bangun tidur lagi ni. Nah, Satna Tuan Puteri.
3: Baiklah Inang, kalau macam tu, Inang pilih panggil awang.
2: Satna?
0: Padahal nak mampu. Terpaksalah Patik bersilat dengan dia.
3: Betul kan ni awang?
0: Betul. Ha, Tuan Puteri tengok tau. Macam ni, Tuan Puteri.

0: rasakan ada sesuatu yang anak anda inginkan dari ayah anda dan bunda. Katakanlah, apa yang bermain di pikiranmu, wahai anak andaku?
1: Nah, hendak pergi ke taman bunga. Mengambil angin pagi.

0: Okey, tadi kita dah saksikan di Facebook dan juga kita dah boleh dengarkan di Radio Kedah FM ni. Kan Cik Saiful kan?
1: Ya, yeah, yeah.
0: Antara sedutan teater tradisional GK ni, baru saya faham maknanya masyarakat wanita yang berada di Melangkawi kita dipanggil wanita Jawa.
1: Perempuan Jawa.
0: Okey, perempuan Jawa. Baik, kita nak tanya lagi lah Cik Saiful kan. Apakah sebenarnya yang menjadikan ni GK ni sebagai salah satu warisan seni yang dan juga identiti budaya Kedah yang wajar kita banggakan dan kita pelihara sampai ke hari ini?
1: Okey. Macam tadi kita boleh tengok sendiri kan. Yang pertamanya, kita secara tak langsung kita memperkenalkan lorak Kedah itu kepada masyarakat yang luar. So dalam teater GK ni memang kita takkan gunakan bahasa baku. Ada pelakon yang mula-mula masuk, dia terbiasa, mungkin dia terbiasa dengan lakonan bangsawan kan. So kita, tak boleh.
0: Ada lorak juga.
1: Kena lorak Kedah. Ada juga tokoh bangsawan daripada negeri lain, kita tak payah sebutlah. Dia datang kepada kami. Ini kalau dibawa dialek secara bangsawan ni cantik. Saya kata tak boleh, sebab ini identiti negeri Kedah. So kita bawa dialek negeri Kedah ni untuk kita perkenalkan. Ada setengah-setengah perkataan Kedah yang orang tak pernah dengar. Koceh contoh. Apa koceh?
0: Koceh tu apa?
1: Dengan duk koceh aku lah ni.
0: Kacau lah
1: kan. Jangan kecoh.
0: Kecoh.
1: Ada kali jadi
0: kecoh.
1: So itu keunikan yang ada sebagai satu identiti budaya negeri Kedah itu. Kita tengok dalam persembahan GK ni, kita nampak hierarki pemerintahan tu di Kedah. Masa itu di Langkawi, yang akan memegang orang panggil pentadbirannya ialah wakil daripada sultan, iaitu penghulu. So kita perkenalkan hierarki apa orang panggil struktur Raja Kedah tu, Kesultanan Kedah tu, bagaimana strukturnya. Dan itulah salah satu yang sangat istimewa lah. Sebagai orang Kedah, kita patut bangga. Kita bawa kita punya identiti negeri. Dan kita macam tadi pun saya terlupa sebut, sebenarnya ada juga watak kaum Siam yang jadi pengikut kepada puteri dan serta. So itu adalah kaum-kaum utama di negeri Kedah. Kita sebagai negeri Kedah, kita beruntung, kita berbangga. Kita bukan setakat ada Melayu, ada Cina, ada India. Kita ada kaum Siam juga yang sebagai sebahagian masyarakat negeri Kedah. Itulah identiti budaya yang kita bawa untuk perkenalkan kepada masyarakat di luar sana lah. Apa yang ada dalam Kedah ni. Dan GK ni dia ada dua bahagian. Bahagian pertamanya yang macam kita tengok lah, Nana Langkata sampai ke Langkawi, dia berdagang semua. Dan dia akan disambung dengan cerita apa-apa di belakang. Jadi kita boleh bawa cerita rakyat Kedah itu. Contoh kita bawa cerita tentang apa sejarah yang ada di Kedah ni. Sejarah apa pun lah. Macam contohnya Puteri Lindungan Bulan. Ataupun kita boleh bawa cerita Terung Pipit. Kita apa saja legenda-legenda Masuri. Itulah yang dulu yang dibawa di Langkawi, yang mengangkat identiti Kedah tu kepada luar. Sebab orang luar pun sekarang dah tak banyak dah yang tahu. Kalau kita tanya cerita di negeri Melaka, orang akan cerita tentang cerita sejarah pokok Melaka lah, sejarah Hang Tuah. Kedah kita nak cerita ni jarang sangat. Jadi dalam GK ni kita bawa cerita Puteri Lindungan Bulan. Kita bawa cerita tentang Gunung Jerai. Cerita tentang apa ni, Gunung Raya, Gunung Cincang, Mak Raya, Gunung Mak Cincang. Itulah kita ketengahkan sebagai orang boleh tahu apa yang ada di Kedah ni sebenarnya. Dan GK ni pula dia tak terikat dengan cerita, bila dicerita sambungan belakang tu tak terikat dengan cerita ataupun lakonan di tengah dia, tak terikat dengan tradisional sangat. Kita boleh moden kan. Dia boleh menjadi sebagai salah satu medium untuk kita mempromosikan Kedah. Contoh bila sampai Nana Langkata di Langkawi, kita boleh promote kan apa yang ada di Langkawi, apa yang ada di Alok Stark, apa yang ada di daerah-daerah
0: di daerah lain.
1: Kita boleh gunakan saja sebagai perantara cerita dalam GK ni. Itulah yang kita nampak satu identiti negeri yang patut diangkat untuk kita memperkenalkan Kedah di mata dunia kan.
0: Okey, baik. Kita faham kan Cik Saiful, dalam era media sosial sekarang ni, digital dan sebagainya kan. Adakah JK ni berdepan dengan cabaran untuk menarik anak muda, dan apa yang boleh pihak persatuan sendirian lakukan untuk JK ni dikenali?
1: Nah, okey. Itu memang satu cabaran yang semua kita hadapi lah. Apabila peredaran masa media sosial ni lebih mendapat sambutan yang meluas daripada anak-anak muda. Tapi apa yang kami nampak, yang persatuan nampak ialah sekiranya kita banyakkan bahan itu di dalam media sosial sendiri, so kita boleh manipulate sikit lah JK ni sebagai satu medium penyampaian maklumat kerajaan contoh di dalam media sosial. Itu adalah salah satu cara yang kita buat lah. Macam yang pernah kami buat ini sebagai apa maklumat menyampaikan maklumat berkenaan apa-apa acara yang akan berlaku di Alostar contoh. Kita gunakan medium JK. Masukkan ke dalam media sosial. Memang pada peringkat awalnya agak susah lah. Sebab orang kan biasa peratusan orang yang tengok mula-mula je akan scroll je apa. Tapi bila dah banyak dia akan mula tertarik minat. Ha, macam contoh termasya orang Kedah baru ni. Kita gunakan medium JK contohnya untuk menyampaikan. Ha, itu adalah salah satu cara yang bagus lah untuk kita gunakan dalam media sosial untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
0: Okey, baik. Encik Saiful, boleh tak cerita lagi lah pengalaman ya, ataupun momen yang paling orang kata berkesan lah sepanjang terlibat dengan JK ni sendirilah. Ada tak satu orang kata satu persembahan ataupun pengalaman yang sampai ke hari ini memang Encik Saiful ingat lah
1: sebab ada. Kita ada pernah buat, kena buat persembahan. Dia macam pertandingan sebenarnya. Kami tak tahu kata itu adalah pertandingan yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wilayah dan apa itulah di bawah timbalan Perdana Menteri kita sebagai portfolio dia kan. Kita mewakili Kedah. Kita mewakili Kedah. Kedah minta kita buat kita didik kaki tangan Kedah berkenaan JK untuk buat persembahan tu. Kita anggap okey, boleh kita didik untuk persembahan. Kita tak tahu kata dia pertandingan. Dan kita tak tahu ada surprise sebenarnya dalam tu. Saya sendiri pun tak tahu selaku pengarah. Dan bila kita sampai pertandingan tu di Putrajaya, rupa-rupanya yang akan berlakon sekali dengan kami dalam cerita JK tu adalah Datuk Sri Jamil Khair Bahrum. So saya sebagai orang yang tak pernah mengarah seorang yang yang apa orang penting kan. So, macam mana saya nak mengarah Datuk Jamil ni? Bolehkah Datuk Jamil ni kan adakah dia? Biasa kita takut mungkin ada protokol ataupun bolehkah dia bekerjasama. Rupa-rupanya nasib saya sangat baik. Datuk Sri sangat senang bekerjasama dan dia boleh carry cerita yang tu. Kita bawa tu. Itu adalah satu pengalaman yang saya macam wow. Sebagai seorang pengarah persembahan teater ataupun apa, adalah satu cabaran untuk kita mengarah seorang penting yang macam tu. Kan? Dah lah persembahan tu pula di depan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri yang menonton pada ketika tu. Satu cabaran yang kalaulah benda ni kita tak betul-betul buat, so Kedah akan dipandang macam apa Kedah ni kan. So kita kena itulah momen yang paling tak boleh lupa. Memang best sangat Datuk Seri Jamil Khair masa tu berlakon. Memang berkesan lakonan dia. Itu adalah antara momen yang saya tak boleh lupa. Dan kemudian momen yang saya tak boleh lupa ialah kita buat persembahan dekat Matic yang tadi tu kan. So kita tak jangka tau, kita dengan pada ketika tu bajet yang kita dapat taklah banyak sangat. Jadi kita pun cabaran untuk buat persediaan yang bagus untuk semua, sebab hanya 6 negeri yang terpilih untuk persembahan di apa panggung seni tradisional yang JKKN buatlah. Dan kita dapat support daripada artis-artis tempatan, sahabat-sahabat kita tau. Saya tak sangka yang tu, saya terharu lah. Macam contoh anak Kedah sendiri, Hairi Sapuan, sebagai seorang pelakon yang agak terkenal kan, membantu kita tanpa apa-apa balasan. Tak apa-apa pun, saya tolong Mampun. Mampun boleh fokus sana, saya tolong mereka ni. Dan ada ramai yang support kita, macam yang tadi kita tengok Iman Suhana, pelakon popular juga kan, yang bantu kita dengan tak mengira apa. Dan dia support lagi kita, tak apalah. Iman sponsor makan contoh. Salah satu yang ni. Kemudian Abah Rahim Omar, pelakon veteran kita kan, sanggup bersama dengan kita yang production yang kecil ni. Daripada kerjasama tu, dia jadi persembahan tu besar. Dan pihak JKKNHQ sendiri tak menyangka, tak tahulah you all punya persembahan nak jadi macam ni. Itulah satu kebanggaan yang saya rasa wow lah yang terjadi pada saya masa tu. Kita ada juga koreografer daripada Noah Niza Idris punya ni, Siti Sarah Jamil. Banyaklah bantuan yang kita dapat masa tu. Alhamdulillah, momen tak boleh lupa kan tu.
0: Orang kata dengan bila kita punya niat kita tu baik, insyaAllah perjalanan tu akan jadi baik kan. Betul, Cik Saiful. Baik, kita nak berehat kejap. Lepas ni kita sambung semula. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, kita masih lagi dalam rancangan Pod Let Let Kedai FM.
2: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Pod Let Let 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let Let dengan kami di Pod Let Let.

0: Yang paling dinanti Pot Let-Let 2026. Kami bawakan vibe santai, borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Ya, dah orang kata sembang dah nak sampai di penghujung rancangan Pot Let-Let kita pada petang ini. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan kita secara langsung di Facebook Kedah FM dan juga yang mendengarkan kami di Kedah FM di frekuensi ataupun mendengarkan melalui RTM Klik pada petang ini. Sudah pun 3.46 minit petang. Okey Encik Saiful, kita dah sampai di penghujung ini. Jadi saya nak tahulah kan, dalam perjalanan teater tradisional JK ni, dari daun kata dah usia 400 tahun kan, apakah usaha yang sedang dan orang kata perlu dilakukan lagi untuk mempergiatkan lagi seni institusi kebudayaan ni? Mungkin ada kolaborasi daripada mana-mana pihak.
2: Okey, setakat sekarang ni kita memang ada banyaklah usaha yang kita lakukan. Macam saya sebut tadi, daripada tahun 2008 kita buat R&D berkenaan JK ni. Okay, pertamanya kita perlu murnikan dia dulu. Kalau daripada bentuk persembahan yang di masa-masa kampung, macam mana kita nak bawa untuk dia ada syllabus. Dan alhamdulillah, melalui Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Kedah, melalui Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, ada bantuan-bantuan untuk kita buat kelas. Ada ruangan-ruangan yang diberikan untuk kita buat kelas. So sekarang ni Persatuan Penggiat Seni Kreatif Kedah, kita buat kelas mingguan untuk pelajar sekolah rendah belajar berkenaan teater tradisional JK ni. So kita akan bentuk mereka, groom mereka, kita bagi basic teater dulu. Kemudian sampai satu tahap, kita akan masukkan elemen teater tradisional JK ni kepada mereka. Dan setakat sekarang kita ada lebih kurang 40 orang pelajar di bawah didikan Puan Aznida Nur, seorang jurulatih teater, jurulatih seni budaya negara teater di negeri Kedah, yang membentuk groom budak-budak ni supaya dia faham dengan JK. So saya mengambil tugas sebagai dari sudut R&D dan juga susunan semula muzik JK tu supaya lebih tersusun notasinya, kaedah latihannya, supaya memudahkan kita untuk menyampaikan ilmu JK ni kepada masyarakat lah, untuk kita kembangkan benda ni. Dan nampaknya usaha ni membuahkan banyak hasil lah. Ada ibu bapa yang positif sangat dengan kita kan. Mulanya memang agak-agak kebanyakannya nak pilih, selalunya nak hantar anak ni pergi ke seni budaya ni. Kita pergi dia menari lah, tarian lah. Nampak cantik sikit lah tarian. Tapi ada mak bapak yang macam, okey ke kita nak bagi dia orang belajar JK ni?
1: Kita tu sendiri kan.
2: Dan tak disangka, ada beberapa bakat yang sangat besar lah. Kita nampak anak-anak Kedah ni daripada sekolah rendah yang datang dengan kita. Umur baru dalam 10 tahun, dia dah boleh main gendang JK. Dengan baik.
1: Bakat semula jadi tu.
2: Ada seorang pelajar sekolah rendah kebangsaan Wan Sulaiman Siddiq. Kecil, baru umur 10 tahun tak silap. Saya dah boleh main dengan baik dalam muzik. Ada beberapa orang yang daripada beberapa sekolah rendah lagi dah mula dapat watak tu. Dah boleh melakonkan watak JK tu dengan baik. Dah boleh menyanyikan lagu-lagu JK. So nampak usaha tu ada membuahkan hasil yang sangat positif lah. Itu yang kita nak teruskan. Dan kita masih lagi, saya punya unit R&D masih lagi ke Langkawi ambil lagi apa yang ni. Sebab kita ambil berperingkat-peringkat. Kita tak boleh terus ambil 100% balik dan ajak. Kita mesti ambil berperingkat-peringkat. Daripada adik guru-adik guru, lagu apa dulu, muzik apa dulu.
1: Sebab dia nak kena berlagu juga kan.
2: Ya, dia wajib.
1: Dia bukan baca skrip untuk berlakon je.
2: Dia mesti ni. Bila teater tradisional ni, dia mesti kena ada elemen-elemen tu yang pentingnya. Dan tarinya kita pun dibantu oleh Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Kedah juga bagi kita jurulatih untuk kita lebih, orang kata apa, sistematik tarinya dalam tu. Dibantu juga oleh NGO, rakan-rakan NGO kita lah yang saya sebut tadi, yang membantu untuk ni. Ada ada yang daripada bekas Badan Kesenian Negeri Kedah yang dah pencen tari, bantu kita untuk ni. Tu saya nampak lah usaha tu. Dan saya ingat kalau usaha ni boleh dibesarkan lagi. Sebagai contoh, ini apa yang apa pandangan dan hasrat saya lah dengan persatuan. Mungkin kita boleh pilih satu sekolah rendah yang kita rasa okey untuk kita jadikan sekolah angkat. Sekolah ni kita didik dia JK. Kalau ada peluang kan, itu lebih berkesan lah kalau dapat yang macam tu.
1: Okey, sebagai penutup lah ya, Encik Saiful ya, harapan Encik Saiful sendirilah terhadap masa depan teater tradisional JK ni, dan juga apa pesanan Encik Saiful lah kepada generasi muda, khususnya anak-anak Kedah sendirilah yang orang kata pelapis untuk meneruskan lagi warisan ni.
2: Okey, harapan saya satu hari saya nak tengok lah JK ni bersinar kembali, bukan saja di Pulau Langkawi. Dia mesti bersinar balik di seluruh negeri Kedah. Sebab ini adalah khazanah kita, khazanah negeri Kedah sendiri yang usianya sangat tua, ratusan tahun. Jadi kalaulah kita ni sebagai rakyat Kedah tak menghargai, tak mengangkat, kita tak boleh nak setara dengan pembangunan seni budaya negeri lain. Kita mesti kena ada satu kebanggaan kita. Kita dah ada Mek Mulung yang dah diangkat sampai ke peringkat UNESCO. JK juga seharusnya diangkat sehingga ke peringkat yang sama. Tapi peranan kita sebagai masyarakat ni haruslah ambil tahu. Kita cakna dengan apa yang berlaku supaya jati diri kita sebagai rakyat Kedah tu mesti kena ada.
1: Mesti kena ada
2: jati diri sebagai rakyat Kedah. Dan saya juga harap lagi sokongan daripada badan-badan yang bolehlah membantu kita. Kita ni persatuan. So kita berdiri atas kaki sendiri dan dibantu oleh beberapa-beberapa badan yang mampu bantu kita lah.
1: Yang boleh menyokong,
2: yang menyokong kita. Jadi kita harap itulah ada lagi sokongan-sokongan untuk kita bawa JK ni lebih jauh. Sampai mungkin ke peringkat antarabangsa, insya-Allah kan. Sebab memang ni satu khazanah yang sangat bernilai lah untuk negeri Kedah. Saya nampak itulah harapan saya.
1: Supaya dia tak lupus
2: dan
1: generasi akan datang, orang kata tak tahu.
2: Ya, sebab saya berdepan dengan air mata adik guru. Masa kita bertanya dengan dia kan. Saya sebutlah nama apa ni, Pak Jusuf bin Chin dan apa Tok Bibun bin Arsyad. Tok Bibun ni nitik air mata bila dia tengok kita ambil forum contoh kan, berbicara tentang JK. Bila kita tanya, orang-orang Langkawi sendiri dah tak kenal JK ni. Kita nampak riak muka ada dah berubah. Maksudnya ada sedikit kekecewaan lah. Apabila masyarakat yang satu masa dulu di Langkawi ni sangat popular JK dah dilupakan. Itulah yang membuatkan kita kuat semangat lah dalam satuan ni untuk membantu menaikkan juga JK ni. Apa halangan ni pun kita harum. Jangan pasal balik belakang. Kita akan move.
1: Kita move ke depan. Orang kata nak menunjukkan identiti Kedah tu sendiri.
2: Sebagai identiti.
1: Maknanya teater yang menggunakan logat. 100% Kedah tu. Dan dalam situ bukannya satu bangsa tapi berbilang kaum kan. Baik, Encik Saiful, terima kasih di atas perkongsian kita pada petang ini dalam rancangan Pot Lek-Lek. Dan banyak sebenarnya yang mungkin pendengar dan saya pun tak tahu, kita jadi tahu hari ini atas penerangan daripada Encik Saiful Azwan kita. InsyaAllah ada kelapangan nanti kita akan jumpa lagi dan kita nak tengok suksesnya teater tradisional JK ni.
2: InsyaAllah tengok-tengoklah dalam media sosial, kiranya ada berita tentang JK, bolehlah datang tengok JK.
1: Boleh datang tengok JK. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Encik Saiful. Kita jumpa lagi
2: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, itu tadi kita dah pun bersama dengan Encik Saiful Azwan bin Abdul Aziz, iaitu pengerusi Persatuan Penggiat Seni Kreatif, yang bersama-sama kita dalam potlet-let kita memperkatakan mengenai teater tradisional JK. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus sila mendengarkan kami dan nantikan juga minggu hadapan dengan topik yang menarik dalam Pot Lek-Lek. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kuda FM.

0: hanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Lee Shin Yee. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo men yici biao da dui guo jia de re ai. Selamat Hari Kebangsaan.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 4.22 minit petang. Saya nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Untuk Kota Star, Kubang Pasu pukul sena 4.39 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan 4.40 minit petang. Padang Terap, Sik 4.38 minit petang. Baling 4.39 minit petang. Kulim, Bandar Baru 4.40 minit petang. Langkawi 4.42 minit petang. Puncak, Gunung Jerai 4.40 minit petang. Okey, dan nantikan juga jam 4.30 minit petang kita ada berita Kedai FM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Kedai FM, semestinya Mesra Harmoni.
1: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak beti orang depan ni bawa kereta.
2: Tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dari Kedah FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita, sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke, oh hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan? Kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan, kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan, kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Radio Malaysia Kedah.
1: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
3: Diam, tolonglah dia.
1: Ya, tapi pada pendapat saya...
2: Pendapat Cik Izzah berdasarkan Cik Izzah situ.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi' urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi' urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan, susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Relax, good enough. Hashtag layan.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 5.17 minit petang. Masih lagi saya Nora Andy sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Yang sedang mandu, selap mandu, berhati-hati di jalan raya. Boleh dengarkan kami di frekuensi 97.5 MHz. Okey, JPJ jalin kerjasama dengan Monster Studios hasilkan siri produksi animasi untuk sampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga berkesan. Itu yang dikatakan oleh Yang Berhormat Lok Siu Fook, Menteri Pengangkutan Malaysia, ya. Dan ini adalah satu inisiatif lah katanya untuk memberi tumpuan khusus kepada penyampaian mesej keselamatan jalan raya kepada golongan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak fahamlah macam mana sebenarnya keselamatan jalan raya tu, kan. Sebab kanak-kanak ni, kita nak fahamkan mereka ni, kadang-kadang kita tak tahu caranya, kan. Kita mereka sebab sekarang ni dah di diberikan gadget. Jadi dengan cara macam tu lah kita nak fahamkan anak-anak, kan. Tunjukkan di televisyen, kan. Okey, lagi saya nak kongsikan kepada anda mengenai dengan jerebu. Kita tahu keadaan jerebu di negara kita ni. Jadi antara gejala kesihatan akibat jerebu ni, kita kena alert lah, ya. Kesan-kesan yang akan dialami setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu ini. Okey, kalau tak ada apa-apa urusan di luar, kita kurangkanlah aktiviti di luar. Tapi sekiranya perlu sangat, pakailah pelitup hidung dan mulut. Okey. Antara gejala yang boleh mengganggu kesihatan, ya, itu terasa gatal-gatal di bahagian kerungkung dan juga batuk-batuk, kerap berair, hidung ni kerap berair dan juga kerap bersin. Tengok, ya. Jangan kata itu resedung tu, bukan, ya. Kadang-kadang sebelum ni tak pernah, tapi disebabkan keadaan jerebu ni, anda hidung mudah berair dan juga bersin, ya. Terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas. Selain dari itu, mata ni terasa pedih dan juga berair, kan. Kata orang kedai, berayak, kan. Okay, kulit badan terasa macam gatal-gatal, ya. Tak selesa lah badan kita, macam ada gangguan sikit lah kulit kita, kan. Dan terasa sakit dada. Jadi kalau anda ada gejala-gejala macam ni, jangan tunggu lagi, cepat dapatkan rawatan. Sebab kita tak nak dah teruk baru kita nak dapatkan rawatan. Ada gejala sikit-sikit macam ni, sesak nafas ke, susah nak bernafas dan sebagainya, dapatkan rawatan dengan segera. Kalau batuk sikit-sikit tu pun kena bagi tahu sebab batuk tu sebab apa, kan. Sebab kita tak nak nanti bila dah teruk, kan, baru kita nak cari jalan penyelesaiannya ataupun ubat rawatannya, memang agak sukar lah. Jadi dah kena, macam hari ni kita rasa badan kita tak sihat, kita terus dapatkan rawatan. Okey, baik, jom kita dengarkan lagu untuk anda petang ini. Kejap lagi Anne nak bacakan kiriman ucapan daripada pendengar-pendengar Kedai FM. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Geda FM. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Geda FM pilihan.

Pagi dalam Relax 26, Nora N di sini menemani anda yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih kerana muat turun RTM Klik di smartphone anda, di handphone ataupun telefon bimbit pintar anda kerana mendengarkan kami. Kan mudah, pergi mana-mana saja boleh dengarkan Kedah FM. Dan banyak sebenarnya pelbagai rancangan yang menarik yang ada di RTM Klik yang boleh hampa dapat. Okey, baik, saya nak kongsikan amaran ribut petir di beberapa kawasan di negeri Kedah ni dan juga hujan lebat yang dijangkakan berlaku di Baling. Kalau di Kedah ni di Baling ya, sehingga jam 9 malam ini. Ini kita dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kepada anda mungkin malam ni nak ke mana-mana, cuba rancang perjalanan anda. Lagi kita nak kongsikan lagi untuk anda mengenai dengan berita palsu ni apa? Berita palsu ni boleh dibendung ya. Bendung berita palsu dengan 3 langkah yang mudah. Caranya, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kalau rasa macam betul ke? Tidak ke? Macam ada tu kan? Jangan kongsi. Okey, semak dulu kebenaran sesuatu berita tu di portal sebenarnya.my sebelum kongsi, dan bertanggungjawab terhadap kandungan dan juga maklumat sebelum disebarkan. Inilah, kena berhati-hati kan sekarang ni, takut nanti mendatangkan fitnah di hujung jari. Okey, lagi saya nak kongsikan juga mengenai dengan AUKU, di mana AUKU akan dimansuhkan dan kerajaan akan mansuhkan AUKU 1971 ni ya, bagi memberi ruang dan juga kebebasan demokrasi lebih luas kepada mahasiswa. Dan keputusan itu susulan pandangan kepimpinan mahasiswa selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara. Jadi AUKU dimansuhkan. Okey. Seperti yang kita tahu, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang bakal disambut di Putrajaya. Jangan lepaskan peluang kalau anda berkesempatan. Marilah ramai-ramai memeriahkannya. Kan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, jom kita bacakan kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni. Tadi anda sampaikan beberapa info untuk anda. Kita nak bacalah pula kan kiriman WhatsApp ni daripada pendengar Kedai FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat semua. Selamat petang dari Ketil. Kak Pah katanya, Niha, selamat bertugas and hari ni mengajar. Hari ni yang mengajar Ustazah Solehah. Jom kita pergi ke kelas mengaji. Dua setengah tadi. Okey, mungkin dah balik dah Kak Pah kan. Kak Pah masih lagi tak dengar Kedai FM? Terima kasih banyak-banyak. Okey, salam DJ yang bertugas di petang Ahad ni. Salam ceria buat pendengar Kedah. Cuaca mendung je ni ha, dari Mak Tetun Kampung Tuba. Ya, daripada tengah hari tadi mendung je. Kan, mendung berarak kelabu. Gitu. Okey, lagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya dihormati, tahniahlah untuk tim JKKN Kedah, persembahan tarian kumpulan satelit yang nyanyian dengan lipur serta para-para pengunjung yang hadir ke Menara Alustar bagi event Color of Malaysia katanya. Dan saya sangat tertarik sangat dengan persembahan kebudayaan nyanyian dan juga tarian. Kan ada daripada Siamnya India, Melayu, semualah. Kan itulah orang kata kolaborasi sesama bangsa ni kan. Jadi terlahirlah satu keharmonian dan warna-warni citra kebudayaan itu sendiri. Okey, ini dah hantaran daripada Bahrain, Samsul Bahrain Alustar. Okey, katanya kepada Nora N, selamat bertugas di Konti. Alhamdulillah cuaca agak begitu baik sekali di Pokok Sena. Namun hari ini jam 2 petang katanya tadi, jam 2 petang tadi saya dan ayah Zubir Yasin datang ke sekolah Wan Ahmad untuk lawatan kerja katanya. Tersebut dan katanya juga nak bagi tahu kat Nora N, sekiranya cuaca baik saya akan ke kompleks pendidikan pada jam 6 petang nanti sampai 7 malam untuk sesi berbasikal. Okey, semoga semoga segala aktiviti anda akan terus berjalan hari ini dengan sebaiknya. Okey, Bahtum Suryani merebah pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas Nora N, dan selamat hari Minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia
Kedai FM. Semoga semuanya lah berada dalam rahmat kasih sayang Allah selalu. Buat yang bercuti hari ini, selamat bercuti lah. Yang bekerja macam saya, selamat bekerja. Dan lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Petang ni cuaca menung-menung panas je. Hari ni para pendengar setia tengah buat apa tu? Minum petang, tak lagi. Malas nak tulis panjang-panjang. Nanti diorang yang penin. Okay. Kita ringkaskan sikit petang ni, kata Yus Fazli. Kata-kata hari ini, hidup ini dah macam teater. Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita menangis, tapi tetap kena teruskan lakonan sampai tirai ditutup. Tak gitu, Nurain? Yelah. Asal pulang kerja, Nora, nanti set apa ni, jangan balik lagi, bacakan pesanan saya dulu. Okey, saya dah baca, kejap lagi saya nak balik. Okey, jadi kepada anda, betul, kita duduk di pentas dunia ini, kita hanya pelakonnya sahaja, dan lakonan kita itu skripnya ditulis oleh kita sendiri. Okey, lakonan kita sendiri, arahan kita sendiri pentas dunia ini. Jadi kita buatlah yang terbaik untuk diri kita, sebab yang baik tu tak merugikan. Kalau tergelincir sikit tu, balik ke pangkal jalan. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
3: Kami sayang Kedah FM.
4: Radio Kedah FM.
1: Biz On Air.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama dalam Biz On Air ke udara setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Dan untuk petang ni, kita nak bersama dengan seorang pengasas pusat tuition di Alostar. Jom kita bersama dengan Puan Rosida Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ida.
6: Saya Rosida Ibrahim atau lebih dikenali dengan Cikgu Ida, adalah pengasas pusat tuition yang dulunya dikenali Pusat Tuition Komuniti Utara. Pusat tuition kami ni beroperasi di tingkat 2 Komplek Wantas Lebuh Raya Ustaz Abdul Halim. Okay, sekarang pusat tuition kami ni lebih dikenali dengan nama Pusat Tuition Adwa Mawadah atau Pusat Tuition Cikgu Ida lah, dengan beroperasi di 2 cawangan. Okey, satu lagi beroperasi di Taman Simpang Perdana. Kami beroperasi di B27 Jalan Lada 15, Taman Simpang Perdana 2. Sasaran untuk pusat tuition kami ni, kami mengambil pelajar bermula seusia 4 tahun hingga 17 tahun. Okey, visi kami ialah melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tapi kami juga nak pelajar tu mempunyai keyakinan diri, disiplin dan minat untuk terus belajar. Sebenarnya saya pun mempunyai impian. Impian saya nak lebih ramai anak-anak menguasai kemahiran asas untuk belajar lah, seperti membaca, menulis, mengira, iaitu kita mengenali dengan subjek 3M. Okey, subjek-subjek ni semua adalah di peringkat perkembangan asas atau perkembangan awal anak-anak lah. Ini kami buat untuk agar anak-anak tak tercicir bila melangkah ke tahap pembelajaran yang lebih tinggi. Misi kami pula untuk mencapai visi tu, kami menyediakan kelas yang berkualiti dengan kaedah pembelajaran yang mudah difahami dan menyeronokkan. Kami juga memberi perhatian kepada setiap pelajar mengikut kemampuan. Kami tak maulah bila ajar depa, maksud dia bila ajar anak-anak yang darjah 3 tapi tak tahu membaca, terus ke untuk menguasai silibus. Sebenarnya bila dah tak boleh baca, macam mana nak menguasai silibus? Okey, jadi kami juga bekerjasama dengan ibu bapa nak pantau perkembangan anak-anak tu serta bina keyakinan diri supaya mereka lebih berdaya usaha dalam mencapai potensi anak-anak.
5: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dalam Biz On Air. Kita kembali lagi di waktu yang sama esok bersama dengan Puan Rosida Ibrahim dalam Biz On Air ke udara bersama dengan anda setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM.
1: Biz On Air.
7: Baik, itu tadi ya. anda dengarkan Beast on Air terbitan DJ Iza.
8: Relax, do it now. Hashtag layan.
7: Ya, nampaknya anda pun tahu bila dah sampai di penghujung tugasan saya menemani anda. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu dan juga info yang telah kita sajikan sejak 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Jadi jangan tukar channel anda. Terus setia mendengarkan Kedai FM hingga tamat siaran kita jam 12 malam nanti. Yang pastinya untuk meneruskan segmen seterusnya pada petang ini sampailah malam nanti, santai 6.12 anda akan bertemankan DJ Mizi yang akan menemani anda. Jadi kita jumpa lagi lah hari Rabu nanti, insyaAllah Anne akan bersama dengan anda. Okay, jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami. Semestinya Kedai FM, radio nombor satu pilihan orang utara. Terus dengar Kedai FM.
9: Okay, ada tak wanita yang jelita di sini? Tak dengar, ada tak wanita yang jelita di sini?

0: tak nak dengar kami?
1: Janganlah begitu weh.
0: Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
4: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin 10 malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: 6 Damaikan Jiwa.
1: Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih kerana sudi mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Terima kasih, terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Tepat pukul 6 petang, masih lagi bersama misi Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa di Kedai FM. Lagu semangat untuk apa semua sebelum kita mulakan lagi. Dan juga jangan lupa, Rawdah Sakidah menanti anda sebentar je lagi untuk bahagian yang kedua, Mencari Redha Allah oleh Yang Berbahagia Ustazah Maziah Zakaria, Tepatan Syariza Zainuddin. Jangan pergi mana, terus setia di Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Dan sebelum misi sebelum ni misi dah bagi tahu kan mengenai sukma yang berlangsung ketika ini. Dan ini dia dapat misi kongsikan untuk sukma Selangor 2026. Sebelum ini kita jemput kriket, bola jari sebagainya, tapi kita nak untuk pelari pecut buat pelari pecut Kedah. Dan untuk acara 1 meter tadi, misi duk nampak dah masa saringan semifinal, nampak pelari pecut kita Muhammad Umaira berjaya mendahului kedudukan nombor 1 lah masa saringan dan juga semifinal lah. Tapi di akhir nampaknya dirampas. Tapi tahniah untuk dua pelari pecut buat pasukan Kedah, kontingen Kedah yang berada di Sukma Selangor. Dan yang tahniah untuk Muhammad Umaira dan juga adik Muhammad Dizul Danis, memiliki pingat gangsa buat adik Muhammad Dizul Danis. Dan Muhammad Umaira berjaya mendapatkan pingat perak dengan catatan mata 10.31 saat. Dan adik Muhammad Dizul Danis 10.37 saat untuk pingat gangsa. Jadi Kedah mengutip double pingat dalam acara 100 meter, pingat perak dan juga pingat gangsa. Walaupun tiada kilauan emas yang kita harapkan dari Muhammad Umaira untuk 100 meter pada petang ni. Dan juga seperti berlaku tadi juga acara 110 meter lari berpagar dimenangi oleh atlet Terengganu. Setelah pada semifinal, atlet Terengganu tu mendapat tempat yang kedua, Johor nombor 1. Johor tu dia datang last minute potong. Tetapi untuk final berjaya di menangi oleh atlet dari Terengganu. Dan atlet Johor mendapat tempat yang kedua untuk acara lelaki berpagar. Dan tahniah untuk Muhammad Umaira dan juga Muhammad Dizo Danis, pingat perak dan gangsa milik Kedah untuk acara 100 meter. Dan petang tadi juga, hari ini juga berlangsung acara squash melibatkan peserta negeri Kedah. Nanti Miji akan kongsikanlah untuk anda semua untuk acara squash juga berlangsung pada hari ini. Nanti Miji akan kongsikan untuk anda semua dari semasa ke semasa. Terus kita di Kedah FM.

0: Alim.
1: Lalu Rasulullah yang bijak komunikasinya menyatakan apa? Ukasyah mendahului kalian. Oh, tengok macam mana nak stop bising-bising orang cakap ni. Oh, komunikasi yang hebat. Oh, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar komunikasi hebat, pengamatan hebat. Kalau kita ni tengok kawan tu memang selalu duduk tentu tapi tak ingat. Tapi dia duduk tentu, tapi dia duduk tentu. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat main-main jemaah dua tang mana pun dia tahu. Walaupun sahabat tak terkenal. Semua orang bila Rasulullah mengajak, merasa Rasulullah memerhatikannya. Rasulullah tengok aku. Kau ni kata, "Dak, tengok aku. Dak, tengok aku." Semua orang yang berada. Oh, ini adalah merupakan keistimewaan atau mukjizatnya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga semua orang merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita pun kan yang tak pernah melihat Nabi pun kita rasa dekat dah dengan Nabi. Oh, tak jawab. Rasa dekat dah dengan Nabi. Rasa dekat. Tapi betul ke? Saya duduk pergi Mekah, Madinah kan. Dulu kan masa duduk bertugas dengan tabung haji tu kan. Ish, mana nak buat ni lah. Tengok dia duduk sembuk asap rokok kat Madinah. Hei, nak kata apa ni? Cisat nak tegur ni, nak tegur bagi berasa ni. Hati kita lah kan, kita dengan izin Allah. Assalamualaikum ya jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu datang keberanian dia tu kan? Saya kata ni semua jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan duk sembuh asap merata ni sampai pada kubur Nabi ni. Jiran Nabi tak layak ni perangai macam ni ni dah. Saya tahu orang tak akan berani tampak kita tengah-tengah Madinah tu kan. Sebab saya tahu saya berani tegur nah. Saya tak tahulah benda tu sampai ke tak, tapi yang penting saya telah menyampaikannya. Tegamaknya sebagai jiran Nabi duk sembuh asap rokok tu. La ilaha illallah. Hang mai cari apa? Hang mai cari apa di Madinah tu? Nak ziarah Nabi SAW. Dulu-dulu zaman muda-muda tu lagi lah berani. Lah tak larat, tak berani dah kan. Bila tak berani, tak larat dah. Kita nak kata apa? Ya Allah, kami datang daripada negeri jauh. Ya Rasulullah. Ya Allah, kami datang daripada negeri yang jauh. Membawa dosa yang banyak. Dengan kebodohannya, dengan kebebalannya, dengan kebengongannya. Wahai Allah. Tapi kami datang semata-mata kerana-Mu, Ya Allah. Kami tinggalkan segala kecintaan dan kasih sayang kami di sana, Ya Allah. Semata-mata kerana-Mu, Ya Allah. Tolonglah pandang kami. Dan terimalah kami ini. Semua hujaj tahun ini, Ya Allah. Semuanya sekali, Ya Allah. Jami'ah. Itu bila tak larat dia jadi doa lagu tu lah kan. Zaman muda kuat tu kan. Dia berlarok, rata berlarok sini. Rajin beletiang pula kan. Jadi Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita buat tu pun. Dulu takkan dengan sombong. Ya Allah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun kepada Allah. Baik. Jadi itulah. Bagaimana lalu dikaji. Saya dah cerita balik, saya ulang ni. Dikaji balik. Kenapa Ukasyah bin Mihsan itu mendapat doa daripada Nabi? Dan adakah Ukasyah bin Mihsan itu dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab disebabkan doa Nabi? Jadi maka dikajilah perilakunya, dikajilah wataknya. Jadi wataknya itu sendiri memang melayakkan dia masuk ke syurga Allah tanpa hisab, tanpa azab, kerana dia adalah orang yang awal, kumpulan as-sabiqun yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah tinggal satu pun daripada peperangan kecil ke, peperangan besar ke, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya dia wafat pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu dalam gerakan Riddah atau dalam peperangan memerangi orang-orang murtad. Jadi maknanya dia tak pernah backward. Dia sentiasa je move on, move on, move on demi untuk Islam. Jadi kita pun kena tanya diri kita lah. Apa yang dah kita buat untuk Islam? Apa yang dah kita buat untuk iman kita? Apa yang dah kita buat untuk takwa kita? Apa yang kita buat untuk Islam, iman dan takwa umat kita? Apa yang telah kita contribute? Apa yang telah kita usahakan? Apa yang kita bersungguh-sungguh dalam memacu Islam? Setinggi-tingginya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. takut sangat kalau kita tengok zaman sekarang. Jadi maknanya benda-benda ni yang kita belajar, kita kenal tentang sahabat, tentang tabi'in dan sebagainya, untuk kita merenung balik siapa kita. Siapa kita untuk Islam? Siapa kita untuk iman? Siapa kita untuk mengangkat syiar Islam? Apa yang telah kita perbuatkan? Maknanya Uqasyah bin Mihsan itu menjadi satu contoh kepada kita yang hidup matinya betul-betul. Betul-betul apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau kita tengok mula-mula tu lepas wajah tu, hanna wajhtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita kata pada Allah, aku ni orang yang hanif, orang yang lurus dalam melaksanakan agama, orang yang tidak bersimpang siur daripada agama, orang yang tidak menyimpang daripada jalan agama. Betul ke? Betul ke sama apa yang kita buat tu sama dengan sebutan kita? Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Musliman, aku ni betul-betul orang Islam. Aku betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal musyrikin. No, tidak sekali-kali aku ini menjadi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita banyak lakukan dosa kecil, kita banyak lakukan dosa besar. Dan dosa-dosa kecil ni, kalau kita kata dosa kecil je, jangan main-main. Kadang-kadang dosa kecil itu boleh menjadikan kita munafik. Apa makna munafik? Orang yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Jadi, maka kalau orang yang macam tu, kufurlah dia. Sebab dia satu keturunan dengan Ubay bin Khalaf. Wal'ayyazu billahi min zalik. Nah, sebab itulah ibadah-ibadah kita, solat kita, apalagi puasa kita, sedekah kita, baiknya kita ini itu dan sebagainya, itu adalah merupakan sebagai peneguh kepada kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, saja saya nak kena terang walaupun dia ulang. Jalan yang dilalui oleh mereka yang mendapat nikmatmu. Siapa dia yang dapat nikmat Allah itu? Nabi dan Rasul, awliya, wali-wali Allah, nujaba, nuqaba, siddiqin, salihin, wahasuna ulaika rafiqa, orang baik-baik. Nah, itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ingat saya tamatkanlah dulu berkaitan dengan Uqasyah bin Mihsan. Dan kita juga telah menceritakan tentang ibadah-ibadah, betul tak? Nah, ibadah-ibadah ataupun rukun Islam, betul tak? Nah, yang boleh melayakkan kita masuk syurga Allah, betul tak? Oh, tak jawab ni, betul ke tak betul? Jadi perkara pertama daripada 9 perkara yang membolehkan kita, melayakkan kita masuk ke syurga Allah, yang kita telah bincangkan pada minggu yang sebelum ini, iaitu apa? Maknanya melaksanakan rukun Islam. Nah, orang laksanakan rukun Islam, maknanya boleh masuk syurga Allah. Ada dua hadis yang kita telah bincangkan. Nah, satu daripada Abi Umamah Al-Bahili dan satu lagi riwayat daripada At-Tirmizi. Nah, dan kita juga telah menceritakan tentang kelebihan-kelebihan bagi orang yang menunaikan solat. Kita telah menceritakan ada banyak tu yang dikutip daripada kitab Tanbihul Ghafilin tentang kelebihan-kelebihan apa? Kelebihan-kelebihan orang yang menunaikan solat. Betul ke tak betul tu? Betul tak? Nah, kita ni kena buat juga ni, nak buat revision, nak buat ulang kaji. Takut terlupa. Penat kalau kita mengajak-mengajak, kita mengaji-mengaji, lepas tu kita terlupa. Nah, jadi kita kena ingat-ingatkan balik. Nah, kita kena ingat-ingatkan balik perkara tersebut. Nah, kemudian kita telah menceritakan juga tentang apa? Nah, siksaan-siksaan. Nah, siksaan-siksaan kepada orang yang tak masuk lagi kot siksaan tu. Saya rasa kita masuk yang ke-14 hari itu tentang ayat Al-Quran. Tidak. Kita masuk dalam yang ayat keempat, muka halaman 56. 50 ke 56? 50. Kita telah baca yang tu ayat. Kita baca pilas sekali lagi. Saja saya ulang panjang ke belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kita kata di belakang mereka. Di belakang mereka apa? Maknanya di belakang satu golongan manusia tu ada generasi yang mengabaikan solat dan mengikut hawa nafsu. Mereka dengan hak dulu-dulu, dengan hak kemudian, semua akan dicampakkan ke dalam neraka yang bernama Goya. Jurang neraka yang bernama Goya. Siapa dia tu? Maksudnya, tok-tok nenek ni, tok-tok nenek, mak bapak yang mengabaikan solat, yang mengikut hawa nafsu,

cicit-cicit depa, piup-piup depa. Jadi Allahu Akbar wal a'yadzu billahi min zalik. Jadi kalau lagu tu hak main mengaji ni confirm datang daripada tok nenek, mak bapak tok nenek yang beriman. Kerana iman-iman mak bapak dan tok nenek kita yang mendidik kita tu membentuk kita, maka jadilah kita seperti ini. Alhamdulillah. Kemarin kita ada program lah di Masjid Kampung Rawa, Penang kan, kita buat munajat ibu. Kemudian balik tu kita pergilah ziarah seorang masuk Islam. Tapi nampak macam muda. Tapi dia kata umur dia 70 lebih. Nah, dekat jalan Penang Free tu. Nah, situ kan banyak macam rumah-rumah flat-flat macam semua kan. Jadi dia duduk dengan suami dia. Saya kata, ishlah tak kenal. Kena pergi ziarah betul-betul lah. Sebab apa? Dia duduk dalam kawasan orang Cina. Dan dia dibencilah juga. Kerana dia telah memeluk Islam. Nah. Bila kita tengok, tapi bila kita pergi, dia kata, ya Allah, aku seronoklah kamu semua mai jumpa. Dia umur 70 lebih panggil kat kita makcik. Mentam je lah, makcik pun makcik lah, tak ada masalah kan. Nah. Dia kata, aku sukalah makcik-makcik ni mai kan. Saya pun nak tergelak dalam hati kan, dia 70 kan, 70 lebih kan, kita 60 lebih, tak apalah dia panggil kat kita makcik pun okey lah, no problem. Nah, jadi nah, dia kata aku suka makcik ni, penuh hati aku ni, penuh hati aku ni dengan air mata. Air mata dia sebab dia rasa seronok, sebab dia terbuang daripada anak-anak dia dan suaminya masuk Islam. Kesian, boleh berjalan pun orang kata apa, macam tak berapa nasihat lah, kaki tu jalan pun terangkak-rangkak kan. Tapi dia kata, aku turun jugalah, sorry lah, aku turun juga sebab aku nak pergi beli makanan. Suami dia lagi tak boleh bangkit. Nah, saya pula kalau tengok flat tinggi-tinggi tu, Allah, nak pergi naik tu pun, oh, nah, bercinta. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, tapi dia kata, aku seronok, hati aku tenang. Walaupun dia banyak lagi tak tahu pasal Islam, tapi nak Allah bagi kepada dia ketenangan. Dia boleh bertahan dalam duduk dalam longgok-longgok Cina yang banyak tu. No? Jadi yang ni lah kita kena bantu orang yang macam ni. Nah? Jadi kita ni pun bukan banyak sangat yang kita nak bantu. Jadi maknanya ini jalan kita tadi itulah jalan tasawuf. Dalam mendekati Allah, kita juga mendekati manusia. Dalam kita berbaik-baik mengabdikan diri kepada Allah, maka kita juga cari peluang untuk berbaik dengan manusia. Nah? Nah, kita tanyalah, duit ada boleh makan, cukuplah tu. Jadi itulah, kadang-kadang dalam keadaan yang macam tu ada orang bukan Islam tapi dia dapat beriman. Macam mana sebenarnya kan kita ni, apa yang kita cari? Saya selalu baca, kita pun dah baca ayat fa alhamaha fujuraha wattaqwaha, dan Allah yang mengilhamkan kepada kita jalan-jalan celaka dan jalan-jalan takwa. Kalau pilihan hidup kita adalah celaka, bertemulah dengan celaka. Tapi kalau pilihan kita adalah untuk mencari kebenaran, maka kita akan menemui kebenaran. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Baik, nah? Jadi maknanya, keturunan yang buruk melahirkan keturunan yang buruk. Lalu tapi menariknya, Allah ni dia datangkan ayat 60 surah Maryam. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Apa Allah kata? Kecuali orang yang bertaubat. Taubat tu merupakan satu perkara lah, azimat besar yang membuka segala-galanya. Nah, kecuali orang yang bertaubat, maka Allah akan menghadiahkan kepadanya keimanan yang bertambah-tambah. Dan kemudian maka dengan iman yang bertambah-tambah, ringan tubuh badannya untuk beramal soleh. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan menariknya Allah kata, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi walau sedikit pun dengan dosa-dosa mereka yang lalu, kerana mereka telah bertaubat. Jadi yang inilah yang kita duk pegang jadi inspirasi, jadi motivasi kepada kita untuk terus bertaubat, bertaubat, bertaubat kepada Allah. Kerana dengan taubat ini mudah-mudahan kita akan mendapat keampunan Allah, menjadikan kita ni hamba yang tunduk dan khusyuk kepada

kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan hati kita sentiasa takluk dengan iman. InsyaAllah. Baik, nah. Jadi kita tengok, nah. Jadi maknanya, nah. Jadi terdapat beberapa maksud yang diceritakan kepada kita ni. Apa dia frasa adha'us solah yang dimaksudkan ni? Yang dikatakan mengabaikan solat ni siapa dia? Mereka yang berkeyakinan solat itu tidak wajib. Ada. Ada orang kata solat tu tak wajib. Nah. Kemarin pun ada lagi orang duk tanya soalan ustazah. Depa kata kalau kita ni apa tertinggal sembahyang, ada ustazah mana pun tak tahu, ada ustaz mana pun tak tahu, abang kat depa saya tertulang abang tak nama ustaz ustazah tu saya nak kenal. Tamu abang pula nama. Alamak, penat kan depa mereka nah. Dia kata ustaz ustazah tu kata tak yah qada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma makna fardu? Apa makna fardu? Fardu tu makna dia kena buat. Apa makna wajib? Kena buat. Perkara yang kita kena buat, tak boleh tinggal buat. Dapat pahala masuk syurga, tak buat dapat dosa masuk neraka. Uish, takkan tak faham lagi perkataan tu. Mai tanya lagi, ada lagi tanya. Kalau kita solat sunat tu, boleh kira tak dia sebagai qadha? No lah, nama dia pun sunat. Nah, semayang sunat kalau kita kata saja aku semayang sunat duha dua rakaat kerana Allah Ta'ala, okey. Saja aku semayang sunat tahiyatul masjid dua rakaat, okey. Kalau kita tak mau kata saja aku semayang tahiyatul masjid pun, okey. Tapi kalau semayang fardu, mesti kata fardu. Saja aku semayang fardu zuhur, saja aku semayang fardu asar. Kalau tak kata fardu, tak sah. Tangtu pun dah ketahuan dah. Nah, Nabi teruk-teruk no, naik sampai ke? Sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah mendapat ibadat solat. Nah, hai tiba-tiba dia pandai-pandai lah. Nah, jadi itulah nah. Ha itulah. Kena mengaji rata-rata sikit guru. Kadang-kadang ada orang dia mengaji kat guru tu tak mau dah mengaji kat guru lain, tak boleh. Kita biar mengaji banyak. Nah. Ha, kita mengaji banyak. Ulama-ulama dulu guru-guru depa sampai beratus-ratus. Baik nah. Jadi maknanya nah, kalau orang tu dia termasuk mengatakan solat tidak wajib, maka dia juga termasuk orang yang dikira dalam kumpulan mengabaikan solat. Nah, kemudian meninggalkan solat serta tidak menjaga pelaksanaannya. Oh, ni pun ramai ni lah, nah, tak jaga solat. Nah, tak jaga solat. Nah, tidak menjaga pelaksanaannya, buat ikut dan saja. Nah, yang ketiganya dia merusakkan tempat-tempat ibadah dan masjid-masjid dengan cara tidak mendatanginya. Maksudnya puan, ni ayat ni macam lembut. Mesti nak ambil ayat yang keras sikit. Lagu mana? Orang yang tak datang beribadah ataupun orang yang tidak mendirikan solat, bahkan orang yang berkesempatan datang berjemaah, azan dikumandangkan, dia boleh sampai ke tempat jemaah, tapi dia saja tak mau pergi, ini lelaki. Dia seperti meruntuhkan masjid.

0: Lim.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedah FM 97.5 pencapaian cukup baik untuk atlet-atlet negeri Kedah di Sukma Selangor 2026 kali ini. Dan tahniah untuk bagi acara 1 meter lelaki buat Muhammad Umairan, juga Muhammad Dizul Danis. Dan untuk acara squash pula, mesti nak kongsikan tadi kan, di Andri Goh berjaya menewaskan peserta di Selangor pada pukul 2 petang tadi, Siva Priyanka Krishnan dengan 11-6, 11-5, 11-4, dan untuk melayakkan diri mara ke peringkat seterusnya. Juga tanah juga di Sivitra Kumar, menang besar ni semua ni, 11-6, 11-6. Dan juga adik Mama Haikal Hazim, adik Akhir Mirza Naim, dan juga adik tu Andri Goh, Akhir Mirza, Mak Haikal Azim, berjaya ke peringkat seterusnya lah. Ini tadi dah berjaya dan peringkat ke akhirnya, kita mengharapkan mereka ke peringkat separuh akhir. Dan esok untuk suku akhir, kita di pada pagi lah, pada perlawanan awal pagi, Sivitra Kumar, adik Sivitra Kumar, Kedah bertemu Kedah esok. Jadi untuk acara wanita lah, squash wanita, bermakna Kedah lawan Kedah, dah kita ada dah di separuh akhir. Dan juga dalam untuk acara lelaki, adik Mizan Naim akan bertemu dengan pemain squash dari Selangor untuk di peringkat suku akhir esok. Tapi untuk wanita, kita dah tempah tiket ke separuh akhir. Moga lawan emas ada untuk acara squash wanita. Tahniah-tahniah kita harapkan untuk squash wanita kita di Sukma Selangor 2026. Jangan ke mana-mana, tu stay di Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara tepat pukul 7.33 minit malam ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, sampai istirahat juga mereka di rumah, yang dah siap-siap nak ke masjid, ada yang siap-siap menunggu azan saja. Baiklah, sebentar saja lagi tepat pukul 7.34 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Perbualan 5 pilihan terbaik di utara 7.55 minit malam ketika ini. Masih lagi berteman ke Misi di Kedai FM Santai 6.12 hashtag namakan jiwa. Ada tiba manu, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua juga. Misi ucapkan terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Dan syabas tahniah juga untuk atlet-atlet Sukma Kedah yang berjaya memperoleh pingat di Temasya Sukma Selangor 2026. Dan tahniah untuk atlet pecut untuk lari. Oh, lari raja pecut. Tengok misi punya raja pecut. Yalah, boleh tukar tempat kedua, tempat ketiga untuk lari 1 meter. Dapat tempat kedua, ketiga untuk negeri Kedah. Tahniah. Dan juga squash yang akan melangkah ke peringkat suku akhir esok pagi, dan juga perlawanan sebentar petang, dan perlawanan akhir akan berlangsung lusa. Dan nanti kita akan kongsikan juga perlawanan-perlawanan yang lain melibatkan pasukan negeri Kedah kita sebenarnya Temasya Sukma Selangor 2026. Dan malam ni kita ada apa misi malam ni? Jangan pergi mana, saya misi abang ada perlawanan di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Ada apa malam ni? Sahaja lagi Kedah FM.

Kedah FM 97.5. Yang mesti nak habak main nak bagi tahu agak ampun semua. Pasal apa? Kita ada bola sepak piala AFF yang berlangsung malam di Stadium Ceras, Kuala Lumpur. Dan melibatkan pasukan negara kita yang akan berlangsung tepat pukul 9 malam nanti. Melibatkan pasukan Harimau Malaya yang akan bertemu dengan Vietnam. Ramai dah memenuhi, penyokong-penyokong memenuhi Stadium Ceras, Kuala Lumpur. Dan harapkan kita beroleh kemenangan di tempat sendiri untuk separuh akhir pertama malam ini. Nanti separuh akhir yang kedua akan berlangsung di Phnom Penh, Vietnam. Sawadee Cup tu Thailand. Thailand dah berjaya menewaskan Singapura semalam. Dan hari ini giliran kita, adakah kita berjaya? Kita mampu buktikan malam ni, walaupun beberapa tonggak utama kita kita kehilangan sebabkan ada yang patut dipanggil balik oleh kelab. Sebab ini bukan dalam kalender FIFA, kita menantikan juga untuk Piala ASEAN FIFA yang akan berlangsung bulan September dan Oktober nanti. Itu baru ada pemain yang dibenarkan oleh kelab-kelab untuk menyertai, sebab ada saingan apa dalam kalender FIFA. Jadi dia diiktiraf, yang ni pun iktiraf tapi dia berkenaan kalender FIFA. Jadi tiada orang kata kelab boleh menghalang pemain tu. Jadi harapkan yang terbaik lah. Ini bukan kesebelasan utama yang kita harapkan, tapi ini yang ada yang mampu untuk kita main pada malam ini. Berharap kita beroleh kemenangan dengan pemain-pemain muda ramai juga yang beraksi malam ni. Kedai FM, Assalamualaikum.

0: same point.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Then shock. Same point. Then shock.
2: Kedah FM.

Kedai FM 97.5826 malam. Terima kasih untuk semua masyarakat setia di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Baik, mesti nak kongsikan untuk pada waktu solat dan fardu insya bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kepulauan Pasu, Pokok Senang waktu insya 8.45 malam. Pendang, Kuala Muda, Yian waktu insya 8.44 malam. Padang Terap, Sik 8.44 malam. Seluruh daerah Baling, Kulim, Badan Baru waktu insya 8.43 malam. Seluruh Belalang Kai waktu insya 8.47 malam. Dan juga Puncak Gunung Jerih waktu solat waktu insya 8.48 malam. Teruskan kesetiaan di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu dan teruskan kesetiaan anda di Kedai FM menemani misi santai 612 hashtag damaikan jiwa. Semua yang terbaik di Kedai FM. Belum lagi follow apa misi, belum follow lagi TikTok Kedai FM, cepat-cepat follow tag Kedai FM 97.5.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Mesti nak kongsikanlah sebelum maksudnya waktu solat pada Isyak ni. Ramai yang tak tahu, tak peka mengenai kerosakan kenderaan. Dah orang kata dah nak rosak, dah berlaku-berlaku kan. Tapi kita sebelum tu kita jaga dulu kenderaan kita. Tasa servis pada masa yang tertentu. Jaga air dalam radiator tu, pastikan sebelum kita menggunakan perjalanan yang jauh. Dan tasa tengok temperature kereta tu, suhu tu kan. Duduk naik-naik tengok dah panas dah. Dia dah, orang kata terlalu panas, dah tak boleh diselamatkan apa semua, kena overhaul. Jadi jaga kenderaan anda, jaga ayak apa semua yang penting tu kan, sentiasa servis mengikut panduan yang telah ditetapkan. Dan yang pentingnya dia, bila berlaku breakdown kerosakan kereta ni, hubungi talian pihak insurans kenderaan anda, sebab dia ada talian bebas tol. Dan untuk towing secara percuma, dia ada had-had dia. Setiap orang yang beli insurans, first party ke third party ke, dia ada free towing tu. Bila kita nak beli, dia tengok ada berapa towing tu. Yang ni 150, kita boleh gunakan perkhidmatan tersebut. Jadi tak ada dah susah. Kita nak call siapa, cari pemain mana, nak bayar towing, nak kena bayar sampai 300. Jadi pihak insurans ada menyediakan perkhidmatan tu. Sebab tu dekat gambar tu, kena tunjuk gambar towing tu. Jadi telefon je kalau anda kata okay, company A, anda tulis je dekat Google, tulis customer service company A. Dia talian bebas tu call, kata kenderaan saya nama plate sekian-sekian, nama owner, nama semua-semua kan, telah melanggar insurans ni. Okey, saya minta kereta saya rosak, minta towing datang. Mudah dan senang je. Baiklah, untuk muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 8:45 malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh kawasan di daerah Kota Setak, Pampasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
1: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
0: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Kedai FM 97.58, 57 minit malam ketika ini. Tepat pukul 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM di 97.5. Nanti ke Stanza 18.90-an selepas utama 9 malam nanti. Baik, ada Gaza memburu impian. Kedai FM.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Lima frekuensi kedai FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express.

0: Jom.
1: Hai Fiona.
2: Hai Jo.
1: Fiona sebut tak malam ni?

News News Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Kedai FM nombor 7.5 kita masuk ke segmen seterusnya. Segmen apa, Mizi? Kita masih dengan Santai 16. Kita segmen kira okey. Okey tak okey? Kita dan segmen kira okey pada malam ini. Tapi kira okey malam ini, kita ada lagu-lagu pilihan yang perlu anda dengarkan. Anda pilih dah kerana minta dalam kira okey ni. Okey, kita ada, Mizi nak bagi berapa lagu malam ni? Okey, kita rasa-rasanya kita bagilah 5 lagu malam ni. 5 lagu yang boleh anda pilih sama-sama kita dengarkan pada malam ini, saya mengira okey kita. Tapi ramai yang dekor dah. Sebab kena dengar lagu. Lagu ni yang boleh menyanyi. Lagu lain tak boleh. Okey. Okey, tiada kelonggaran lagi. Mana dia duduk kat sana? Dia tak tukar line pula dah malam ni. Itu dia lagu yang pertama pilihan daripada penerbit kita yang membuat penerbit kita lah yang menyediakan lagu pada malam ni. Lagu pilihan pertama yang perlu anda pilih, Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal. Dan lagu pilihan kedua yang boleh anda pilih, Judiza Azrizan, tajuk lagu Aku Senang Sendirian. Okey, dan lagu yang ketiga, dan saya mengira okey kita, Janganlah Menghancurkan, nyanyian CD.

0: Itu lagu yang pilihan yang keempat dan pilihan yang kelima. Azizah Muhammad, Syurga Idaman. Katakan padaku rasa di hatimu, janganlah dinda merajuk. Okey, itu dia lima lagu boleh ada pilihan pada malam ni. Boleh call busy 04-771-3037, 04-771-7608, Kedah FM.
1: Anda ingin cabar mereka?

0: Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira OK. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam. Hanya di Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 5 pilihan terbaik di utara. Kita nak cari poster kita yang pertama, kedua dan ketiga. Banyak nak kena cari ni. Dapat tak dapat ni? Harap ni lah. Hello. Hello.
1: BJ, kakak ni dah sejam dah
0: tunggu. Dah sejam dah tunggu. Baru jalan 15 minit.
1: Yalah, nak bawa lagu. Neneng Kak Leha tu dah tunggu ni.
0: Kak Leha no.
1: Bawa lagu surga, bawa lagu surga idaman lah. Yang lain kakak belum, apalah lagu tu. Nah, start lah.
0: Okey, jalan. Jalan tu. Jangan kasi jalan. Kasi pecah. Okey.

0: Ya, terima kasih untuk mister kita yang pertama dan mister kita yang kedua menanti di talian. Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pilih siapa? Pilih siapa? Nak nyanyi lagu apa malam ni?
1: Malam ni kalau nak nyanyi lagu CD tu, lagu apa tu?
0: Lagu CD tu? No?
1: Ha ha ha.
0: Oh, tunggu sat pada tunggu sat. Lagu CD. Okey. Lagu-lagu CD saya kita tengok lagu CD ni. Okey. Lagu CD tadi, lagu CD saya tengok balik mana dia ni. Pak Long pun tak ingat lagu CD tadi. Janganlah menghancurkan.
1: Oh, jangan menghancurkan. Ya,
0: ya, okay. Ya, ya, ya. Jadi Pak Long yang lagu tu dah.
1: Pak Long cuba tengok nanti no.
0: Ya, lama Pak Long tak masuk ni.
1: Betul.
0: Pak Long masuk. Pulau Pinang hujan tak? No?
1: Pulau Pinang dia kedok-kedok tadi pagi hujan. Ni tak hujan dah, ambil ngetik-ngetik tu ya.
0: Okey, okey, okey. Baik, baik Pak Long. Teruskan dengan nyanyian Pak Long.

0: Okey. Terima kasih Pak Lon.
1: Sama-sama
0: kasih. Terima kasih Pak Lon. Assalamualaikum. Balik elok. Hello. Ah, sat gila yang ketiga. Jangan pergi mana-mana. Dah dapat dua satu lagi. Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kedah FM, Masyarakat Moni 97.5. Itu dia teman paling fun yang Kedah FM lah. 10.25 minit malam ketika ini. Dan terima kasih kerana mendengar Kedah FM ketika ini di frekuensi kita 97.5. kita dalam segmen Kira Okey. Okey tak okey dalam segmen Kira Okey ni. 10.25 minit malam ketika ini. Cepat call misi 04 771 3037 04 771 7608. Terima kasih lah mendengar Kedah FM. Jom. Cepat call. Boleh tak, tak ada yang call ke? Itu jadi peserta yang ketiga. Tadi macam ada, tapi tak ada pula. Ada peserta kita yang ketiga. Berani lah.
3: Hello. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
3: Ya, saya Ida dari Karak.
2: Ida Karak, nak nyanyi lagu apa malam ni? Ya.
3: Nyanyi lagu yang apa, Surga Idaman.
2: Surga Idaman juga. Okay, baik ke Ida Karak ya. Sana tak hujan lah. Panas eh.
3: Ya. Ha?
2: Dekat Karak tak hujan ke?
3: Tadi hujan juga sikit.
2: Oh, dengan highway tu sebelah. Jauh ke? Dengan highway Karak tu dekat dengan rumah?
3: Tak jauh sangat. Dekat je.
2: Dekat je. Oh, depan ni saya lalu apa, highway Karak panggil Kak Ida. Okey, baik, teruskan.
3: Nombor 5, Surga Idaman.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara jadi Abang Azizan Mansur kita. Nak tinggal sayang, tinggal pujaan pula dah. Okay, tapi kita masih dan saya mengira okey kita. Berbusu-busu talian kita. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Mak Ngah.
0: Mak Ngah pilih siapa malam ni?
1: Pak Long Usup.
0: Pak Long Usup. Okey, baik. Okay. Siapa okay seterusnya di talian kita? Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu? Ya.
1: Ni Kak Sal dari Sungai Rezani.
0: Nak pilih siapa Kak Sal?
1: Linda.
0: Kak Linda Sarawak, terima kasih. Bye. Dan yang talian kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Mah pilih siapa malam ni?
2: Kak Mah pilih Kak Linda Sarawak. Okey.
0: Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, DJ.
0: Selamat malam. Siapa tu?
3: Ini Abang Long Padi daripada Kelang, Meru. Daripada Meru, Kelang.
0: Kalau Meru, Meru, Kelang, pilih siapa malam ni?
3: Abang Long pilih Pak Long Usup, peserta yang kedua.
0: Terima kasih. Bye. Halo, siapa tu?
4: Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
4: Apalah Bob Mohamad Raya Al-Ustaz.
0: Pilih siapa malam ni?
4: Pilih yang kedua.
0: Yang kedua pun masuk. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Harmizi.
0: Ya, Azmi. Cik Mat, pulang langkah pilih siapa malam ni?
5: Saya pilih Rizda Sarawak.
0: Rizda tu. Okay, hello, Assalamualaikum.
6: Salam Kak Indu, nombor utama.
0: Ya, pilih siapa malam ni?
6: Jadi Pak Long Usup, peserta kedua.
0: Terima kasih, bye. Dan yang seterusnya, halo, Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Liha, pilih siapa malam ni?
7: Katakan padaku rasa.
0: Ya, tak ya lah. Dia tadi tak makan. Dia tak makan nyanyi. Okay, bye.
7: Nak nyanyi lagu apa ni, Zaleha Hamid kan? Kau pergi tanpa pesan lepas tu.
0: Nantilah nyanyi noh. Bye. Waktu orang sokong tak makan. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
8: Ini Maksyah.
0: Maksyah pilih siapa? Abang Maksyah.
8: Sebelum nak pilih, saya kata ni. Jaga Linda, jaga. Jaga tepi telaga. Jaga Linda, jaga kebo betina nak berlagak. Saya pilih Linda Sarawak.
0: Ya, bye. Macam-macam lah. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam,
0: Ji. Ya, siapa di talian ni?
9: Osman Ubal, Ji.
0: Ya, abang pilih siapa malam ni?
9: Linda Sarawak.
0: Terima kasih, goodbye.
9: Goodbye.
0: Okay, Assalamualaikum. Hello. Dah betul lah tu. Radio tu lambat tu. Ni abang punya kenan. Tak apalah, dah balik lah dengan tutup dia. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Ya, orang kemaman. Pilih siapa malam ni?
10: Pilih tu yang yang lupa lirik tu.
0: Yang lupa lirik, Ida Karak. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, katakan pada aku kita lain lagu Legasi Dua Jiwa Satu Hati untuk orang Sungai Petani. Kedai FM.

0: RFM 97.5 Piala AFF telah Malaysia berada ketinggalan 1-0, tapi sekarang ada 2-0 hasil jaringan, 2-0 hasil jaringan sendiri. Teruskan nak dikatakan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Kak Pah dari Bukit Beruntung.
0: Ya, Kak Pah, pilih siapa malam ni?
1: Linda dari Sarawak.
0: Baik, okay, terima kasih. Hello, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Aisyah pilih siapa malam ni?
2: Saya pilih Pak Long. Pak Long apa, Pak Long?
0: Pak Lusuk. Okay.
2: Pak Lusuk, ya.
0: Baik, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, PJ.
0: Ya, malamnya siapa tu?
3: Lama tak dengar cerita orang PJ ni daripada Pak Su, daripada Juru.
0: Oh, Pak Su Juru. Pilih siapa, Pak Su?
3: Ni yang kepala batas tu.
0: Kepala batas tu? Oh, okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih. Hello, siapa tu?
4: Ni Bandin cakap tadi.
0: Bandin pilih siapa malam ni, Bandin?
4: Pak Long Yusuf.
0: Pak Long Yusuf, terima kasih Bandin. Bye. Ay, makin sengit ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Saya Kak Aziza Pendang. Saya pilih yang nombor 2.
0: Nombor 2, terima kasih. Bye.
5: Okay.
0: Thank you. Semakin sengit, semakin bengit. Hai. Siapa menjadi pilihan minggu ini? Ini penentuannya. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
6: Kak Yan di Tiga Jah.
0: Kak Yan di Tiga Jah. Kak Yan. Oh, ya. Okey. Nak tanya pilih siapa malam ni?
6: Nombor 2 Linda. Nombor 1 Linda.
0: Nombor 1 Linda.
6: Laksa macam mana laksa?
0: Laksa. Tak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Tak ada. Ada buat dah laksa. Okey. Macam mana ni? Okey. Kita dah 17 dah pemanggil kita. Ni pemanggil yang ke-18. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Izzy.
0: Ya, Makcik Sal kita dari Pulau Pinang pilih siapa malam ni? Pilih air terputih pula. Itu dia je. Macam mana ni? Baru nak cari penjuara ni minggu ni. Seorang lagi, seorang lagi tu nak cari. Satu lagi pemanggil kita. Assalamualaikum. Hello.
7: Assalamualaikum,
0: Encik Putih lah, Encik. Ya, Encik Sal, pilih siapa malam ni?
7: Pilih Pak Cik Usuk.
0: Pak Long Usuk, Pak Cik Usuk. Boleh dah. Wah, assalamualaikum. Baik. Mesti nak umumkan lah, Tuhin lah. Kita tengok Kak Linda dari Kuching, Sarawak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang telah memilih Kak Linda. Dan Pak Long Usuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Dan Ida Sarawak, 1, 2, 1 saja. Seorang memilih Ida, 9 memilih Pak Long Usuk. Dan Kak Linda, 8 orang. Pak Long Usuk potong tang konar. Tanya untuk Pak Long Usuk. Kena menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini. Ya, terima kasih Pak Nur Usuk, Kak Linda dan juga Kak Ida di Karak. Terima kasih dan terima kasih juga untuk pemanggil-pemanggil kita di seluruh Malaysia. Hebat je, hebat. Seluruh Malaysia. Mana-mana ada Kena FM.
8: Anda ingin cabar mereka?

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira OK. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setianya ke waktu ini, 11.09 minit malam ketika ini. Dan untuk anda semua, semoga dimudahkan segala urusan. Kadang-kadang sukar untuk kita membuat pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita, tetapi kita perlu melangkah hari demi hari. Ujian dalam kehidupan kita terus akan berlaku. Kita tak tahu esok apa lagi ujian yang akan kita terima. Dalam percintaan, juga dalam kehidupan, dalam rumah berumah tangga, semuanya ada ujian. Dalam pekerjaan dan cara kita mengatasi segalanya, orang lain boleh menilai kita, tapi sukar kalau orang tu tak suka kita. Kita tak boleh buat apa. Sukar untuk kita, umpama kita nak orang suka kita, tetapi kalau orang tu tak suka kita, memang sukar. Macam mana kita buat sebaik mungkin pun tetap tak nampak elok di matanya. Meh meniti suratan ke FM.

Sempoi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok. Kedah FM.

Adrian Stinku Sapoi Mata Berbisan. Terima kasih. Terima kasih lagi setia hingga ke waktu ini. Terima kasih mendengar Kedai FM 97.5. Kalau kita dengarlah masalah rumah tangga kan, kalau boleh tu kita jangan, kita hanya mendengar dan boleh menasihati. Jangan kita cuba untuk menyarankan orang tu untuk membuat keputusan. Jadi, oh jahatnya, lakihan jahatnya, tak boleh, tak eduknya semua kan. Kalau boleh kita nasihat yang terbaik, kita dapatkan rundingan, jumpa ni semua, kaunseling apa semua, dapatkan. Kita jangan menilai sebab kita tak tahu dari kedua-dua pihak. Tambah sebagai penyampai radio, kita tak boleh mempengaruhi kan. Kena nasihat itu yang terbaik. Mungkin kita nasihat, kita boleh hubungi pihak yang lebih, bukan nasihat kena buat macam ni, tak, hubungi pihak yang lebih arif, pihak yang ustaz ke ustazah yang boleh menasihati dari segi hukum dan sebagainya kan. Okey, baik, untuk ada semua, jangan pergi mana-mana, terus bersama Misi. Terima kasih juga yang berada di Uptown Sungai Petani, di Uptown Stadium Darul Aman, tak lupa juga di Pasar Borong Alustak. Terima kasih mendengar Kedai FM ketika ini. Buat Abang Cody, kita lama tak dengar cerita kan, tak hantar pun apa-apa kiriman. Dan juga tadi Abang Azizan masuk, kita hantar kiriman, kata layan Kedai FM di Uptown Sungai Petani, kata satu Uptown dengar Kedai FM ketika ini. Terima kasih juga buat anda semua yang berada di sana. Baik, jom, salam sejahtera, samudera, Kedai FM, Mesra Moni.

Kedai FM 97.5. Saudara, kita nak jelaskan apa lagi? Kalau orang dah tak suka kita, baik macam mana pun, buat yang terbaik pun, dia tetap tidak suka kita, tetap mencari salah kita. Walaupun pernah kita lakukan terbaik, mungkin dia tak nampak, tetapi satu kesilapan yang kita lakukan 4 tahun, 5 tahun diungkitnya. Biarlah terus kita menjadi permata, tetap bersinar walau terselindung dalam debu. Saudara, kesalahan tidak akan bawa pergi masalah hari esok, tetapi ia akan melenyapkan kedamaian hari ini. Menegur, jangan sampai menghina. Mendidik, jangan sampai menghardik. Meminta, jangan sampai memaksa. Memberi, jangan sampai mengungkit. Orang yang bijak adalah yang tahu siapa yang harus dia percaya. Orang yang lebih bijak adalah dia yang selalu boleh dipercaya. Renung-renungkan dan fikir-fikirkan. Misi mengundur diri, memohon pada maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula kata-kata. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa mendengar Kedai FM Darun Santai 612 Estet dan Makan Jiwa, yang bersama Mizi setiap hari Ahad dalam Kira Oki. Terima kasih Mizi ucapkan untuk anda semua. Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Jika sampai di sini sahaja, kita berjumpa lagi tidak masa juga di waktu. Assalamualaikum. Terima kasih memilih Kedai FM.

Nirvana dengan Smell Latin Spirit memulakan hiburan untuk nasional Geng Berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, semoga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O, sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live di tahun seketika nanti ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ya, awal melaporkan diri bersama dengan saya. Adat Red, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Jaji Gemas, Jamaah Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syahputra Mesin Johor, Mami Zaidah, Abdul Karim Samad, Juhazmizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dehna Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga turut bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundu Terfilip Maling, Ila and Request. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam, janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Semarahan pula 151. Manakala di Selangor, di Johan Setia, turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga, sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat. Anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Bidah dari salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar, Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim, Kedah, melaporkan diri. Layan sampai pagi. Metal Selatan juga turut bersama-sama. Dia katanya sambil kerja. Yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu. Baru masuk kerja dah mengantuk dah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat apa manis, mantap. Kasih tap in like. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, ada kata abang tanker, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali abang tanker. Abang-abang lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kesya Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apapun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas. Bukan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Dia sudah memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruhan tu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir untuk 17 Ogos. Ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih, ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu, panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruhan tu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Marwah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chad, ada Ismi Pal, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, G-Lock, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pineng, Azwana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kanga Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap balik darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah, Jajah 83 hadir bang. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM,

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alkayanik menerusi lagu Hardil Jo Pia Kariga. Ini dalam filem Hardil Jo Pia Kariga, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini, dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan, mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga, Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui peluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah, melentur bulu biarlah dari rebungnya, bak kata orang-orang tua. Tapi itu memang betul, melentur bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita, mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa, baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak, kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan, apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okey, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel, kita ada Saidah Tina Ajira. Musang berbulu serigala, dia kata pilot demam hari ni bang, lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nakkan sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat, itu tandanya. Signal, kata orang, kata Mak Saleh, itu signal untuk kita berehat seketika selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot, minta abang bus express tu buka National FM. Abdul Jalil, Gerai Sate, mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Nizam, lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo, Gang Rimba, Puteri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga, ini peronda Lebuh Raya WCE ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Mari kirim salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga, Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia, Jumain Kromo, Asmadi, Yahya, Amina Ahmad, Shima, Wati 77, Nisa Jerantut, Petron, Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adele, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawah Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawah Sharmiza, saya masih ingat nama Wawah Sharmiza. Nur Hassan, Edina Stagioni, MP3 School, baik doh apa manis katanya, mantap. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia, ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata

kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alap lah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Berjuga Katil, lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan, lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu Menangis Tapi Berjuga Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Ziana Zin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah, pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan Allahyarham Salim, bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, berjam celik dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan. Bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan. Di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita. Bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap, dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pining, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usop Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Kino Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yusway MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga terdapat hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang, mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun, kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga, banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tau. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Bila saya melihat kehijauan tu, terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan Tahun Bawah Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu, bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan, kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AJ Mastura, Hasna Idros, Shimano Surf, Zainuddin Saad, Bocil Pipi, Ina dari Melaka. Oh, terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Miss Sarah pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, thank you Shell, KBDT, hadir layan GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Sebab itulah Nasional FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Ah, saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah, bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau, tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2.57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan? Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat, jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift. Jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak kita fikir, tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiha Mariam, Azlina Mansur, 07, Miza dari Tul Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasib, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan? Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya. Azpah Zulah juga turut hadir. Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yelah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita, untuk diri kita dan keluarga kita, adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan. Tapi jangan lupalah, ha. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Sebab banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Oh yeah, dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap je dia cakap begitu, kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejak humble, terima kasih hadir Arif, pergi ada Angah Emma, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Zu Kaai Korea, Kaai dari Korea katanya. Oh, anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea. Kalau cakap koyak saya tahu. Korea saya tak tahu.
Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahdari Nova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Rius Ani Sarbini, Zu Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zack, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Muhammad Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Pam-pam-pam. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin nak melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Weekend dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbaki 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar, eh? Ada yang kata bila pertama kali dengarkan Game Buruh Hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta, bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik, kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata Polisi Perlindungan Murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan, dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru, ya. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah, khususnya guru, dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru, tau. Kena ingat tu, bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas, mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan, dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rose, Iris Chome, Sam Dizzy, mantap Sam. Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normala Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasli dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq, Jannah Sofia Zara, ada Kok Jack, ada Kak Dah, ada Ina juga turun hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek. Semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni, dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir, mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia, bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen Game Berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi, yo hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, Tujuh Deka Tohi Janasanam.

Exis dengan Janji Bidadari, 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Naz. Ada tak nama Naza? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda? Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tu. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Ya, gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girls. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okey, Wiranti, terima kasih. Fosulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chomem, Matt Tina. Nah, kita ada Cik Nana, Zarid Syafiq, Mona Rahim, Cik Buan, Zainon, Jun Harits, Ali Jaan, Zuumi sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama, pagi dari Terengganu. Baik, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaan yang tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat dia memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta. Hati menerusin lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Dan sentiasa di hati.

daripada komposernya Eddie Hamid, Menutup Tirai. Menusin lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pagi ini juga membawa seribu keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu, terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan, amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.55. Bandarai Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangar Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa, okay? Ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Yang kedua, bila kita minta tu, Salih Ahmad, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik, tapi tak. Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok. Kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni. Oh ni elok dah ni. Ni sesuai dah ni. Kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul hidup jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot, no. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum, la azidannakum. Wala in kafartum, nu'adzabi la syadid. Allah sebut surah Ibrahim. Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita. Mulut ni jahat. Mulut orang. Mulut kita pun serupa agak lah. Dia duduk rumah elok. Ada rumah dia. Rumah flat. 3 bilik. 1 bilik ayam. Tapi cukup lah. Just nice lah for the family. My mak daripada kampung tu. Mak daripada kampung tu. Lemah. Tak rasa sempit kah? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish. Mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan. Dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu. Okay, mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit lah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni amat, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita. Kesian kat hang lah. Moga-moga hang tak buah. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin suami bagi apa? Sajalah nak tanya. Ada orang hadiah kereta ke sebiji ke? Tak. Dapat seorang anak sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Usah biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan? Masing-masing kan dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami bukan ada apa-apa ni. Apa suami hang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Hang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah RM1, RM2 pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa anak, 4-5 orang dah tak rasa apa. Hari tu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah. Orang perempuan ni lagi mana? Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu? Dia tak ada apa. Tu ada apa lah tu? Allah. Tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia. Kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Mayalah meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita masuk siapa. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup kata. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam meniaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Tu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Sebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya dia jauh pada aku. Cuk Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor 3 kita minta doa pada Allah. Salih Alaihi Muhammad. Minta doa pada Allah, benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak mau itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen. Baru dah ada rumah dah. Hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah. Apa semua-semua-semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan. Hutang saya saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar pada. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu. maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, duk kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagilah. Yang keempat, kita minta doa, benda yang kita minta tu tak sesuai dulu kini selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Nak ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Salih Syamad Tuhan. Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Salih Allah Syamad Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar lah. Astaghfirullahaladzim. Tak, berapa kali istighfar? Hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali, tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sailah tahasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan sekalian, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya ampun dosa dia. Tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar sekali ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula di jari-jari. Keluar dosa daripada muka. Keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah duk tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi, malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kadang. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil saat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10. Tapi yang kita heran, muslimat dia pas seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Allah Rabbi Tuhan Rasul Asyamad. Jadi, Masya Allah Rabbi, salih Asyamad. Itulah di antara tuan-tuan, Allahumma salih ala Asyamad Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih Asyid Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha, salih Asyid Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya. Tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Ioy, kumpulan kerabat dengan keinsafan. Ini lagu-lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya menerusi tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman-berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda, akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam tau. Maksudnya waktu solat fardu subuh. Yang dah masuk waktu subuh, silakan salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya berkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Walau di mana jua anda berada, pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.

Radio Muslim Kedah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah tuan-tuan dan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak boleh lah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku, Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Kami
4: UNIC,
5: irama keinsafan
3: ke arah kebaikan.

0: Bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa Abang Bas?
2: Sihat, alhamdulillah. Sihat, no?
1: Alhamdulillah, Bas. Sihat walafiat.
2: Alhamdulillah tu yang kita nak dengar, kan? Ya. Dan juga hari ni, saya BAZZ Bas, Basira Bahrum.
1: Dan juga saya Nazri Mak Nasir, DJE.
2: Akan bersiaran bersama-sama dengan siapa, Bas, hari ni?
1: Bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik macam semalam juga, iaitu Suhaimi ataupun Mi Jobot.
2: Dan juga Sharifah Niti.
1: Tepat.
2: Ataupun Kak Net.
1: Kak Net.
2: Itu dua, maknanya kata dua lawan dua lah hari
1: ni. Dua lawan dua. Seri-seri.
2: Seri-seri, alhamdulillah.
1: Okey, baik untuk anda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, untuk hari ini hari Isnin, no?
2: Isnin,
1: hari yang kedua kita bersiaran juga di 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 17 Ogos 2026.
2: Ya.
1: Maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi 6.3 minit pagi.
2: Oh, 6.3 minit pagi.
1: Ya.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM.
1: Okey, sementara kita menunggu nanti untuk seterusnya, apa ada mungkin juga kata-kata manis, pemanis kata-kata pagi ini, pembuka bicara.
2: Adalah kata-kata manis. Ha, kita kena yang mana manis dulu pagi ini, kan? Cerminan untuk diri kita. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya.
1: Saya tak kata.
2: Tak lah, Bas lah kata.
1: Okay.
2: Ikan nak beli pun hak isi banyak. Lembu pun hak gemuk.
1: Dia tak kata gemuk ikan. Dia kata besar.
2: Besar. Segemuk-gemuknya ikan, biarlah Bas nak kata.
1: Tak apa. Ha, teruskan.
2: Pasti ada tulangnya. Sekurih-kurih ikan, pasti ada daging dia, kan? Ada isi dia. Ha, sebaik-baik orang, pasti ada buruknya. Dan juga seburuk-buruk orang, pasti ada baiknya. Carilah baik dalam buruknya seseorang. Faham tak?
1: Faham.
2: Ha, dan carilah buruk sendiri, lalu perbaiki.
1: Oh, semua orang, setiap daripada kita ni, dia ada, kan? Ada baik dia, ada buruk dia. Jangan duk cari hak buruk orang saja. Kita cari hak buruk kita untuk kita perbaiki.
2: Ya, kadang-kadang buruk orang tu, dia ada juga baik dia.
1: Ada.
2: Kan, sikit, tak sikit, tak banyak sikit lah.
1: Benda apa yang buruk tu baik? Bermanfaat.
2: Bahasa macam tu.
1: Apa dia? Benda yang buruk, manfaat kepada kita. Cuba bas tengok sekarang, zaman sekarang, orang cari usaha duk cari hak benda-benda buruk. Tak basuh. Tengok motor geng-geng tu, aduk main motor kat kita, kan? Manjak-manjak kat cai apa semua tu.
2: Manjak-manjak
1: kat
2: cai sikit.
1: Jenis hak motor kopi waktu tu,
2: kan? Lepas tu seluak pun sama.
1: Tak
2: cari rabiak tu yang yang tu yang cari.
1: Itulah, tengok kan, motor lama betul, tapi dengan tak cucinya, dengan bekas rat, dengan bekas jerami pun ada, bawa kertas kerap pun dengan lampu.
2: Ya, tu yang orang
1: yang
2: cari.
1: Tu yang orang
2: cari.
1: Law ni zaman tu, kata zaman kan sekarang.
2: Yang berubah lah.
1: Dulu motor tu scrap lah. Okeylah. Jom anda, untuk anda yang masih lagi belum menunaikan solat fardu subuh, jom sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh.
2: Jom.
1: Jom.
2: Good FM.
1: Mesra Harmoni.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa.
2: Bisa sungguh ya. Bisa sampai terang mana tu?
1: Bisa aku macam tu lagu
2: oh,
1: ya.
2: Oh gitu.
1: Tahu tentu ya.
2: Okey, baik untuk anda pagi ni. Sebelum tu ada lagi kita nak cerita dah Hawaii pagi ni, nak kongsi dah kepada anda apa yang terkandung di dada-dada akhbar kan, Bas?
1: Ada lah ni. Bas nak kongsi dia sesuatu yang kata apa, unik tapi boleh jadi duit. Kan Ibas suka main belon tak?
2: Main belon?
1: Suka dah.
2: Suka.
1: Kan yang duk tiup-tiup tu kan, ya, dulu lah.
2: Dulu zaman
1: kalau
2: dulu.
1: Kalau ni jadi suka balik kan sebab ada bilal, betul tak?
2: Ada. Birthday
1: mesti kita ada belon kan.
2: Betul?
1: Tapi berbekalkan kreativiti luar biasa dan juga iltizam tinggi ni, bekas anak kapal tau. Lead steward yang pernah berkhidmat selama 16 tahun di Awan Biru kini mencipta fenomena luar biasa tau tak, apabila menjadi tumpuan serta rujukan artis belon dari serata dunia. Ada juga Syed Syahrizal Syed Othman, 45 tahun, ataupun lebih popular disapa dengan nama Abang Belon, kini bukan lagi nama asing dalam industri hiasan belon antarabangsa. Kalau kita tengok belon yang Abang Belon buat ni, bentuk baju, bunga lah, macam-macam jenis kan. Dan juga yang itulah yang menjadikan dia ni sesuatu yang luar biasa. Dan juga kehebatan karya Abang Belon ni, apabila-bila menjadi satu-satunya artis belon dari Asia yang dilantik dan dilamar secara rasmi oleh jenama belon gergasi dunia antarabangsa Turki.
2: Turki. Pandai dia tu. Dia budak mana?
1: Syahrizal ni daripada Kuala Lumpur.
2: Dari Kuala Lumpur. Asal Kuala Lumpur ke? Kau tak Kedah ke apa ke tak?
1: Nak kena cari. Dia ni suka bertanya.
2: Dah bukan macam berita tu, dari Kuala Lumpur lah kan. Sebab dia terkenal di seluruh Asia tu. Sampai jenama besar Belon ni pun nak panggil dia tu. Pandai no.
1: Itulah, nanti kita tengok Abang Belon ni daripada mana.
2: Abang Belon dari mana? Abang Belon cerita maisat Abang Belon.
1: Rasanya daripada Kuala Lumpur juga ni.
2: Dari Kuala Lumpur juga ya. Okey, itu cerita buat Abang Belon.
1: Ni.
2: Okey, lepas kita main Belon, ada juga cerita ni berkenaan dengan kawasan Bas. Ada banyak tak anjing?
1: Anjing banyak juga.
2: Ada lah.
1: Ada tapi taklah orang kata meremut kan.
2: Tak. Okey, kalau tengok kan, ancaman anjing liar ni lebih 2000 penduduk resah ni di Melaka Tengah. Di Melaka, kita ambil berita jauh sikit. Kenapa? Bila kita ambil Melaka, ada juga tempiasnya kita di sini kan. Mana kan tak ada, sebab makhluk tersebut dia ni bila beranak tu banyak ekor.
1: Betul lah anjing kan.
2: Anjing. Kalau bela sikit-sikit tu macam kita lah. Macam kita bela kucing kan, sikit kecil-kecil. Sikit tu tak apa, kecil tu seronok. Dan main besar tu, dengan bila dia pancut rata apa semua tu, jantan dia tu, oh yang tu buat
1: berak
2: kita stres
1: rata
2: tu
1: kan.
2: Yang tu memang tak ni lah. Tapi lebih 2,000 penduduk di Taman Sutera Wangi Fasa Baru resah apabila puluhan anjing liar berkeliaran dan mendakwa ada pihak yang memberi makanan kepada haiwan berkenaan, menyebabkan masalah itu berlarutan. Dia ada dua sebab tau. Satu, anjing yang duduk sekeliling tu memang resah sangat, takut.
1: Takut lah.
2: Tapi dalam keadaan yang sama, kita ni kesian pula kat anjing tu. Bagilah makan di situ. Kepala ayam apa semua ada-ada kat market tu, yang mana nak pergi buang saja tu, baik kita bagi kat anjing. Dengan adanya jenama makanan macam tu lah yang
1: buat
2: pembiakan ni tu.
1: Kita ni jenis kesian kan rakyat Malaysia ni.
2: Kesian.
1: Tak kira lah binatang pun kan.
2: Tambah pula ada contoh pula kan, dengan ada hak yang Langkawi tu kan, dia tu bagi makan anjing tu senang sampai lah ni. Ada juga yang nak tiru macam tu. Ada kisah juga anjing ke syurga. Ada juga kisah anjing dengan Ashabul Kahfi. Banyak
1: dia
2: cerita.
1: Macam-macam cerita buat anjing ni kan.
2: Okey.
1: Apapun anda kena hati-hatilah kalau lalu kawasan yang banyak anjing no.
2: Okey. Sekejap ada lagi perkabaran daripada kita semua.
1: Ada lepas ni.
2: Aktif 6.10
1: #rancak
2: berbisa.

0: Itu lah, satu lagi kat atas lebuh raya kan, kita tengok kita hati-hatilah sebab benda atas lebuh raya ni kadang dia divider tu, dia ada dengan lorong kecemasan tu kan, dekat sangat kan. Bila kereta kita rosak, terpaksalah kita ke tepi. Walau ke tepi tu ada motor mai, sebab motor ni laluan kita tak ada laluan motor. Sebab dia di tepi lebuh raya tu dia laluan kecemasan kan. Kita motor kita akan guna tepi, takkan kita nak guna tengah. Dan juga ada setengah-setengah netizen yang sekarang ni yang ada juga kita baca lah menyalahkan juga motosikal ni, macam je hidup tunggang tu. Dia berkata motosikal ni janganlah duduk atas
1: nak belah sana,
0: lain sebelah kanan, dia kata duduklah sebelah kiri ni, dia kata. Memang betul jugalah kan apa yang dikatakan dakwaan tu, tambahan pula waktu konvoi macam tu. Jadi menyusahkan jugalah pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadi hati-hati lah untuk kita semua pengguna jalan raya, sebab semua pakai bayar cukai jalan.
1: Tarik bas yang tak tadi tahu. Tu yang belah trailer tu dia melambung lain kali, motor pula main langgak
0: dia.
1: Tu yang punca sekarang
0: ni
1: meninggal.
0: Meninggal no?
1: Dia meninggal dekat situ yang belah trailer tu.
0: Kita doakanlah untuk seluruh keluarga yang tabah menghadapi ujian yang ni, sebab apa semua dikatakan oleh ketentuan Allah Subhanahu Taala kan. Okey, baik, untuk anda semua hati-hati yang memandu, dan juga untuk anda pagi ni nak pergi ke mana sekalipun, ingatlah malang tidak berbau.
1: Hati-hati semuanya, okey?
0: Okey.
1: Jom kita nak, kita ada satu lagi kot
0: perkabaran lagi, lagi perkabaran ya? Lagi.
1: Semuanya untuk anda bersama dengan Ibas di Aktif Now 10.
0: #rancak berbisa.

0: Ya, menghampiri 7 pagi, 7 o'clock.
1: Jauh lagi nak 7 pagi.
0: Jauh lagi?
1: Jauh lagi nak 7 pagi.
0: Biar betik.
1: Pelan-pelan kayuh pula kita ni.
0: Aduh, abang ingat nak 7 pagi dah.
1: Okey, sebelum bas GE dulu lah. Bas boleh. Last kat Ira dekat 7 pagi ya.
0: Silakan.
1: Okey, kita nak cerita berkenaan dengan GE kalau buat scam ni.
0: Marah sungguh no.
1: Memang marah sungguh. Okey, ni apa yang berlaku di Kuala Terengganu.
0: Yeah.
1: Hasrat seorang bersara untuk membuat pinjaman wang tidak kesampaian, sebaliknya dia terpaksa menanggung hutang selepas terpedaya dengan penipuan pinjaman tidak wujud. Selalu terjadi kan, Bas, bila kita baca sebab kita baca tajuk-tajuk akhbar kan, bunyi boleh dikatakan kalau kata setiap hari itu mungkin tak ada, tapi memang ada lah benda ni. Bila kami bertugas yang mesti kita akan baca benda ni. Sebab apa tahu, orang yang kena scam, scammer ni, dia akan cari orang yang memang ada duit. Orang yang bersara dan sebagainya. Dan juga bila orang yang bersara ni, bukannya orang yang kita katakan kerja kampung, tak ada apa, yang tak, macam kita tak apa nak mengaji, tak apa nak pandai sangat. Tapi mereka ni memang orang yang terpelajar, yang terkena tu.
0: Tapi masih lagi kan,
1: masih lagi
0: terjerumus dengan kancah scammer ni.
1: Sebab apa tau? Sebab itulah, ada juga yang tanya, sebab apa jadi macam ni Ustaz, ada zaman lah ni. Dia kata satu, dia kata sebab kita tamak haloba. Kita dah ada duit lagi,
0: lepas tu nak bagi banyak lagi,
1: sedangkan waktu tu, usia kita waktu tu, bila kita dah bersara tu, kita dah ada duit dah, kita dapat dah krediti apa semua tu, waktu tu lah untuk kita nak, macam Bas kata tadi, kerja santai-santai. Kalau ada kebun, pergi kebun Ustaz.
0: Tak payah stres-stres.
1: Tak payah stres-stres. Tak payah duit nak ligan, nak duit apa semua sangat kan.
0: Ini disebabkan tamak ni.
1: Sebabkan tamak. Itu yang Ustaz kata. Ya. Kita sampai di sini saja kan. Macam itulah. Kalau boleh tu kita elak-elakkan lah.
0: Kita kongsi kan.
1: Kita kongsi. Hati-hatilah. Okey Bas?
0: Ya.
1: Sekejap lagi Bas kongsikan lah untuk last lagi sebelum ke 7.
0: Pula.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Okey.
0: Diaktif 6.10.
1: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berpisah.
1: Ya, menghampiri 7 pagi sungguh-sungguh dah ni.
2: Ngurah. Semayang nak pergi.
1: Semayang dah, kan?
2: Alhamdulillah.
1: Tapi hari ni tak jaga lah, Ibas.
2: Tak jaga?
1: Ha, jaga-jaga cerah tanah dah boleh
2: tu
1: lah kot.
2: Tu dia cerah tapi, tanah. Ayam ya, turun lah.
1: Boleh pergi kot semayang lah ni.
2: Boleh,
1: lah. Okey, dan ingat ni, kehidupan ni tak ada kehidupan yang sempurna, Ibas, kan?
2: Mana ada sempurna. Cuma kita nak ligam buat yang terbaik.
1: Sebab apa? Sebab sedih dan bahagia ni selalu datang menyapa, Ibas.
2: Ada, benar tu ada.
1: Maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Bermadah pula bah hari ni banyak
2: pula lah. Kalau bah kata macam tu, tidak, macam mana Allah nak ciptakan air mata, kan?
1: Ya. Yeah.
2: Air mata kita sedih, air mata kita kerinduan, air mata kita kegembiraan, air mata kita benda masuklah mata.
1: Betul,
2: sakit.
1: Betul, kan? Ni pun cerita bab mata kot, Ibas.
2: Bab mata.
1: Sebab tu Abas relate dengan sempurna. Tak ada
2: sempurna,
1: kehidupan.
2: Sabar.
1: Tak ada kehidupan yang sempurna.
2: Oh, tak ada kehidupan yang sempurna.
1: Ibas pun sabar. Tak sempurna.
2: Dah.
1: Bas apatah lagi, kan? Siapa-siapa pun tak sempurna kat dunia ni, kan? Ni di Kota Baru, Kelate. Sebanyak 23 pelajar berusia 7 hingga 19 tahun bakal menjalani pembedahan ataupun membetulkan mata juling.
2: Okay.
1: Di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM dalam tempoh 5 hari bermula hari ini hingga 20 Ogos. Dan juga pengarah HPUSM Dato' Dr. AB Rahmat Izani Gani ataupun AB Gani berkata pembedahan dilaksanakan bersempena karnival pembedahan strabismus kali kedua itu sekaligus membantu memendekkan tempoh menunggu rawatan yang sebelum ni mengambil masa berbulan-bulan malah bertahun-tahun. Sebab apa? HPUSM ni dia berjaya mengesan 300 yang itulah pelajar mengalami masalah mata termasuk juling ni lah. Itulah orang kata.
2: Boleh.
1: Disebabkan karnival yang mereka buat ni, kan? Karnival ni mereka ambil pelajar-pelajar yang mereka kesan mempunyai masalah mata ni akan menjadi pembendahan dalam tempoh 5 hari karnival ni berlangsung sampai 20 Ogos nanti.
2: Okey. Itu sebab pasal mata ni, kan? Bila kita dah meningkat usia kita lewat 30-an, awal 40-an, pertengahan 40-an ataupun lewat 40-an dekat 50-an tu, waktu tu dia dah mula nak jadi.
1: Betul. Bas pun dah alami, bukan kata kat orang tau. Bas pun sama.
2: Dia dah mula nak menjadi, kan, waktu tu, kan?
1: Dulu kata tengok apa telefon dekat sini boleh baca tau.
2: Jelas.
1: Sekarang ni dia kena jauh sikit.
2: Jauh ke jauh.
1: Makna kata umur tu, kan?
2: Sepatutnya kita ni kalau kata benda tu kecil, kita kena tak dekat, kan?
1: Ni
2: tapi
1: dok.
2: Kau jauh.
1: Kau jauh. Kata, ui, aku macam tu juga Dulu tengok semanya.
2: Lah ni kau sampai masa, kan?
1: Aduh.
2: Kau tengok kau jauh. Kau jauh dulu. Dulu tak dekat lah ni kau jauh. Makan kau nasi pun kau boleh kena pakai juga kacamata tu, kan?
1: Tak nampak ke?
2: Bukan tak nampak. Nak bagi jelas.
1: Nak bagi jelas kat tulang.
2: Makan ikan terbuk.
1: Lekat kat rengkuh siapa yang nak korek.
2: Kalau tekat makan roti canai capati, tak apa cicah macam tu. Hari ni ikan terbuk ni.
1: Yang nak beli ikan terbuk buat apa, Ibas?
2: Sedap, dek. Isi dia, dek. Kan Pidot nak pergi ke Sarawak.
1: Kita beli terbuk masin lah kat dia. Kirim lah kat dia.
2: Okay.
1: Jom lah kita ke utama 7 pagi sebelum ke Sarawak.
2: Jom.
1: Semuanya di Aktif 6.10
2: Hashtag Rancak Berpisah.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Dato' Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Dato' Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan sebagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Dato' Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1955.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Aktif 610 #RancakBerVisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah jam kedua Ibas bersama-sama dengan anda hari ini Isnin bersamaan dengan 17 Ogos 2026.
2: Ya.
1: Ya, 4 Rabiul Awal.
2: 4 Rabiul Awal.
1: 1448 Hijriah. Kan hari kedua Ibas bersama dengan anda.
2: Baik, sebelum kita ke Map Malaysia sekejap lagi dan kita dah kembali dari Angsa Puri Kuala Lumpur. Nak tanya Bas lah, Bas lebih selesa macam mana? Kalau Bas nak pergi makan, Bas lebih selesa makan di kedai ke dengan Bas boleh pilih makanan? Kalau tak cukup, Bas boleh tambah, Bas boleh order air, nak minum teh oih ke, kopi oih ke, kokok oih ke dan sebagainya. Mudahkan Bas rasanya duduk di tempat yang kena kipas, pinggan tak kena basuh, ataupun Bas nak bungkui makanan, bungkui lauk, balik makan di rumah dalam makan yang keadaan yang kita tak macam duduk di kedai lah.
1: Kalau bagi pilihan,
2: Bagi pilihan.
1: Kalau bagi pilihan, Bas suka makan kat rumah lah.
2: Makan kat rumah.
1: Bungkui makan kat rumah. Itulah
2: satu.
1: Satu. Sebab tambah-tambah bulan puasa kan.
2: Abang memang suka. Saya kira lah ni hari biasa ni. Saya kira bulan puasa.
1: Tak lah. Nanti saya orang nak cerita. Saya nak cerita kalau bulan puasa. Kalau bulan puasa ni abang suka makan kat rumah. Beli lak-lak makan kat rumah.
2: Puasa ni semua makan kat rumah. Tak mau makan kat luar. Tak syok.
1: Kan. Okay, tak apa. Sama. Maknanya bulan puasa semua sama macam bahan lah. Tapi kalau hari biasa lah.
2: Hari biasa.
1: Suka juga makan kat kedai. Sebab tak ada basuh pinggan apa semua kan. Tapi Bas ni sejenis yang kalau makan memang aku susun habis satu mecoh tu. Memang passion tu.
2: Passion tu.
1: Tak tahulah sebab apa kan.
2: Oh, susun ke semua.
1: Contoh makan pinggan apa semua tu. Cawan apa semua, gelas yang Bas akan susun satu tempat tu. Tak mau berserak-serak. Bas lak habis mecoh.
2: Tak mau. Nak duduk pergi clear.
1: Maknanya lepas habis kita makan tu, Bas akan lak apa semua tu. Aku menyakit
2: tak, tak mau. Tak mau menyemok semua tu.
1: Tak mau semua. Tu pasien orang kata apa. Tak tahulah. Tapi sebenarnya amalan macam tu kan, Bas praktik dari dulu lagi. Masa Bas nak
2: larang lagi
1: dah terbiasa. Bukannya nak tunjuk baik ke apa. Kok lah jumpa Bas kat kedai, tengok tunjuk baik lah tu. Bukan sebenarnya macam tu.
2: Tapi dia berjabat. Tak tengok orang tak pernah ada kemas.
1: Kamu dah pernah makan dengan aku. Memang tak pernah tengok.
2: Okey, teruskan.
1: Okey, lepas tu pula kan, kalau kita lah pergi kedai makan, contoh.
2: Lah ni nak pergi kedai makan ni, nak menyorok pagi ni.
1: Nak menyorok pagi, kan. Lepas tu kalau makan, ada yang makan nasi lemak. Nasi lemak pula kat Kedah ni, dia meriah. Bukan telur rebus dengan ikan bilis je kan.
2: Tak lah, cik.
1: Dia macam-macam, ayam berempah lah, ayam panggang lah, macam-macam kan. Apa kata, minta dekat kedai tu satu bekas untuk bertulang. Jangan letak tulang atas meja. Berselerak pas tengok.
2: Tapi kalau letak tulang atas meja, saat lagi bila dia sudah sakit, dia ambil tulang tu letak balik di dalam.
1: Boleh juga macam tu. Tapi kalau boleh, minta lah pinggan.
2: Kita
1: letaklah tulang apa semua dalam tu.
2: Orang tak pernah mau bagi pinggan bas.
1: Kenapa?
2: Saya kena cuci pula pinggan tu.
1: Tapi kalau letak dekat meja tu, pastikan anda ambil tulang-tulang yang anda dah makan tu. Ubah balik dalam pinggan tau.
2: Okay.
1: Jangan biar macam tu.
2: Jadi bas lebih selesa makan di kedai.
1: Di kedai. Kalau hari biasa.
2: Okey. Contoh kalau tuan-tuan pula macam mana?
1: Ada juga yang suka di rumah kan.
2: Disebabkan
1: kekangan kerja kita ni, kita macam tu lah.
2: Kalau kita santai-santai, memanglah lebih
1: Ibas pula suka
2: balik. Macam contoh balik dari hospital, balik dari mana-mana, kita nak balik, kita akan beli bungkus, balik makan di rumah.
1: Yang tu memang
2: Sebab kita dah letih lah, dah penat. Kalau kata kita bertugas ni, macam mana kami nak balik makan di rumah kan.
1: Tak main
2: lah. Tuan-tuan ni yang bekerja tu, kalau kata balik makan di rumah, Zul Sifu tak apa dekat.
1: Kan, kalau rumah balik makan di rumah, Ibas tak main dah lah. Jom dah lah Kalau Ibas suka mana?
2: Kalau bagi saya macam kebas jugalah.
1: Sama lah.
2: Memang macam tu lah. Sebab kita bertugas kan.
1: Ya.
2: Kalau kata hari tak bertugas tu, baik kita beli bungkus, kita letak nasi di rumah, beli bungkus, balik makan di rumah kan.
1: Ya, yang tu memang betul.
2: Ikut suka. Kita nak makan, nak duduk macam mana ke, makan tak mana ke.
1: Tudung tak payah nak pakai apa semua.
2: Ya, lagi nak tambah apa semua lagi. Macam-macam tu lah boleh. Okey, baik untuk anda. Sepintas lalu sebelum kita ke Met Malaysia untuk waktu ni, kita juga nak dengar sikit lah. Kita nak cerita sikit lah untuk anda dengar apa yang dikongsikan berkenaan dengan kedudukan pingat untuk Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor untuk kali ini. Okey, baik untuk anda, kita nak kongsikan sedikit bagi kita semua mendahului ke semua negeri-negeri di Malaysia ini adalah Selangor selaku tuan rumah Kalau tengokkan kedudukan di sini berjumlah 28 11 pingat emas, 9 perak, 8 gangsa. Jumlah keseluruhan 28 pingat untuk Selangor. Bagi Terengganu tempat kedua dengan 10 pingat emas, 15 perak, 6 gangsa. Keseluruhan pingat 31 pingat di tangga kedua. Dan tempat ketiga wilayah Persekutuan dengan 7 emas, 9 perak, 7 gangsa, menjadikan 23 pingat. Bagi Kedah pula, sekarang ni berada di tangga yang ke-11 dengan 2 pingat emas, 4 pingat perak dan 13 gangsa, menjadikan kedudukan 19 pingat. Dan tercorot untuk di tempat ataupun tangga ke-15 iaitu Brunei, jemputannya Brunei Darussalam. Itulah kedudukan pingat untuk setakat hari ini seperti mana yang dipaparkan lah di sini dalam carta pingat untuk
1: 17 Ogos lah. Dia kemarin ni 17 Ogos kan, 6.21 okay. minit pagi tadi.
2: Itulah 10 negeri bersaing rentak juara sukma Selangor 2026.
1: Kedah di tangga yang ke-11 eh.
2: Di tangga yang ke-11 yang kita tengok di sini.
1: Itulah sikit perkongsian sebelum kita ke Met Malaysia Negeri Kedah. Jomlah.
2: Jom.
1: Kita nak tahu juga keadaan cuaca. Dia aktif 6.10.
2: Cek rancak berbisang.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, negeri Kedah.
2: Okey, baik, pagi ini kita tak nak buang masa ibasnya.
1: Yeah.
2: Kita nak terus ke
1: Met Malaysia.
2: Bersama-sama dengan
1: Cik Ezwa Effendi A. Jalil. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ke Cik Ezwa?
3: Alhamdulillah. DJ berdua macam mana?
1: Kami alhamdulillah sihat. Walafiah. Okey, Cik Zua, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini, sihat ke tak sihat ke macam mana, silakan.
3: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Ibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi seluruh negeri Kedah diramalkan di sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Manakala di sebelah petang pula juga diramalkan tiada hujan dan senja juga diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius. Suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Kadar laut berombak kecil setinggi 1.0 sifar hingga 1.5 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ bertugas, DJ Ibas.
1: Terima kasih Cik Zua. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertugas kepada DJ berdua.
1: Ya, selamat bertugas juga. Boleh, okay. Semangat sungguh Cik
2: Zua. Semangat Cik Zua.
1: Kita nak macam ni lah kan.
2: Sekali lalu dia kata.
1: Huh.
2: Dia harung. Walaupun hujan tak ada tapi dia sekali harung.
1: Sekali harung senapas pun. Macam mana nak dapat tips macam tu Cik Zua? Boleh kongsi lah nanti.
2: Payah juga tu. Okey, baiklah untuk anda hari ni. InsyaAllah seketika nanti kita akan bersiaran bersama pula dalam rancangan Sentuhan Duha untuk hari ni. Sentuhan Duha hari ini kita nak kongsikanlah sikit tajuk Sentuhan Duha hari ini berkenaan dengan menguap.
1: Menguap. Oh, ada
2: berapa kali menguap?
1: Menguap, tak tahulah apa dalam sehari tu berapa kali kita menguap noh. Ha, kan setengah orang menguap sampai ni tak boleh tutup pada tau.
2: Ha, nak kena pasang dagu dia tu.
1: Ha, ada lekat, jenis tu lekat dia. Ha,
2: telajak sangat.
1: Tak boleh tutup dah. Ha, ada tau kes macam tu, sebab itulah nak menguap pun dia pada-pada. Kan dia ada adab dia nak menguap dengan ha.
2: Oh, dia tak boleh masuk, dia betul masuk punya ekor tu.
1: Ha, tak boleh macam tu. Dia ada adab dia menguap dan sebagainya kan. Yes. Bersin pun ada.
2: Ya, ada semua tu.
1: Okey. Terbitan Nazri Mak Nasir.
2: Insya-Allah.
1: 7:45 minit pagi nanti. Lepas tu berita tempatan.
2: Berita tempatan Kedai FM
1: disampaikan oleh Nazri Mak Nasir juga hari ini.
2: Ya, disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Topik kita hari ini, Bas,
1: KUTU.
2: Kutu.
1: Ha, pandai pun hijau. KUTU. Tapi bukannya kutu tu tak, nanti kena kongsi dengan kami.
2: Kita
1: nanti
2: tengok
1: kita pukul 8.15 minit pagi nanti dalam gebang pagi, okay?
2: Boleh terus ke Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kita pun dah live kan. Dah. Anda boleh orang kata tinggalkan komen di ruangan komen yang disediakan tu. Siapa yang tinggalkan banyak komen ataupun komen yang bernas, kami akan baca nanti.
2: InsyaAllah. Semua tu kita akan bacakan nanti.
1: Yeah. Okay,
2: jadi anda teruslah bersama dengan kami, melekat bersama dengan kami kan.
1: Betul.
2: Jadi rugilah kalau kata siapa yang tak bersama-sama dengan kita nanti.
1: Memang rugi sangat.
2: Rugi sangat-sangat.
1: Yang mandu hati-hatilah pemandu, yang mana masih lagi belum banyak duit kutu. Kan selalunya gaji banyak. Ada juga yang gaji bulan apa 10 bulan kadang tu kan. Ni dah 17 dah ni. Tak bayar lagi.
2: Tak bayar lagi.
1: Aduh, sakit kepala.
2: Jangan buat macam tu tau. Kalau kita main kutu kan, sebenarnya kutu ni faedah dia memang banyak sangat. Sebab apa? Kita ni antara kita ni hutang memberi hutang. Hutang piutang.

0: Bayang, bayang, bayang.
1: Dan pening mak aku tu nak kena dahulukan duit dia.
0: Oh, teruklah mak aku tu macam tu. Ha. Okey, baik untuk anda. Jom. Untuk waktu ni, kita nak bersama dengan Afidah S.
1: Weh, tajuk
0: mata ke? Keranjang.
1: Alah, hai. Selalu siapa yang mata keranjang ni,
0: Bas? Kedai FM.
1: Bas.
0: Kedai FM. Mesra.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam bahagia untuk anda. Hai, mengantuk lagi ke? Oh, ada orang yang menguap. Oi, macam-macam bunyi menguap, macam lagu keroncong berada. Seluah-luahnya mulut menguap. Amboi. Menguap adalah salah satu daripada tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Apabila dia mengantuk, bila dia penat ke, maka satu tanda Allah bagi pada diri kita ialah menguap. Punyanya detail Islam mengajar kepada kita. Sehinggalah menguap pun diajar. Bagaimana, apa yang sepatutnya dilakukan bila menguap. Kalau kita lihat dalam satu hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Iza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi fa inna syaitan yadkhulu." Jika seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangannya, kerana syaitan akan masuk daripada situ. Jadi kita boleh lihat hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Diajar kepada kita, bila kita menguap, tutup-tutuplah mulut tu supaya tak adalah berbunyi sekuat-kuatnya. Ada yang bila menguap, ya Allah, tulang dia tersangkut, tenganga tak boleh buka, tak boleh tutup mulut. Ada yang bila menguap, terkoyak mulut dia. Sebab itulah Islam mengajar kepada kita, bila kita menguap, ambil tangan kita tutup. Kerana orang yang berbunyi-bunyi ketika menguap, bunyi macam itu, sesungguhnya syaitan ketawa akan dia. Syaitan seronok akan dia. Bila syaitan seronok dengan kita, udah jadi geng lah kita. Bak kata orang Perak. Maka dia mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi perangai kita. Orang nampak pun tak sopan. Bayangkan anak dara menguap depan mak mertua yang datang nak minang dia. Bakal mak mertua. Depan mak mertua macam. Bayangkan seorang lelaki yang nak meminang anak seorang pakcik menguap seluah-luahnya udah macam badak. Air rupanya depan bakal bapak mertua dia. Sudah pasti nampak sangat tidak diajar, tidak ada akhlak. Cukup untuk hari ini, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
1: Kawal berat badan.
0: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
1: Menjaga pemakanan.
0: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
1: Berhentilah merokok.
0: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
1: Senjata personal.
0: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
1: Ubah gaya hidup anda.
0: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna. Yeah, be a lesser girl.